Channing wingi ono pertemuan dalam rangka penguatan hubungan bilateral bahas potensi kerjasama diantarane Joko bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, karo kebudayaan. Hal ini dilakono barek Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa lan Duta Besar Kerajaan Maroko kanggo Indonesia Ridwane Husaini.

Nanda kabar liane caning peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 nang Kabupaten Jombang berlangsung meriah dino Minggu tanggal 2 Agustus dengan semangat merangkul semua lapisan masyarakat teko berbagai generasi. Keterangan tertulis teko Panpel Harkopnas Jombang sing ditompo nang Surabaya wingi caning jelasno ewonan warga penuh semangat memadati alun-alun Jombang ket isuk kanggo meloi rangkaian kegiatan, mulai jalan sehat, senam massal, pasar murah, bazar UMKM, lomba memasak nasi goreng, turnamen Mobile Legend, sampai hiburan rakyat. Janing iku moyore woro-woro jam pitu isu iki, aku aneriang gak ketemu mane nang woro-woro jam wolu isu.

0: Jempolmu ki apa luwe cepet obah timbang ambek pikiranmu? Jaman saiki kabar apa ae gampang banget mlebu de HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener tapi wis kesusu dituduhno dek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, caning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu caning isok dadi dungo, tapi isok sisan dadi duso. Caning dadi wong sing cerdas gunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Jane wis aja pisah sik caning soalé wektune adewe gawe nang Tanjung Perak pagi iki cek dawa ya sampe engko kurang lebihne jam 10 isuk iki engko caning. Nah, pastine caning saiki aku bakalan masuk sik nang info opo sing bakalan tak sajikno gawe sampean yaiku info perakiraan cuaca gawe Provinsi Jawa Timur, kabupaten dan kota se-Jawa Timur caning. Ono Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, terus daerah Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung ya. Tulung iki ya, jadi infone gawe prakiraan cuacane caning isu iki roto-roto cuacane cerah lan ono peluang terjadi hujan ringan caning. Terus awan sampai engko sore roto-roto cuacane cerah lan ono peluang terjadi hujan ringan juga caning. Dan bengine diprakirakno cuacane cerah ono peluang kabut lan asap. Kabut utawa asap caning nggih. Dini hari juga sama caning diprakirakno cuacane cerah dan ono peluang terjadi kabut atau asap. Suhu udara nih caning 11-33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 37-100%. Anginnya teko arah timur laut dengan kecepatan 5-46 km per jam. Ya, iku mau ya caning ya perakiran cuaca nih saking BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Nah, caning tanggal 4 Agustus ki kira-kira diperingati sebagai hari apa? Iki setelah tak ulik-ulik, setelah tak dolek info nih caning, tanggal 4 Agustus iki diperingati sebagai beberapa peringatan ya, ada beberapa peringatan yang terjadi di tanggal 4 Agustus caning. Sing pertama iku ono Hari Bir Internasional. Tujuane gawe ngerayakno kehadiran bir di dunia. Bir iki cane dadi bagian toko budaya minum dalam sejarah manusia. Bukti tertua diyakini berasal dari Babilonia kuno lan Mesopotamia dan para arkeolog iku wis nemokno resep bir sing tertulis di tablet tanah liat pada 4300 sebelum masehi dan bejana keramik dari 3400 sebelum masehi. Nah, bir iki mulai mengalami inovasi nang abad pertengahan ketika poro biarawan Kristen membuat bir nganggo hop. Ya, pasiko bir diseduh dengan bahan tambahan lokal kayata kurma lan minyak zaitun gawe nambah rasa. Rasa. Ya wes adik. Mungkin lek nang Indonesia ngombe bir iku kudu koyo sebuah kebiasaan ya caning ya. Pasti bukanlah hal yang wajar diombe gawe sedino-dino. Tapi lek gawe nang luar negeri apa maneh sing negara adem-adem koyo ngono caning ancen bir iku ancen koyo apa ya? Wis koyo minuman biasa karena butuh iso menghangatkan ngono ya caning ya. Lah dhewe gawe ngangetno ya cukup teh panas, tak panas-panas melonyot diombe ae caning. Ya wis lah, ojo ya caning ya diangetno sik teh ojo sampe panas sampe panas banget ngono ya terus mari kon diombe lak melonyot iku kok lambene ilat iso apa iku lek ngarani yo iso kroso kelonyot apa basa Indonesia iku lho caning aku gak ngerti pokoknya panas lah keterbakar ngono ya caning yo luka nanti caning oke okay? Ya wis caning kok aku balik maneh ono beberapa peringatan nang tanggal 4 Agustus yang kurung tak share nah sampean kok bari ini bakalan tak share. Kita dengerin lagu dulu yuk.

0: Ololo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki. Sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah. Ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuane. Cak nih, sosok wong tua gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasah empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyo gawe keputusan, ketegasan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
1: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yon duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Berikutnya jane tanggal 4 Agustus iki yo diperingati sebagai Hari Macan Dahan Internasional. Macan Dahan iki duwe jeneng ilmiah Neophelis nebulosa, spesies jenis kucing berukuran sedang. Dawa awake mencapai 95 cm janing. Nah, jenis iki umume duwe wulu wernone abu-abu kecoklatan dengan motif seperti awan dan bintik hitam di tubuhnya janing, yo. Kira-kira tahu delok macan dahan gak modelan kayak gini, paling gak nang kebun binatang ngono ya janing yo. Dadi warnane abu-abu kecoklatan terus ono motif koyo awan lan bintik ireng nang awake, koyo aku ngerti janing yo. Terus mari ngono, macan dahan iki mlebu nang jerone satwa langka sing dilindungi. Apa mergane populasine iki diduga kurang dari 10.000 individu dewasa. Dengan tidak ada populasi tunggal sing berjumlah luwih teko 1000 individu dewasa caning. Nah, artine yo titik ngono ya kan. Gak akeh caning yo. Nah, Hari Macan Dahan Internasional iki didirikan pada tahun 2018 barek Howlett Wild Animal Park gawe ningkatno kesadaran akan macan dahan. Nah, adanya hari ini dicetuskan oleh Lauren Amos karo Dan Camp Channing ya. Ngono lho ya. Aku boleh rodok butuh apa visual ya, macan dahan itu seperti apa. Oh, mirip macan tutul tapi beda caning ya, serupa tapi tak sama ya. Jadi jangan disama-samakan ya. Aku soalnya juga tidak suka kalau disama-samakan ya. Apa jenenge? Ngomong apa sih? Iya caning, aku paling gak seneng apa dimirip-mirip no ambek sopo ngono, aku gak suka nang aku caning. Kayak gimana gitu, sakit hatiku kalau dimirip-miripin. Ya lah dimirip nombi artis itu gak apa-apa ya caning. Tapi lah dimirip nombi wong siang, ya podo aja males. Males. Ya wes caning, aku mau ya caning yo. Aku apa jenenge, aku info no tanggal 4 Agustus ono Hari Bir Internasional, ono Hari Macan Dahan Internasional. Ternyata masih ada satu lagi caning yo. Satu hari lagi yang diperingati setiap tanggal 4 Agustus adalah Hari Single Working Woman caning ya. Hari pekerja wanita single ya. Tadi iki dirayakno nang Amerika Serikat secara nasional. Nah, nang Amerika wanita lajang berada dalam angkatan kerja sing banyak duwe kontribusi kanggo masyarakat. Makane iku hari iki dikhususno gawe mengapresiasi kabeh wanita lajang yang sudah bekerja dengan baik. Nah, dalam catatan sejarah wanita itu memang menjadi bagian caning toko angkatan kerja ket awal abad ke 20 caning. Tapi pasiko perempuan sering diperlakukan secara enggak adil lan dikei gaji sing luweh rendah toko pria. Nah, gelombang protes iki mulai muncul caning. Para pekerja wanita sing saat itu didominasi oleh perempuan lajang yang lebih muda mulai menuntut kesetaraan lan jaluk dikei hak pilih dalam bidang sosial dan juga politik. Akhirnya melalui gerakan iki caning, perlahan kehidupan dan kesejahteraan pekerjaan perempuan ikut mulai terpenuhi. Nah, sejak tahun 1920 caning, mereka mendapatkan hak pilih serta perlindungan dalam pekerjaan caning, dan Hari Pekerja Wanita Lajang kemudian diinisiasi oleh seorang pekerja wanita lajang bernama Barbara Payne ya, tahun 2006 caning. Pasiko DE melihat ada libur khusus untuk hari ayah, hari ibu dan bahkan teman, tapi tidak ada untuk wanita lajang caning. Ngono ceritane caning, kenapa? That's why ada yang namanya apa iki jenenge, Hari Single Working Women ya. Jadi begitu ceritanya caning ya. Makane iku caning ya,
Ancen muncullah Hari Wanita Lajang iki yo. Jadi si Barbara Payne iki cak ning yo, akhirnya ambek kanca-kanca ini menciptakan jaringan afiliasi pekerja perempuan lajang, terus selanjutnya menciptakan Hari Pekerja Perempuan Lajang Nasional. Nah, yo iku ya cak ning yo. Oke. Ya wes. Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi cak ning mendengarkan lagu lagi. Dan jangan-jangan kemana-mana caning ya. Sing jelas apa jenenge mari ngene. Jam 8 ono bakal woro-woro terus bakalan dilanjutno karo iki lontong balap ya. Oke, yo wis langsung yuk kita dengarkan lagu ini caning. Aku isu iki koyane pengen nyoba playlist di luar playlist ya caning ya. Lagu yang lagi

Jak ning nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 8 isuk.

Caneng Pemkot Madiun Jawa Timur bagaino ono akei telung ewu gendero abang putih secara gratis nang warga setempat gawe bagian rangkaian perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun 2006. Menurut PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, alokasi akei telung ewu bendera merah putih ki bakalan dibagekno sampai nang RT. Menurutnya pembagian bendera merah putih ki penting cek peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tambah semarak. Kabar liane caning Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Probolinggo ngejak generasi muda gawe berperan aktif ngembangno industri gerabah nang deso Alas Kandang. Mergane duwe potensi ekonomi sing gede sekaligus dadi identitas daerah sing kudu terus dilestarikno. Menurut Ketua Umum Dekranasda Kabupaten Probolinggo, Ning Marisa Juwitasari, potensi industri gerabah nang deso Alas Kandang ikin duwe prospek sing sangat menjanjikan sekaligus isok dadi wadah kanggo generasi muda cek isok ngembangno kreativitas lan entuk penghasilan. Janing iku mau yarek woro-woro jam 8 isu iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Wow, duwe iki wis mulai kalong ngake. Masih aja tanggal 6 ya. Lah, tapi ya
1: duwe kalong ngake iku wis padha.
0: Iya,
1: manusia. Apa meneh Agustus.
0: Iya,
1: ngeluaran gawe anak-anak. Iyo.
0: Betul.
1: Sing nyewa ngene.
2: Nyewa iki gawe pentas Agustusan.
0: Iya. Lah anakku iki tandang-tanding ae iki, Mak. Iki kok dina iki aku nang Mojokerto mari ngene.
3: Waduh.
0: Sparing ngambil sekolah kono basket.
3: Wah.
0: Wow. Saiki opi iki tambah wake poli, basket, iyo, handball, apa kabeh bal kabeh dipakan. Panganane bal iki karo iku.
3: Bal.
1: Tapi areke sesuai dawuh areke.
0: Insyaallah wis aku ngene. Wis lah nelok selama iku positif ya timbang arek dulinan HP to ayo. Nah,
2: iya gak apa-apa sih.
0: Tak melokno kegiatan.
3: Iya.
0: Ya ekskul ya klub.
3: Klub.
0: Iku lho sing klek banyu ya.
2: Iya banyu dong.
0: Oke oke. Lah, iki nalon to balap saiki. Biar kita tambah semangat. Ayo kita ngobrol-ngobrol apa yuk?
3: Oke,
0: ngobrol. Apa yuk?
3: Tentang apa iku?
2: Kendaraan.
0: Kendaraan.
3: Yo wes
2: transportasi ku lho.
0: Oh, transportasi.
1: Iku rek. Kira-kira aku wis amanah.
3: Dicek kendaraan nih.
1: Kendaraan iku.
2: Iya, sak durunge lunga.
1: Dikontrol sak durunge lunga iku.
2: Iya.
1: Nomor 1 bensine didelok.
2: Bensine
1: pas
2: iya.
1: Bensin enggak iso mlaku to.
3: Heeh.
1: Oline. Mesine ku wis di.
0: Iya.
3: Ganti.
1: Cek guys, mari di.
0: Servis. Iki wong wedok iki biasane lek sepeda motornya jarang banget ngecek kondisi mesin ya.
2: Iya.
3: Pokoke kena di.
1: Biasanya kode-kode bensin nomor 1 nih sepeda motor. Ono ya wis budal.
0: Iya bener bener. Pas di nang bengkel wis rusak terus wong bengkele sampai ya bener jarine
2: ora.
0: Kede-kede. Ya Allah wis parah ngono ya.
2: Sing gawe wong wedok soalnya.
1: Gak tahu diganti uli, dicek no,
0: di
2: servis tiap bulan.
0: Bener.
3: Pokok iso mlaku.
0: Iya
2: wis.
0: Aja nang mesine, bodine lo jarang diadusi. Ya kan. Soale skincarean dhewe wong wedoke.
1: Karo ngene jarane sepeda ya. Kok cik nelong sore aku melok wong gak tahu didusi.
0: Lah iya iku. Memang apa namanya menjaga kondisi kendaraan kita itu memang penting ya. Jadi bisa apa namanya untuk keamanan dalam berkendara di jalan. Soale lek ono apa-apa ning dalan iku sing rugi gak awake dhewe tok. Iso apa nang wong liya pisan ngono lho.
1: Iya. Lah misale uli nek gak tau ganti kentekan uli nduk dalan waro. Waduh, ada krek
0: ngono ya. Iya. Biasane wis sampe kenal pote asepe metu.
2: Oh, iya asepe sampe metu.
0: Iya.
1: Oh iya lah ya aku rek.
0: Yo ban barang. Ban iku penting lho, Yon.
2: Oh, iya penting.
0: Iya. Kalau kocak ngono, makane lek nang dalan iku perhatikan jalanane aja sampe koyo ibarate sing joglang-joglang iku sampe krek-krek-krek-krek. Cekle-cekle kene yo. Iku sing gara
1: sambatan iku. Krelor kabeh ngono.
0: Ah iya. Nah, iki kita pengen tanya sama Cak Ning, kira-kira nih dalam berkendara, bertransportasi menggunakan kendaraan iku Cak Ning. Sampe niku wis pramutan opo ae sih yo sing wis sampean lakono gawe kendaraane sampean. Pramutan opo ae sih gawe diri sampean dhewe ngono ya. Soale kan kendaraane wis oke wonge mari ngono gak oke. Ya kan nyetir sampe ngantuk-ngantuk.
1: Ngantuk, mabuk.
0: Lah,
1: bahaya.
0: Bahaya.
1: Bro, sampai re, kendaraan ku ngantuk.
0: Betul.
1: Sampai.
0: Iya.
1: Koyok muni ku mang.
0: Mabuk
1: aja sampai.
2: Waduh kecelakaan iku.
1: Iya, wis kekeh ngono.
0: Dan
3: ya ya
1: dalan iku supir kejadian sing kecelakaan ku ya kekeh. Ngantuk.
0: Iya.
2: Lek kok ngono wis mabuk gak gawe helm. Waduh.
1: Lah iki mangsuk ana trek ya nggone terus apa kono. Omong acet lobruk sepeda motor ya apa cuma wis bawa ke dalan gak iso liwat. Aduh. Lah tapi nggo sepedaan kan wae ini marono. Akhire oh didok ama yo. truk. Ada anak polisi-polisi akeh ngono iku. Ya macet dalane wis karo-karuan
0: meniko. Padahal dalane wombo ya. Tadi macet ya ono. Nah, iku kan akhirnya menyusahkan orang lain juga.
2: Iya.
0: Wong sing kate budal, terus mari ngono ya akhirnya iku korp sampai ngene.
1: Kan balik gak ro cuma iku wis akeh polisi terus
2: waduh
1: yo difoto-foto nek sepeda motor ngono arepe truk iku mang tapi karo aku gak ketok wis pokoke aku wis lewat ya wis aku nek lewat muni ku merem gak wani muni ku wis deg-deg gak karu-karuan aku rek jujur aku nek ono apa macet kecelakaan kok kecelakaan tok iku lho wis rejek kabeh aku isan.
0: Walah ya ya ya ono ya model koyo ning ngami ki ono ya mamaku ya koyo ngono ya. Terus ngono le apa napa banter titik ngono
1: aku. Iya. Tak cekel ngene. Kuwi anu iku wis.
0: Sing di sing nyetir sepeda motor mulai bengong kabeh gopo.
1: Iki piye iki?
0: Iya. Kok anu ngiri-ngiri dadi awakku kayak dikiri-kiri
1: no. Iya. Iya koyo ngono iku.
0: Manyetiro dhewe, manyetiro dhewe.
1: Gede
2: panik, ini
1: aku
2: deg-deg karu-karuan. Melon
0: deg-deg kabeh.
1: Aku lagi ternono kecelakaan nih, gue nih ternono bojoku nih, pada motor. Cendol, eh kaget dulu.
0: Biasanya wong lanang kan pengen penasaran yo. Oh, iki ada Cak Parno telepon yuk kita angkat yuk. Lo, nanti ki, kok gak murup? Oh, si Cak Parno di Cak Parno. Oh, sebentar Cak Parno, maaf, belum tersambung. Iya, kurung tersambung soalnya. Oke, bismillah. Oke, kita angkat. Sugeng Ejang, lontong balap.
4: Lontong balap. Pro 4 RRI Surabaya ya pancene ya siji dhewe to ne.
0: Pancen nyoto.
4: Nyoto tenan to ning Ami ning
0: Ana Aurel Cila.
2: Cila.
1: A3C.
0: A3C. Betul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kula rungok-rungok neket mangkok kompak.
1: Kompak. Ya napa Pak Parno suasana teng mriko napa udan napa mboten wae udalu.
4: Gerimis Ning.
0: Oh, nek udan ta?
2: Iya,
4: Mbak.
0: Wah, ricik-ricik.
4: Pokoke bagian Sidoarjo ki mulai subuh wae Ning enten udan. Suasanane niki.
1: Tangi kok udan aku.
4: Buatan segerbong lo Neng.
0: Iya. Kalau segerbong itu kayak siapa gitu, kayak tahu gitu siapa ya.
4: Ya, iku.
0: Iku. Yesus. Ije. Nah, gimana Cak Parno? Cak Parno sendiri treatment atau perawatan apa atau apa yang Cak Parno lakukan supaya senantiasa aman berkendara di jalan.
4: Ngeten lho Ning, kula niki kan transportasine motor nggih Ning, beda motor. Niki perawatan terutama nek beda motor niki oli Ning. Paling penting kali BBM ini ku kudu dijadwal Neng. Dua hari sekali diisi. Akhirnya ya penuh terus. Nek BBM ini ku penuh, perjalanan ya aman. Kulo nate jenenge lali ya diapakna ya Neng ya. Jenenge lali. Oli gak tak ganti lali. Akhirnya kentean oli sepedae mogok Ning. Nah, mogok ate nggawa muatan berat. Akhire ya apa toleh kaya wong bingung ngoten. Akhire ya napa kula bongkar, kula gledak ne ya wis gawa ning bengkel sik. Nggih. Tan niku nek enten perjalanan niku nggih awake dhewe kadang wis ati-ati. Wong liya sing sembrono.
0: Nggih.
4: Enten ngoten niku kula nate kejadian wonten gini ngajengi mitra keluarga waru lho Neng.
0: Nggih.
4: Putar balik saking arah Sidoarjo putar balik mau ke masuk perumahan Delta Sari lho Neng.
0: Nggih.
4: Padahal niku pun ditabrangne polisi. Lah kok mobil teko mburi lho Neng.
0: Nggih.
4: Terwempet kula Neng.
0: Waduh.
4: Loh. Kula menghindari jatuh di jalan raya. Aku teh tekel kula niki kecantol prosteleng adine suwek ngoten ning.
0: Aduh, aku krungu ngene merinding. Langsung bulu kuduku berdiri.
4: Nggih, ning pancene nggih sebuaya niku pun diatur kali petugas kadang tadi telewonong mawon
0: kan
4: merugikan orang lain to
0: leres
4: kudu tiang niku nek perjalanan kudu menghormati orang lain.
0: Betul.
4: Hormati orang lain, te podo-podo selamat te. Niku pengalaman kula ning gene jalan raya niku modale nek tabar. Tabar insyaallah kalih do lali berdoa.
0: Nggih.
4: Ya walaupun di jalan raya tetap istighfar.
0: Nggih.
4: Niku tetap di pokoknya eling kali Allah ngoten lho ning.
0: Nggih.
4: Pengalaman kula niki pun berpuluh-puluh tahun berketimpung di jalan raya.
0: Hidupku menyusuri jalan ngono ya.
4: Iya ning wes.
1: Sisa orang aku gak doyan.
0: Iya, sisa orang aku gak doyan. Ya mo yo.
4: Iya. Perawatan kendaraan itu sangat penting temen neng.
0: Iya, benar.
4: Kula niki wisu jam 6 pun
0: mruput.
4: Niku pinter-pinter mengatur waktu.
0: Nggih.
4: Insyaallah sepedae aja sampai perawatan kula nate nggian berangkat ngoten niku.
0: Heeh, nggih.
4: Bane niku
0: Kembos
4: ning. Nggih. Akhire ya wis bane tak kula soro. Akhire ya ganti ning bane.
0: Nggih. Iya,
4: heeh. Soale di kula soro niku wae akhire bane ajur.
0: Ajur.
4: Nah, niku. Nek mboten dicek niku kadang wis dicek ae nek payahe ganti mboten diganti. Iku gara-gara napa nih gembos titik tumpak iya akhirnya ya fatal.
0: Betul
4: bener nih. Walaupun sing penting niku ya wis kendaraan ki apa sing ngundang wis bane wis halus gak direken eman karo duwike niku
0: bener
4: dowo malah petaka awake dhewe
0: ngoten. Betul. Iya lho hitungane kan ade lek ganti oli ae paling mek piro ngono ya.
2: Iya.
0: Selatno dilu ae lak kan sakjane iso ya. Timbang kasep gak diisi oli tambah mesine rusak kabeh tambah teke tambah wake.
4: Heeh. Wong niku nggih oli ku gampangane 50.000 ya ning ya.
0: Iya.
4: Akhire nek kentekan oli akhirnya kita itu sewu luwe.
0: Iya.
4: Nah itu loh ini mudun mesin.
0: Iya.
4: Sinten mawon sing berkendara harus dicek, bener-bener dicek nopo mawon sing perlu diganti, perlu dibenahi ngoten ne.
0: Siap.
4: Perlu pindone kapas rem itu penting loh ne.
0: Nggih.
4: Oh, sistem rem dak kena akhirnya kampase entek kampase rime lho niku penting nggih. Monggo lah nek berjalan di jalan raya segala sesuatu kudu diperhatekne ning nggih. Niku lah pengalaman kula ning
0: nggih.
4: Lontongnya kula dumeneng.
0: Iya, monggo.
4: Niki Cak Wandi tonggo piyambak.
0: Nggih.
4: Tak wajib dadi ning ami.
0: Nggih.
4: Mhm. Yang itu anggapan terus ning.
1: Nggih, rame-rame ning tanggapan itu niki.
4: Nggih. Terus wonten Cak Toto.
0: Nggih.
4: Cak Mulyono ning Hajah Gustia. Ning Suratno kagem neng Siti neng Ela Bangkobar wonten ning Istikoro kagem Sedoyo kemawon ya neng
0: nggih.
4: Oh neng Iin mugi-mugi mawon neng galenggal sehat
1: nggih. Iin moga moga nang waras.
0: Sakit ta beliau?
1: Nggih sakit, tapi ning jarane wis enakan.
0: Oh nggih, cepat sembuh ya neng Iin.
2: Cepat sembuh
4: nggih niki. Enten pendengar enggal wonten sejati niki lho neng.
0: Nggih.
4: Neng Sari.
1: Neng Sari.
0: Oh nggih.
4: Nggih. Nuwun neng nggih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya sinten malih sing badhe mlebet enten teng saged teng 5446061 utawa 0896021 siji songo 60 siji ini ping telu ya. Iki Andi saksofon, Cak Andi iki mau wis lontong ngono to. Tapi kok gak telepon ae nggih, nang telepon nggih. Oke, kira sing wis telepon yuk. Lontong balap.
5: Lontong balap. Nyoto tenan. Assalamualaikum. Good morning.
0: Good morning.
5: Ya saudara-saudara, kalau nanti Bang Kopar bicara sekali merdeka tetap kamu serempak bilang merdeka gitu ya.
0: Oke.
5: Sumpah ya.
0: Iya.
5: Lagi sekali merdeka tetap
0: merdeka.
5: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Terima duit dong paling enak.
5: Iya betul. Betul dirimu anak.
0: Iya.
5: Daripada sisa orang lebih nggak mau sisa ya, orang
0: sisa betul. Orang aku gak arep
1: sisa orang aku gak doyan
0: gak nah doyan. Itulah iya
5: nah itu apa jembatan menjadi tempat perlindung nggak mau aku buat apa jembatan kok kayak tempat perlindung kayak
1: sebentar dong kak bawa jembatan menjadi tempat perlindungan ikut dari terik matahari dan hujan nek sebentar ngiyup
5: hutan kak ngiyup ya gitu kalau nyanyi gitu ya mami ya mami kalau nyanyi gitu biar lucu mami
1: iya
5: ya kita kembali ke laptop
0: ya siap.
5: Gini, mana apa yang dikatakan Aba Parno itu kan untuk Aba Parno pribadi biar selamat perjalanan apa namanya untuk tujuan kita sampai sukses. Tapi yang kita kritik ini ya bagi orang-orang yang tidak paham dengan kendaraan, Mbak Ana.
0: Oke.
5: Mbak Ana pernah nggak melihat orang nyopir melayangat meleot? Pernah nggak, Mbak Ana?
0: Nyopirnya.
5: Aku pernah, Mbak Ana, nggak tapi seperti itu. Saya tegur Mbak Ana ya. Pernah saya berhentikan waktu itu. Saya berhenti. Ternyata anaknya temanku sendiri. Yo, bagaimana terusan Mbak Ana?
0: Berarti
1: apa ngantuk dia?
0: Bukan, masih kecil. Bukan. Ya, belum umurnya.
5: Belum umurnya. Di belakangnya temanku. Kamu ojo nang jalanan raya, saya bilang gitu. Nah, kalau enggak gini, Bang, enggak berani dia, enggak kendel dari nyalinya kecil. Ya kalau masalah makan dan makan nyalinya kecil kamu bisa gitu. Kalau itu masalah nyawa, kalau anak makan lain itu santap dari belakang. Anakmu nggak nabrak, selamat. Tapi orang yang mengganggu kamu nggak tahu santap kena. Nyawa anakmu hilang kamu. Dia sampai sekarang nggak mau Mbak Ana di jalan raya. Kalau sudah ahli dilepas katanya gitu. Ini pengalaman Bang Obar. Terus yang kedua. Mas, kita ke masalah transportasi ya Mbak Ami.
0: Iya. Yeah.
5: Ya, penasihat transportasi. Kalau transportasi seluruh daerah ya, kota, desa, aman dan nyaman. Hmm. Karena ada Transjatim ya. Hmm. Transportasi kita menghadapi di hari apapun, yang penting ya, rem harus stabil, harus balancing. ATM jangan lupa di bawah, itu yang penting mana.
1: Iya, betul.
5: Aku nggak bilang, itu aku sendiri loh ya, bukan orang lain. Aku pernah mana, jujur ya, kehabisan bensin, nggak bawa ATM.
1: Bawa uang.
5: Uang tinggal 100 ribu. Parut apa? Cuma bercampur sudah nggak karu-karuan lah.
0: Iya.
5: Mau telepon pinjam teman itu, gimana kan gak pantas gitu loh.
0: Lagian juga mau gimana caranya mau ditransfer nggak bawa ATM-nya?
5: Ya terpaksa naik taksi pulang ambil ATM. Kan jangan sekali-sekali melupakan apa yang ada di diri Anda. Ya, kepentingan Anda lah ya, yang saya maksud seperti itu.
1: Iya.
5: Jangan lupa biar tidak bikin malu dan nelongso.
1: Kalau bawa HP sih masih bisa kan?
5: Masih bisa tapi iya. Ya kan satu orang, nanti satu orang dibilangnya enggak Mbak Ami. Kamu di mana? Wah kamu itu gini. Gitu Mbak Ami, takutnya gitu.
1: Sekarang tapi di pom-pom bensin ada itu
0: QRIS,
1: ada dana. Ya QRIS ada,
5: kalau bawa HP enggak masalah.
0: Iya.
5: Ya.
0: Tapi enggak semua pom bensin sih ada QRIS juga.
5: Okay. 10 tahun sudah kita berumah tangga, Mbak Ami. Terima kasih.
0: Ya, oke. Okay, terima kasih. Sama-sama, Bang Kobar. Oke, okay, sing liyane sing pengen telepon, kok iso telepon mana ya? Saiki ada yang ngasuh sih pengen ngirisi lontong.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id.

0: CCTW re. Iya langsung wis ana sing nyerondol mlebu teko lawang mburi. Ana. Ana. Mlebu-mlebu. Ana nyamuk.
1: Apa? Ana ronda.
2: Lewat ngarep omahku.
0: Asik.
2: Nek tak sawang.
1: Umure sithik itu.
2: Loh, nenek iku nenek.
0: Saya gak bayang
1: makrek. Delok sirai pencu.
0: Sirai pencu iku apa?
2: Mendol.
0: Tapi kayak semacam penyet ngono gak ya?
1: Loh. Penyet itu peso.
0: Peso. Oh.
1: Nek pencu itu kebentuk.
0: Oh. Loro lahan sakno rek.
1: Enggak dong. Kan ada aku.
0: Oh, cie.
2: Sampeyan niku saiki tak tagih.
0: Ayo kok.
2: Wingi jarene kok.
1: Sampeyan padene dip kolektor sampeyan.
2: Iya. Wong wingi meng goyang dangdut jarene Rene.
0: Ayo kon, ayo kon.
1: Wah, nemen ning ami. Sampeyan njaluk kabare ning. Lu ya apa nih ngami sampai aku kasih takut temen aku geger-geger nih ngami
0: loh
2: ala apa lo geger
1: oleh jauh-jauh pandadak nih ngami
0: terus kok geger lah seneng sih kudune
1: ya geger maksudnya biar koncaku umek aja sana janjian yang itu katanya terakhir ya kemarin ya
2: iya sama ini aku ngomong jarene loh sama ini jarene kok katanya itu kok kena goyang dangdut iya aku tidak akan melupakan janjiku ngomong itu
0: iya ternyata pret pret ketek
1: ini masuk angin mau biar obat kalau apa pret tetap di get no
0: ya pret woy. Pokoknya pret ngono.
1: Iya.
2: Iya wes terus.
1: Gak suwe. Jadi malam kan rebu malam Kamis itu kan saya main di ya salah satu hotel di Pangcut situ loh. Hotel lama kan.
0: Iya. Ya kayak
1: owner
0: orangnya
1: lah. Teko. Bapak Hayono Isman itu. Era Menteri Orde Baru datang terus dia ngajak minggu siangnya, minggu sore sih jam 22 itu ke Batu anak-anak entertain begon ini kami
2: tapi aman kan kendaraannya
1: ya ini tertarik ini memang jadi gini ya setiap kita ini kan walaupun tidak semua sebagai driver ya tetapi yakin bahwa kita juga pengguna ya siapapun kita itu pastilah saya sepakat bahwa memang kendaraan itu memang harus dicek ya apapun kondisinya karena kendaraan itu kan pertama ya sudah di kemampuan kendaraan ini apa kekuatan muatannya itu berapa kekuatan anginnya itu berapa makanya nih kita tembel apa nih tembel atau kumpo itu kan ngomong ah simburi 30 pak saya ngarep atau dua kali simburi 40 simburi 35 itu ukuran angin gitu loh makanya kita juga harus belajar apa

0: umur, punya apa namanya, punya kekuatan dan sebagainya. Kalau itu enggak di maintenance secara berkala, juga solo kan gitu loh. Sama seperti Pak RT tadi itu, Arnoldi pertama oli, karena oli itu kan bagian dari apa namanya sirkulasinya mesin ya, supaya mesin itu kan lancar. Dulu zamane ya, kalau saya itu paling, padahal aku bukan pengguna, tapi aku sampai tahun paling enggak sebulan sekali atau maksimal sebulan setengah itu ganti oli. Motor itu.
1: Iya, memang sebulan sekali ya, main.
0: Apalagi penggunaannya semakin sering, apakah everyday dengan jarak yang lama,
1: jauh.
0: Yo, desa ya. Iya. Makanya kalau orang bilang nek luar kota, sebelum dan sesudahnya itu memang harus ganti oli, sebelum berangkat ganti oli, sampainya itu ganti oli. Kadang kan orang enggak. Jadi misalnya yang Jember, plus yang Jember misalnya, udah ganti oli, tutup kan enggak anu plus, ya gak bisa, ya gak apa-apa, ya bisa, kalau melaku tetap melaku. Tapi kan di kekuatan kendaraannya menjadi berkurang gitu loh. Itu yang kadang tidak diatisi siapa-siapa. Apa sih ngarani?
1: Antisipasi.
0: Ya, anggelan ngomongin ambilku sampai nganan ngiwon.
1: Lo makanya dong senam itu. Diafragma. Coba senam diafragmanya ya. Brr.
0: Brr. Eh, kok saya nunggu dengar bahaya.
1: Iya.
0: Ya seperti itu. Jadi memang ya benar yang dikatakan Anda tadi bahwa apa, kalau kita sebagai pengguna atau kita apa ya tadi pengguna, kalau kita tidak maintain dan kita tidak memperhatikan, itu juga akan merugikan orang lain. Karena resikonya juga pasti akan kena orang lain juga. Loh, misalnya kendaraan kita mau muruh bahannya wis gundul, ya ngerti bahannya gundul gak digondrong noy.
1: Nah iya, jane disureni sih ya kan, diketoki. Jane.
0: Eh rumah sana bahannya direi bonding itu. Oh, apa ya di tukang no bananya lah, piro sih misalnya katakan, piro saya petang bulu ya, ini sehingga nyerah sepeda ya.
1: Hah? Ban apa petang bulu?
0: Ya bancaan.
1: Ngawur re.
0: Kenapa ya jeneng kira-kira ngade dudu buka bengkel nek kon
1: niku ya. Lho tapi kan setidaknya pernah beli ban. Ban iku lho sing paling murah 350-an lah kurang lebih.
0: Lho ban ban apa iku ya?
1: Lho ban to, ban sepeda motor.
0: Mobil lah iku.
1: Lho. Jambret mosok sih. Sepeda motor. 60.
0: Sepeda motor sama ndo?
1: Ban jero ta kamu 60 itu? Ban luar 300.
0: Iya. 350.
1: Ya apa rek? Anak sapa iki?
0: Lo samono ya?
1: Iya, 300an siji ku gak loro lo ya.
0: Iya, wis sampe. Lah nek iku gawe loro lak pada diparu lah.
1: Lah iso
0: metu bubur ta ya. Ya makanya harus itulah. Itu mesti ada kekuatan, ada masanya paling enggak 2 tahun atau 3 tahun itu harus ganti.
1: Ya paling enggak batikane kok cek apik lah.
0: Iya, batikane ya. Paling enggak jenenge apa ning amine dibatik maneh jenenge apa? Apa nek pun dibatik maneh jenenge apa ning amine basa lawas ya apa sih nek blonang ngomong lali.
1: Apa?
0: Di pelamir, bukan di pelamir kok.
1: Balik dibatik kanisir. Apa sih wong ning ngami ki wong penyanyi kok mbok jak ngomongi perkara ban iki batik. Lah iya.
0: Lho ben ning ngami tau utuk nek ban.
2: Aku iki gak tau
0: utuk. Kanisir.
2: Pokoke
0: ini maneh ngono lho.
2: Wis pokoke ban tipis wae ganti ya wis tak kei dhuwit mbok dalo.
0: Iya, iya bener enak ngono. Sing lebih aman lah ban dokar iki enak.
1: Iya.
0: Ya ngumpo gak apa
1: enak. Iya, ya iku lho. Bane sepur sing lu enak.
0: Iya.
1: Kelindes yo.
0: Cita nek gene ban sepur ade liwat nang gegermu ngono.
1: Ya kalah karena gegerku lah apa prasamu gegerku rel. Ora lah.
0: Iya, enak geger ku ae ya.
1: Iya.
0: Rumah samu dalantol yo.
1: Jesus.
0: Ya intinya dari perbincangan ini kita semua mengingatkan yang Ami, saya, yang Ana, bocil-bocil loro iki mau. Itu kan mengingatkan bahwa pentingnya maintenance gitu loh. Ya kendaraanmu boleh lawas artinya untuk ini iku ya, tapi nek rambutane api itu akan bisa mengalahkan motor-motor baru. Masa motor baru nih.

0: gak rambut mangkal kayak ngono ya padha ae.
1: Iya. Mangkal koyo wong.
0: Heeh. Eh sitajik nemen nek beda motor koyo wong e padha iki apa. Cek bajut iki apa.
2: Iya iya.
3: Gak apa-apa sih ben gak padha mbek ambine.
0: Iya iya. Iya sih ben gak ganti kelaker kan.
2: Oke, ganti kelaker barang rek. Oke.
0: Iya gak mau motor loro nek mulai iki lho.
2: Iya.
0: Kunci loro nek mung mbak becakku
2: iki. Iya. Eh,
0: iya.
3: Iya wes.
2: Becak laan.
3: Wes mari re, perbincangan awak dhewe iki tentang keselamatan.
1: Keselamatan saat berkendara.
2: Yes, benar.
3: Dadi kudu waspada, apa sing wayahe diganti ya diganti, wayahe nganti uli ya nganti uli, wayahe nganti ban ya nganti ban.
1: Treatment setiap bulan.
3: Pokoke sering di anu go nang servis ya.
1: Iya. Setiap bulan ini harus di servis.
2: Iya, terus periksa diri juga ya yang paling penting ya, misale jantungan ta apa ta lek kirone. Makane layak lek ning ami ku lek nang embong sebagai sing dibonceng kudu sing nyetir dhewe.
1: Oleh
3: dhewe engko. Engko gonceng iso tak colong.
1: Lah iya. Tambah bahaya.
3: Yo. Iya. Temen, ana prek ngono ya.
2: Iya.
3: Klakson ning buan terus tak colong. Iya. Bahaya ini. Banget nih aku sepeda no
2: embong. Lah iya. Ya ikulah, iku ya. Jadi kita juga harus sadar diri misalnya, oh aku ternyata sudah enggak mampu nih berkendara. Bahaya. Tahun ana Jakarta iku ning tol kakek-kakek sudah. Moro-moro mandek nang tengah dalan dadakan wong iki mek serangan jantung ning dalan. Ya iku, mandek moro-moro dalane miring-miring akhirnya nubruk pembatas jalan. Pas dibuka lawangi dadakan wong iki gak ono. Loh. Kakek-kakek banget. Jadi makanya anak-anak ya. Siap. Orang tuanya jangan dibiarkan nyetir sendiri kalau sudah sepo ya. Pinter iki lho. Iki anake ning ngami iki pinter ngeterno ning ngami sampe mrene lho sak mono doe yo. Sayang. Sayang sayang. Ya wes ya, mari-mari sentek waktune.
3: Ya wes, ben ngrene ngomong yuk sepuro kula ning ngami Sanjaya.
1: Kula ning Aurel.
4: Kula ning Cila.
2: Aturaken.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 isuk.

Canning, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengungkap strategi pembinaan pendidikan vokasi sing ngeterno kontingen Jawa Timur dadi juara umum lomba kompetisi siswa pendidikan menengah LKS Digmen tingkat nasional 4 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai tahun 2016. Nang LKS Digmen Nasional 2026 Canning, Jawa Timur meraih 30 medali terdiri atas 18 emas, 7 perak dan 5 perunggu. Aris jelasno keberhasilan iki gak mek faktor tuan rumah tapi yo hasil pembinaan sistematis dan berkelanjutan. Strategi dimulai dari seleksi berjenjang, gawe menjaring murid terbaik toko seluruh kabupaten dan kota nang Jawa Timur.

Kabar liane caning nelayan Ambunten, Sumenep, Jawa Timur ngewangi mengevakuasi siji wong korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa Loro sehingga total jumlah korban sing dievakuasi nang pelabuhan Kalianget, Sumenep akeh ono 10 wong. Koordinator Posar Sumenep Nur Hadi Santoso nyampeno korban KMP Mutiara Sentosa Loro sing dievakuasi nelayan sadurunge 9 korban. Liane sing dievakuasi Basarnas nyampe nang Sumenep. Toko 10 korban iki papat diantarane saiki lagi menjalani perawatan nang Rumah Sakit Islam Garam Kalianget. Sawentara 6 wong liyane dibudalno menuju posko terpusat nang Surabaya. Jane iku moyore woro-woro jam 09.00 isu iki, aku Aneri Angga ketemu maneh nang woro-woro jam 10.00 isu.

0: Poro-Woro, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Oke, Sugeng Enjang Caning saiki wayahe dhewe bakalan mlebet teng acara dialog kesehatan barek narasumbere sampun terhubung teng line telepon Entening Latifa Ilmawati SGZ. Beliau adalah ahli gizi saking Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Medion, nggih. Langsung saja kita sapa. Sugeng Enjang menjelang siang ning Latifa.
1: Iya, Sugeng Enjang.
0: Alhamdulillah. Pripun kabarnya Ning Latifa?
1: Alhamdulillah, sehat, baik. Semoga semua pendengar RRI juga baik dan sehat selalu.
0: Amin, insya Allah. Nah, Ning, pada kesempatan hari ini kita di Dialog Kesehatan bakalan ngobrol soal ASI hadiah terbaik untuk awal kehidupan anak. Betul nggih?
1: Iya, betul sekali. Karena ini memperingati Pekan ASI Sedunia gitu ya.
0: Siap.
1: Kita akan lebih banyak diskusinya tentang ASI apa aja sih makanan yang bisa membantu untuk produksi ASI dari segi gizinya seperti itu.
0: Inje. Oke, ngomong-ngomong saya boleh curhat sedikit nggak, Neng Latifa?
1: Boleh, boleh, boleh,
0: Oke.
1: boleh, boleh. Silahkan.
0: Jadi saya sebagai seorang ibu baru sadar ASI ini mungkin juga buat sharing pengalaman gitu nggih buat pendengar bahwasanya saya sebagai seorang ibu baru anak kedua, ibu dari tiga anak gitu ya. Baru anak kedua saya tuh
1: Iya.
0: sadar ASI. Jadi
1: Oke.
0: anak pertama itu full susu formula karena saya juga ngerasa nggak penting-penting amat ASI itu. Jadi saya ngerasa mampu beli susu formula. Jadi akhirnya ketika punya anak pertama itu ya wes lah kebetulan ya ASI nggak keluar gitu ya. Terus akhirnya pakai susu formula. Nah, ketika yang anak kedua itu baru saya sadar ASI karena anak saya prematur. Jadi prematur, saya tanya, cari tahu, apalagi ini kan pukulan ya, pukulan berat buat seorang ibu punya anak lahir, badannya kecil banget ya, cuma 1 kilo, terus habis itu dimasukin ke inkubator dengan apa banyak sekali kabel-kabel selang-selang gitu kan.
1: Iya,
0: Terus
1: betul.
0: akhirnya saya tanya, ini gimana supaya anak saya ini apa ya paling enggak itu pertumbuhannya bagus, baik organ dalam dan juga organ apa organ luarnya gitu ya. Organ dalam, organ luar, pokoknya tumbuhnya bagus lah luar dalam intinya gitu ya. Akhirnya
1: Iya, betul.
0: dikasih tahu suruh kasih ASI, Bu. Gitu baru. Ya
1: Iya,
0: opo iki?
1: jawabannya ASI
0: Iya
1: ya.
0: bener. Aku cari tahu gimana nih caranya keluar ini ASIku kayak gini loh, gak keluar-keluar. Aku maksudnya kayak ya opo sih masih di apa-apa gitu nggak bisa gitu. Terus akhirnya cari tahu akhirnya dapat lah udah ketemu formulanya baru ya itulah itu sih alhamdulillahnya sekarang anak saya tumbuh dengan baik begitu gitu sih just
1: Alhamdulillah ya, berkat ASI itu tadi ya di awal
0: iya
1: kehidupan si kecil gitu ya.
0: iya betul jadi itu ternyata beneran gitu ya bukan sekedar
1: Iya.
0: teori aja gitu. Nggih, monggo monggo. Nah, ngomong soal
1: Iya, betul.
0: ASI hadiah terbaik untuk awal kehidupan anak. Ini berarti dari saya tadi sudah ada bridging atau pembukaan seperti itu betapa bahwa saya merasakan penting sekali itu ASI. Nah, kalau dari Ning Latifa sendiri, menurut Ning Latifa sebagai seorang ahli gizi bisa dijelaskan mungkin secara ilmiah ngoten nggih. Kenapa ASI itu sering sering disebut sebagai hadiah terbaik untuk awal kehidupan anak?
1: Iya, baik. Jadi ASI itu sendiri kan kepanjangan dari air susu ibu gitu ya. Nah, ASI di sini merupakan satu-satunya. Jadi satu-satunya itu memang nggak ada yang istilahnya itu makanan terbaik untuk bayi hingga usia 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama itu memang full ASI gitu. Diberikannya full ASI kita menyebutnya kalau lulus 6 bulan pertama full ASI kita menyebutnya adalah ASI eksklusif, anak ASI eksklusif gitu. Kenapa kok sampai 6 bulan? Karena nanti setelah 6 bulan usianya lebih dari 6 bulan ada namanya makanan pendamping ASI gitu. Kenapa? Karena memang kebutuhan dari si kecil itu nanti akan bertambah sesuai dengan pertambahan usianya. Nah, memang di sini ASI juga mengandung nutrisi yang penting bukan hanya untuk penambahan berat badannya saja ya, Ning, gitu. Ini juga untuk membantu dari tumbuh kembangnya si kecil juga. Seperti itu. Gitu. Nah, Untuk manfaatnya sendiri, di sini nggak cuma untuk bayi aja ASI ini bermanfaat. Manfaatnya juga ada untuk ibu gitu. Nah, untuk bayinya sendiri di sini yang pertama dia bisa mencegah penyakit gitu. Jadi kalau misalnya apalagi di tahun-tahun pertama kehidupan gitu ya, di bulan-bulan awal kehidupan itu kan sangat rentan sekali sama yang namanya terpapar virus seperti itu, apalagi kalau pas sudah lahiran di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan gitu, terus pulang ke rumah banyak yang besuk atau banyak yang tilik bayi istilahnya gitu ya.
0: Iya,
1: Itu kan
0: betul.
1: kalau orang dewasa kan apa namanya, kita nggak bisa men-screening dulu nih di awal gitu. Oh, punya sakit ini gitu kan, nggak bisa kita lakukan seperti itu gitu. Nah, karena kita masih adat ketimuran nih, jadi kalau misalnya ada yang tilik bayi, pasti kita persilakan masuk sampai ke dalam kamar gitu. Padahal si kecil di usia-usia awal kehidupan itu memang dia sangat rentan sekali kena berbagai sakit gitu ya, kena berbagai penyakit gitu. Nah, di sini fungsinya ASI adalah mencegah dari terserangnya berbagai penyakit gitu, karena ASI sendiri memiliki antibodi alami yang bisa membantu atau melawan infeksi dan menjaga si bayi dari berbagai virus dan bakteri yang dapat merugikan kesehatannya gitu. Itu yang pertama, jadi sudah nggak bisa digantikan lagi gitu ya. Dan yang kedua adalah mendukung perkembangan otak dan fisik bayi gitu. Jadi seperti tadi, nggak cuma ASI itu nggak cuma berperan dalam meningkatkan berat badannya saja gitu, tapi di sini juga apa namanya membantu dari perkembangan otak itu sendiri gitu. Karena kan masih di awal-awal kehidupan itu memang ada yang kita mengenalnya adalah 1.000 hari pertama kehidupan gitu ya lah. Di situ memang istilahnya itu kayak pembentukan otak itu paling optimal di awal-awal kehidupan itu tadi gitu. Nah, di sini zat-zat penting dalam ASI seperti DHA dan AA ini juga membantu dalam membentuk jaringan otak dan sistem saraf yang kuat gitu. Selanjutnya ada juga dia bisa meningkatkan sistem imun bayi gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal gitu ya, karena dia memiliki istilahnya menjaga bayi dari berbagai virus itu tadi gitu, sehingga dia bisa meningkatkan sistem imun bayi. Dan yang terakhir itu dia bisa mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis gitu. Lah, sejauh ini kan kita nggak pernah denger ya yang namanya alergi ASI gitu kan, nggak ada gitu ya Ning ya. Nah, karena memang ASI ini dia bisa apa namanya, dia tidak tidak membuat si kecil ini alergi gitu. Jadi memang kebutuhannya sudah disesuaikan juga dengan si kecil gitu. Itu tadi kurang lebihnya manfaatnya untuk si kecil atau untuk baby. Nah, ini juga ada nih manfaat untuk ibu gitu. Yang pertama memang mengatasi rasa trauma pasca persalinan gitu ya Neng ya, karena kan kalau habis persalinan biasanya apa namanya, masih ada traumanya gitu ya. Nah, di sini untuk menyusui sendiri dia memicu pelepasan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini fungsinya apa sih gitu? Itu untuk membantu meningkatkan ikatan emosional antara ibu dan bayi. Jadi istilahnya itu kalau mengasihi itu lebih adem gitu ya, didekap, karena ibu mendekap si kecil gitu. Nah, dia juga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan mental ibu gitu. Nah, kalau mengasihi itu memang terbukti mengurangi resiko depresi postpartum atau setelah lahiran itu tadi, dan mengurangi terjadinya baby blues gitu. Lah, ada juga ini yang paling istilahnya yang paling menguntungkan, bukan menguntungkan juga sih sebenarnya gitu. Apa namanya, yang paling bisa menjaga kesehatan ibu itu adalah mencegah resiko terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium gitu. Lah, kok bisa gitu kan, padahal kan ASI gitu, kok bisa sampai dia bermanfaat untuk mencegah terjadinya resiko kanker payudara dan kanker ovarium gitu? Karena di sini ASI itu, ketika ibu mengeluarkan ASI, tubuh ibu mengalami penurunan hormon estrogen. Lah, hormon estrogen itu apa? Hormon estrogen di sini dia merupakan salah satu faktor risiko terjadinya kanker payudara gitu. Jadi kalau misalnya apa namanya mengasihi gitu, hormon estrogennya keluar, jadi risiko kanker payudara dan kanker ovariumnya juga akan menurun. Seperti itu. Jadi manfaatnya banyak banget ya, nggak cuma untuk si kecil aja, tapi juga untuk ibu gitu.
0: Iya. Jadi,
1: Kurang, enggak?
0: ya jadi seperti itu ya. Jadi apa namanya? Ternyata ini aku baru tahu loh, Ning Latifa, bahwa pemberian ASI itu tidak hanya untuk anaknya atau si kecil, tapi juga untuk ibunya ya ternyata ya.
1: Iya, betul sekali, Ning.
0: Oke. Nah kalau misalnya ini sekarang kembali lagi ke hal mendasar untuk mengeluarkan ASI, karena ternyata setiap manusia ini beda-beda. Ada yang udah dianugerahi sama Allah itu sejak bayi masih dalam kandungan itu sudah bancar ASI-nya, udah keluar, udah
1: Iya, betul.
0: ngerem semi kayak gitulah. Saya diceritain mertua saya kalau dulu dia waktu muda sejak anaknya masih dalam kandungan tuh udah keluar. Nah sementara saya yang badannya segede gini gitu ya, iku kok gak metu gitu kan. Saya tuh berjuang banget loh untuk bisa ngeluarin ASI itu. Saya nuruti semua omongannya orang tua gitu ya, yang minum jamu ini, yang minum apa apalagi tuh daun katuk ya kan, makan daun katuk atau gitu-gitulah. Itu nggak
1: Betul.
0: ngefek ke saya, nggak keluar. Udah pakai pijat-pijat itu juga ya nggak ngefek. Ternyata aku sampai gemes, ternyata aku nemuin formulanya sendiri. Aku minum salah satu brand susu,
1: Seperti apa itu?
0: susu kaleng itu loh, Neng. Susu kaleng yang gambarnya beruang itu. Tak sebut.
1: Iya.
0: Lucunya, saya
1: Gak
0: kalau
1: apa-apa, nanti ini kan kita sharing
0: iya
1: ya,
0: benar-benar.
1: betul.
0: Ini pengalaman pribadi saya. Saya minum susu itu
1: Iya.
0: langsung 2 kaleng. Jadi setiap hari saya harus minum susu itu biar bisa keluar.
1: Oke.
0: Tapi harus langsung 2 kaleng. Langsung harus 2 kaleng. Itu langsung langsung banjir gitu. Dan apa namanya, kalau diganti sama susu yang lain, merek lain maksudnya, itu nggak keluar. Kok aneh ya, lucu kok, lucu-lucu. Ya itu, terus itu. Terus yang keduanya, kalau nggak minum susu sari delai. Sari delai itu tapi harus minum 1,5 liter. Itu baru
1: Betul. Karena
0: ngefek itu
1: memang itu
0: aku.
1: sebenarnya juga ada betul juga ada penjelasannya nih dari sisi ilmu gizinya gitu ya.
0: Iya, gimana
1: Memang
0: gimana?
1: Apa namanya untuk susu kaleng itu dia kan dia tinggi protein gitu ya. Nah, memang di sini ibu menyusui itu memang dianjurkannya adalah dia makanan yang memiliki protein yang tinggi untuk makronutriennya gitu. Lah, protein ini memang bisa didapatkan, kita mengenalnya ada protein hewani sama protein nabati seperti itu ya. Kalau protein hewani boleh dari daging, ikan, kemudian ayam, seperti itu, dan juga ada susu. Susu kaleng itu kan termasuk dari susu sapi gitu ya. Nah, itu juga termasuk dari salah satu sumber protein hewani. Sedangkan kalau untuk protein nabati kita mengenalnya ada kacang-kacangan dan biji-bijian gitu. Nah, kalau untuk susu soya sendiri itu Ning, seperti tadi yang disampaikan sama Ning berdasarkan pengalaman gitu ya. Kalau minum sari kedelai itu bisa gitu. Iya, memang betul gitu, karena di sini kedelai itu dia mengandung fitoestrogen. Nah, fitoestrogen di sini tuh apa? Dia membantu untuk meningkatkan dari produksi ASI. Gitu. Tapi memang nggak cuma susu kedelai aja gitu ya. Nanti ada yang bilang gini, saya nggak bisa kalau susu kedelai rasanya langu atau seperti apa. Nggak apa-apa, mesti ada sumber kacang-kacangan dan biji-bijian yang lain seperti kacang ijo itu dia juga bisa. Memang karena untuk kondisi masing-masing orang itu bisa berbeda-beda gitu. Disesuaikan dengan kondisi metabolisme tubuh ibu gitu, disesuaikan dengan tingkat stresnya ibu juga seperti itu gitu. Jadi apa namanya untuk bahan-bahan istilahnya makanan di sekitar kita yang membantu untuk meningkatkan produksi ASI itu sebenarnya gampang dan mudah terjangkau gitu. Mungkin kalau sekarang banyak istilahnya apa ya, multivitamin seperti itu gitu ya. Selama itu masih aman dan direkomendasikan sama dokter gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kebutuhan zat gizinya ini sudah istilahnya sudah bisa dipenuhi dari makanan sehari-hari secara alamiah, itu lebih bagus lagi gitu. Karena di sini untuk makanan yang membantu meningkatkan ASI sendiri itu juga masih banyak banget selain tadi yang disebutkan sama Ning Ane gitu ya. Ada susu sapi gitu sama susu soya gitu ya Neng
0: Iya,
1: ya. Ini di sini ada juga yang namanya sayuran hijau gitu. Seperti tadi betul apa namanya pernah disarankan konsumsi apa Neng tadi
0: Daun
1: daun
0: katuk,
1: katuk.
0: Betul.
1: Iya betul. Kalau daun katuk di sini memang dia mengandung steroid dan polifenol gitu. Nah, steroid sama senyawa polifenol itu apa sih gitu? Dia meningkatkan kadar prolaktin atau hormon pelancar ASI. Jadi memang betul kalau untuk daun katuk dia bisa memperlancar dari produksi ASI gitu. Jadi kalau kadar prolaktinnya tinggi, dia untuk produksi ASI-nya juga akan tinggi gitu. Tapi nggak cuma dari sayuran, nggak cuma daun katuk aja gitu. Untuk daun-daun yang berwarna hijau gelap lainnya, itu dia juga bisa membantu untuk memperlancar dari produksi ASI itu sendiri gitu. Kemudian untuk dari buah-buahan, sumber buah-buahan di sini ada yang namanya buah alpukat gitu. Nah, buah alpukat ini juga membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas ASI karena dia tinggi akan asam lemak omega 3. Jadi apa namanya? Bayi itu memang membutuhkan asam lemak yang baik gitu ya istilahnya. Salah satunya adalah asam lemak omega 3 itu. Asam lemak omega 3 ini dia bisa kita ambil dari buah-buahan atau dari konsumsi ikan segar gitu. Lah, selain itu juga jangan lupa sama yang namanya konsumsi air putih. Kenapa? Karena ASI itu 90% adalah komposisinya air. Gitulah kalau misalnya si ibu minum air putihnya cuma sedikit, ya gimana mau banyak gitu ya ya ASI yang dikeluarkan seperti
0: Iya,
1: itu.
0: benar-benar.
1: Betul.
0: Wah.
1: Nah, selain menjaga pola konsumsi atau pola makan dengan bergizi seimbang itu tadi, juga yang nggak kalah pentingnya adalah mengurangi stres. Gitu. Mengurangi stres atau istilahnya itu apa namanya? Banyak pikiran gitu ya, Ning
0: Iya,
1: ya.
0: betul.
1: Nah,
0: Apalagi belum
1: betul
0: lagi
1: karena
0: itu
1: di
0: apa
1: sini memang
0: baby blues itu ya.
1: iya, betul itu tadi baby blues itu apa namanya? Biasanya paling sering memang di awal-awal pasca melahirkan itu tadi gitu ya Ning ya. Nah, di sini peran dari suami, peran dari keluarga itu juga penting untuk membantu mengurangi terjadinya baby blues itu tadi. Kalau misalnya ibunya baby blues terus kan itu istilahnya tuh stres banget gitu ya, ditambah lagi istilahnya ASI-nya nggak mau keluar. Iya, memang gitu soalnya. Apa namanya kalau si ibu mengalami stres pasti ASI nggak akan keluar seperti itu. Jadi memang pengelolaan stres di apa namanya di awal-awal kehidupan si kecil itu memang sangat diperlukan gitu. Dan yang
0: Iya.
1: terakhir juga istirahat yang cukup gitu. Biasanya kan kalau awal-awal gitu kan masih sering begadang gitu ya. Mungkin nanti
0: Iya.
1: bisa dibuat jadwal shifting sama suami gitu. Jadi
0: Iya,
1: apa
0: benar.
1: namanya jam sekian sampai jam sekian, nanti suami yang istilahnya itu misalnya gantiin popok si kecil seperti itu gitu. Jadi biar si ibu ini juga bisa dapat istirahat yang cukup gitu ya Ning ya.
0: Iya, betul. Iya sih
1: Iya,
0: ya, kan jadi orang tua itu kan
1: oke.
0: bukan ibunya doang ya, bapaknya juga iya kan ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Masa buatnya bareng, merawatnya nggak mau bareng
0: Lah
1: gitu kan.
0: itu tuh. Oke.
1: Iya.
0: Ning, ada ini gak sih mitos-mitos gitu seputar ASI yang masih sering dipercaya masyarakat, mungkin dengan adanya Ning Latifah ada di sini bisa menjelaskan gitu, mungkin bisa meluruskan gitu.
1: Oke, untuk mitosnya ini sampai sekarang yang masih masih ini ya, masih sering saya dengar itu adalah ASI pertama atau yang kita mengenalnya itu kolostrum itu nggak boleh diberikan gitu. Lah, padahal untuk ASI pertama yang bernama si kolostrum ini dia itu harus nyampe ke bayi. gitu di awal-awal kehidupan si kecil gitu ya. Kenapa? Karena dia itu tinggi banget sama nutrisi yang dibutuhkan sama si kecil gitu. Biasanya kolostrum ini akan keluar di 1 sampai 3 hari pertama pasca melahirkan. Nah, memang dia ini keluarnya nggak yang banyak bancar banget gitu, memang nggak ya. Gitu. Dia memang teksturnya juga lebih ke arah kuning karena dari tekstur apa namanya dari warnanya itu kuning biasanya itu banyak mempercayai itu adalah ASI yang kotor gitu, padahal berwarna lebih kuning dan dia memiliki tekstur lebih kental, di situ memang banyak kandungan lemaknya gitu yang tentunya sangat dibutuhkan sama si kecil gitu. Nah, kalau di 1 sampai 2 hari pertama kok ASI kok nggak mau keluar ya, cuma netes-netes aja seperti itu, nggak apa-apa, karena melambung bayi di usia 1 sampai 2 hari kehidupan si kecil itu cuma sebesar bola kelereng. Jadi bisa di ini ya, dibayangkan ya seimut apa gitu lambungnya si kecil gitu ya
0: Iya,
1: di
0: benar-benar.
1: 1 sampai 2 hari pertama gitu. Nah, kolostrum yang keluar itu sebaiknya memang segera diberikan ke bayi. Jadi istilahnya itu dalam dunia kesehatan ada namanya inisiasi menyusui dini. Jadi setelah bayi dilahirkan itu langsung direkatkan di payudara ibu gitu ya, agar si kecil bisa menerima dari si kolostrumnya itu tadi gitu. Kalau sudah nanti misalnya besok kok masih nggak bisa keluar ya, tenang ibu ya, yang pertama jangan panik dulu, jangan stres dulu gitu, karena itu tadi di 1 sampai 2 hari pertama kehidupan itu lambungnya kan masih sebesar bola kelereng. Nah, nanti pada hari ketiga ini lambung bayi juga masih sebesar bola bekel gitu. Jadi nggak yang langsung ngembangnya itu gede seperti lambungnya kita, itu nggak sebesar itu gitu. Nah, dengan semakin ASI ini semakin sering dikeluarkan atau diteteki ke si kecil gitu, itu nanti akan menambah dari volume ASI yang keluar juga. Jadi kalau istilahnya itu semakin banyak permintaan, itu juga maka produksi ASI-nya juga akan semakin banyak gitu. Jadi yang pertama memang nggak boleh panik dulu gitu ya, kalau di awal-awal kehidupan si kecil kok ASI nggak bisa keluar gitu. Dan untuk kolostrum tetap diberikan kepada si kecil gitu. Memang warnanya agak lebih pekat nanti di apa namanya di usia sekitar 10 harian itu nanti ASI akan berubah menjadi warnanya lebih putih gitu, nggak sekuning yang di awal-awal gitu. Tetapi itu tetap diberikan gitu ya, karena dia memiliki kandungan gizi yang padat yang bisa di istilah yang sangat dibutuhkan sama si kecil seperti itu gitu. Jadi kalau sejauh ini sih memang biasanya itu yang nggak ngebolehin adalah dari ibu mertua gitu, atau mungkin dari nenek nenek buyutnya seperti itu gitu. Itu asimu warnanya kuning jelek gitu, padahal itu dia yang padat gizinya gitu. Jadi mungkin nanti bisa bisa di ini ya apa namanya mungkin uti-uti gitu atau uyut-uyut yang sedang mendengarkan RRI gitu, nanti bisa dibantu juga untuk apa namanya si kecil atau cucunya gitu bisa menerima manfaat dari kolostrum itu tadi gitu.
0: Padahal itu sampai ada sebutan cairan emas kalau nggak salah dia itu ya. Cairan.
1: Iya, betul sekali. Karena memang dia apa namanya warnanya ya, dari segi warnanya dia memang lebih lebih ke kuning gitu, kemudian lebih kental, dan dia memiliki kandungan gizi yang sangat dibutuhkan sama si kecil gitu.
0: Nah, lalu apa tanda-tanda kalau bayi itu mendapatkan ASI yang cukup, Ning?
1: Kalau untuk tanda-tandanya yang pertama memang terjadi kenaikan yang paling mudah kita ukur gitu ya, yang di posyandu juga bisa mengukurnya gitu, adalah terjadi kenaikan berat badan sesuai target usianya gitu. Karena kalau si kecil itu memang ada kenaikan penambahan berat badan setiap bulannya sekian gram seperti itulah. Itu memang yang pertama yang paling bisa kita ukur adalah penambahan berat badan sesuai dengan target usianya gitu. Kemudian yang kedua, apa namanya, dia bisa karena kan ASI itu tadi seperti di awal yang saya sampaikan, dia membantu proses perkembangan otak gitu ya. Jadi secara motorik dia juga ada yang namanya perkembangan. Jadi sekarang mungkin sekarang kalau di posyandu itu nggak cuma nimbang aja, karena ada grafik perkembangan juga. Jadi usia sekian sampai sekian sudah bisa tengkurap atau belum, seperti itu gitu. Kemudian yang tentunya juga dia tidak mudah sakit, karena itu tadi manfaat dari si ASI kan dia bisa apa namanya mencegah dari virus gitu ya. Seperti itu.
0: Oke. Nah, Neng Latifah, ini kelihatannya kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Neng Latifah. Monggo panjenengan bisa berikan konklusi dan harapan gitu ya, yang pengen disampaikan ke masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI untuk menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Nggih, monggo.
1: Iya. Untuk pemberian ASI eksklusif di sini memang butuh support dari keluarga juga, karena pemberian ASI eksklusif merupakan investasi berharga untuk masa depan si kecil gitu. Nah, ini bisa dilanjut sampai usia 2 tahun gitu. Kemudian untuk pemberian ASI eksklusif ini berarti ibu sudah memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti itu.
0: Baik. Kalau begitu, nggih, ngoten nggih. Jaya matur nuwun, Neng Latifah sudah membagikan informasinya, wawasannya terkait dengan ASI. Semoga ini bermanfaat untuk Cak Neng semuanya. Baik, ini kakek nenek ya, yang punya anak,
1: iya,
0: mantu.
1: betul.
0: Ini tolong juga diedukasi ya, mungkin yang lagi dengerin gitu ya. Oke, ngapunten ingkang kata, mbok menawi enten salah. Matur nuwun, Neng Latifah.
1: Sami-sami, selamat pagi.
0: Selamat pagi, saya tutup gitu teleponnya. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Cak Neng, iku mau ya Cak Neng nggih, dialog kesehatane Mbak Rek Neng Latifah, sarjana gizi saking RSUD Dr. Sudono Mediun Cak Neng. Aku ana riyangga mesisan pamit Cak Neng, mari ngene ana kancaku Cak Chandra sing bakalan ngancani sampean Cak Neng yo. Podo ya jadwalnya kayak wingi ya, mari ana langsung Cak Chandra. Ya wes, lek ngono. Aku pamit. Matur nuwun dan selamat melanjutkan kegiatan bersama Perempat tentunya sampai nanti malam.

0: Waduh-waduh, musim udan teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Saat ini Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa jaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan, utamane gawe siswa sing tinggal ning asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologis secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi marek lingkungan pendidikan asrama. Kabar liyane Cak Ning, anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Haryo Sukartono njaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki mergo dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis ningkatno kunjungan wisatawan melalui panggonan wisata lan UMKM setempat sing ditopang posisi geografis Sidoarjo sing menguntungno. Jani kemau yorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemuan ending woro-woro selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Nengge. Ketemu mana Mbak Chandra dino iki dinoe dino Selasa tanggal 4 Agustus 2016. Nah, saiki wancine Chandra ngancani penonton nih serangkan Tanjung Perak siang semakin sayang. Semakin sayang enggak tuh ya. Sing pastine ning Tanjung Perak siang hanya tersedia 7 bangku itu pun lek gak lemu-lemu ya. Lak guru-guru ngono paling ya iso lak lemu-lemu ngono paling mek papat. Tak sapa sing gabungan pertama iki. Halo Tanjung Perak siang. Halo. Lho, sik belum. Belum ter ini. Sik sabar. Iya sabar dulu sabar lo ya opo tidak terhubung ternyata kayak opo terusan kenapa ini ya si aku juga masih cari iya ini kok nggak terhubung gimana coba langsung lagi deh 0896021119 terhubung kok tapi kenapa nggak bisa masuk ya. Yuk, Caning, monggo masuk lagi. 0896021119168. Sing lepok, ya kan? Boleh minggah maling, ye. Tadi belum sempat masuk. Ya, kalau mau masuk di 0315462961 juga bisa. Ini 0896021119168. Oke. Baiklah, waktunya masih ada dan masih banyak, ya kan? Gawe gabungan silakan yang mau masuk ning 0896021119168.

Kak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos kak? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, paling sosiki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak kene sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabe warga, bu sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing podo, gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infono sing bener lan jujur. Ayo podo-podo melek, karo hak lan program perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh, podo seger waras, mulio, bareng-bareng.

0: Ye caning seneng Tanjung Perak siang semakin sayang ya, sing semakin sayang silakan silakan berebut bangku tujuh yang sudah tinggal bu tinggal tiga paling. Halo Tanjung
1: Halo.
0: Perak siang.
1: Tanjung Perak siang semakin sayang.
0: Semakin sayang. Nggih, monggo Bu Sari. Nggih.
1: Ya apa kabar Cak Chandra,
0: aku
1: sehat ta?
0: Apik sehat sampai dos pundi? Sehat ugi nggih. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah sarapan?
1: Sudah. Oh, saya sakit Cak Chandra.
0: Loh, sakit
1: Gak bisa
0: apa?
1: makan.
0: Loh, cok sakit
1: Ya panas gak
0: sakit.
1: turun-turun akhirnya di lab kena tipes.
0: Loh.
1: Jadi makannya harus bubur.
0: Makannya bubur, iya tapi tetap harus makan lo ya.
1: Iya,
0: Jangan
1: iya,
0: gak
1: iya.
0: makan, nanti tambah sakit
1: Iya.
0: gak
1: Aku
0: makan.
1: request lagu ya, Gereja Tua.
0: Boleh, siap. Nggih.
1: Salam buat semua pendengar tanpa kecuali.
0: Siap.
1: Buat Kak Chandra, selamat
0: Nggih.
1: bertugas. Semoga sehat
0: Maturnuwun.
1: selalu.
0: Amin. Sama-sama. Semoga
1: Assalamualaikum
0: lekas sembuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sembuh nggih, besar nggih. Semoga tipesnya diganti dengan kesehatan yang paripurna. Oke. Oke, lanjut. Halo Tanjung Perak siang. Si rodok gak muni ki. Si halo. Podo soalnya podo keserondol lagi mau. Ah udah. Tanya pada siang.
2: Semakin sayang.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sudah makan siang apa masih mau makan pagi nih?
2: Selesai makan pagi.
0: Oh, maaf apa itu?
2: Sut.
0: Sut.
2: Oh,
0: mantul. Oh.
2: Kali enten botokan udang kali tahu nggih tasih enten.
0: Aduh. Istilah wis pendeke. Wis istimewi. Istimewi aja lali kerupuk e.
2: Wah, kerupuk e sak kresek. Bek niki wau, sak toples.
0: Tetap wis pokoke ya.
2: Wis pokoke awake sehat. Iso nikmat
0: temenan.
2: Terus kali niki mirengaken swantene Cak Chandra wonten gene pro 4
0: wis double kill
2: iso on air ngene iki wis
0: tambah bunga
2: seneng nek dibuka mablak ngeten iki
0: bunga wis pekoke ya
2: wis telah
0: alhamdulillah wis
2: nek Cak Chandra sing tugas ngono wis wis tak rungokne sampe masih tengah wengi tak rungokne.
0: Iya rek aja sampe aku keturun dhewe gak dirungokno ya.
2: Okay.
0: Monggo lagunya.
2: Lagune Tanjung Perak Cak Chandra.
0: Siap. Oke. Okay. Salam Kakung Sinten.
2: Salame Bu Sari ingkang wonten sedati niki wau nggih mugi-mugi enggal sehat.
0: Nggih, siap.
2: Lah niku Bu Sari niku kan wiwit kala wingenane seradi mboten sekeca ta awake niku terus kene tipes.
0: Nggih. Nggih
2: niku yogane niku kan dinas enten gini Rumah Sakit Islam Wonokromo niku ta Cak Chandra.
0: Oh, kan. Oh, gitu. Just dhewe ambek anake nggih ya.
2: Nggih, wong digawakne obat sak kresek ngoten kok.
0: Iya, diombe rek, cekak diombe kok.
2: Nggih, wonten Cak Wandi. Cak Wandi dulinan mawon niki.
0: Dulinan tuwa wis pokoke.
2: Es dulinan keong. Wonten Cak Mulyono, Cak Toto, Bu Ajah Suratno, Bu Ajah Gustia, lajeng wonten Ning Dian, Neng Iin mugi-mugi enggal sehat Neng Iin nggih. Bu Kustianing sih Neng Istiqoroh Neng Siti Neng Ela Bang Kobar kagem teguh ya kemawon nggih.
0: Siap nggih, matur nuwun.
2: Wis pokoke Tanjung Perak siang ngene iki wis nikmat pokoke keroncongnya.
0: Siap.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Satu lagi nggih Cak Ning nggih, sebelum aku putar lagu. Halo Tanjung Perak siang.
3: Tanjung Perak siang semakin sayang.
0: Semakin sayang. Sampai mau nelebok-nelebok ora langsung jekekal maneh opo iku mau.
3: Aku ditakoni wis sarapan.
0: Lho sih aku mau lo kenapa kok jatuh iku gak tambah mari jatuh kok sampe tambah ya. Gulung-gulung gak tambah munggah maneh opo.
3: Lho, soalnya mangkel aku.
0: Alah opo?
3: kok gak ono suara opo?
0: Lah, mangkane.
3: Mari ngono yo gak ono.
0: Gak muni iki piye? Lah wong tiba iki tambah tiba tambah gulung-gulung gak tambah ngadeg maneh piye?
3: Gak ngadeg maneh dadak no yo.
0: Tambah gulung-gulung
3: tambah. Iku aku gak ditakoni wis sarapan apa durung.
0: Sarapan apa ini?
3: Ini ada kejadian lucu di rumahku hari ini.
0: Apa iku, Bun?
3: Aku kan mari apa masak nasi tak pasang degane rice cooker ya. Tak tinggal mancal.
0: Nggih, terus?
3: Wis mari tak siapno kabeh, wis lauke wis tak siapno. Pas Nak Chandra buka acara, "Lho, wis jam 10, gak kroso yo."
0: Terus?
3: Oh, kurang sarapan. Kurang sarapan, terus akhirnya anu Pak Marioto tak anu ayo kong anu sarapan
0: nggih terus
3: wis longgo no
0: terus
3: mar ngono piring sembarang wis tak siap no dadak no lali gak tak cetek
0: lho ya apa itu wis ngenteni ten gak mateng-mateng lan
3: Dadi sampe nyamene gara sarapan nenek Pak Parno.
0: Oh iya wis nempel sik ae. Ya ngenteni sik suwe ta iku.
3: Ya wis sak jamane makan siang wis.
0: Makane nempel ae wis apa wis.
3: Gara-gara ngetuwet gak krasa nduk gani anu dadakno. Terus dibuka lu. Lah kok pancep beras.
0: Ternyata.
3: Ya wis. Aku cuma pengen cerita iku wae. Itu dijadikan cerita lucu ya lucu kok.
0: Lucu ya kan delala wis ditenteni lah kok ternyata sik biji-biji.
3: Wis jam 10 pisan.
0: Makane wis keluwen pisan.
3: Gak sita sarapan ya wis, gak usah sarapan. Engko sekalian makan siang jam 12.
0: Siap, oke.
3: Ya wes, aku puterno lagu. Oh, ya apa ini? Puterno lagu, apa jenenge? Dian bisa sang, kaulah segalanya bagiku.
0: Siap, oke.
3: Iya.
0: Siap,
3: salame. Salame, kangge mau Pak Parno, Bu Sari, mugi-mugi enggal sehat Bu Sari. Terus Bu Ratno, Neng Siti, Neng Dian, Kak Kobar, Kak Toto, kabeh sing mireng no acara pagi ini.
0: Oke.
3: Pesen untuk ibu-ibu aja kaya aku ya, masak sego-sego.
0: Uang. Aja lali dicetek. Perkara nyetek tok ae lho. Ya kan, goput tapean. Wis kongkon
3: nunggu. Wis kadung sih.
0: Iya.
3: Nanti kutunggu yu aku.
0: Goput
3: tapean. Ya wis, gitu aja. Nak Chandra, semoga sehat selalu. Semangat. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jane karena wis ono tiga lagu. Mohon maaf sing lagi telepon tahan dulu lah. Memang mengko ono waktu yo tak buka tapi lak waktune entek ya nyuwun pangapunten ya Cak Ning ya tak puten lho iku mau lagu panyuwune Ning Sari nyuwun lagu Gereja Tua.

Ya jane lagu-lagu wis tak puter nong ya niku aku nggih sudah ada 3 lagu sudah terputar ya alhamdulillah jane nggih. Oke, jane monggo lak misale sampean request karena waktunya habis. Jadi lewat WA saja jane ya lewat WA mungkin yang musik informasi Chandra putarkan, tapi kalau untuk buka telepon mohon maaf soal waktu wis entek ya kan. Ya kan, kan Chandra tadi sudah bukanya dari awal, tapi gak nang melbu. Sekarang ini ki ya opo ya toh. Waktunya wis entek kan Dani kok. Jadi manfaatkan waktu ya, kalau misalnya Chandra lagi buka, langsung masuk aja. Oke, jangan jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Entek lagune wis. Ya, ya sudah Janeng yo engko tak lanjut no sik ndek serangkan Tanjung Perak siang aku sik ngancani sampai jam 3. Engko jam rol jam 11 iki aku yo ngancani lagu keroncong tapi musik info karena aku enggak buka telepon nanti. Ya wis pokoknya tetap ning kene ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Rencana PMK Sumenep tahun ini ndandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman lan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Ahmad Zulkarnain nyatano, program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Yang ndak kabar liane caneng PT KAI Daup itu Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta ning kalangan bajar. Manajer Humas KAI Daup itu Tohari nyatakno hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan ning sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Caneng kemoyorek woro-woro jam 11 awan iki aku Chandra ketemuan ning woro-woro selanjutnya.

Gak jalan sama sharing serangkaian Tanjung Perak siang, ya sama si sok bakalan ngedungon oleh lagu-lagu keroncong. Tapi Chandra tidak buka telepon ya Chan, ya soalnya Chandra meng musik informasi saiki. Ya, Chaning aku duwe beberapa informasi gak pernah, sing pasti dia bakal tak bagi. Nah, sama cek tambah update nih ya. Berarti Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru nutup sebagian akses wisata Gunung Bromo saiki Chaning ya. Yaiku teko pintu mlebu Jemplang lan Coban Trisula ning Kabupaten Malang, Barek Senduro ning Kabupaten Lumajang. Iki mergo imbas kebakaran hutan ning Blok Bantengan. Rudianta Cahya Nugroho, Kepala Balai Besar TNBTS iki Chaning ya, ning Kutha Malang, Jawa Timur pas Senin tanggal 3 Agustus ngomongno penutupan akses iki bertujuan maksimalno upaya pemadaman api sekaligus mastekno keselamatan seluruh wisatawan. Jadi gawe kelancaran upaya pemadaman Chaning. Penutupan teluk akses iku berlaku sejak jam 10 bengi sing sampai batas waktu sing kurang ditentokno. Berdasarkan informasi awal teko Balai Besar TNBTS, kebakaran hutan ning Blok Bantengan iki kedadean sekitar jam 5 sore. Rudi nyampeno, masyarakat isih iso ngakses kawasan Bromo lewat sejumlah pintu masuk liyane, yaiku Cemoro Lawang ning Kabupaten Probolinggo, Barek Wonokriti ning Kabupaten Pasuruan. Masih kaya ngono Chaning ya, pengunjung mek iso diperbolehno melbu sampai area lautan pasir lan gak diizinkan bergerak ning wilayah savana. Terus jadi himbau masyarakat wisatawan utawa pelaku jasa wisata gawe njogo kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan beraktivitas sesuai aturan sing berlaku. Dadi kudu memperhatikan penggunaan api demi keselamatan, keamanan, balik kenyamanan bersama. Sementara itu, Endri Wahyutama, Pranata Humas Balai Besar TNBTS, yang ini jelasnya pihak gulung iso mastekno luas area yang terbakar ning Blok Bantengan. Jadi gulung ono, saat ini tim isi fokus proses pemadaman. Setelah api berhasil dipadamno lan kondisi dinyatakno aman, ono tim sing lakono pengukuran gawe ngerteni luas area sing terdampak.

0: Kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus, Ibu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak kandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo, hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
0: Oh ala, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugas awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
0: Ya, Bu, ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda sing

Rencana pemerintah Kutha Surabaya mbarek Satgas Anti Premanisme terus memperkuat upaya jaga keamanan lan ke konduktivitas Kutha Pahlawan Caning yo. Masyarakat yo dijaluk gak wedi nglaporno lek ono nemokno aksi premanisme, intimidasi utawa tindakan sing mengganggu rasa aman ning lingkungan mereka Caning yo. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Bakes Bangpol Kutha Surabaya Tunjung Iswandaru Cak Ning yo njelasno masyarakat sing ngalami intimidasi, ancaman utawa tindakan serupa, nah iki kudu ngaporno ngono lho Cak Ning yo, segera melapor. Dadi apa menurut dadi jangan sampai persoalan sing dilakoni balik oknum iku mencoreng nama lembaga secara keseluruhan. Tuding negesno Pemkot Surabaya tetap junjung tinggi asas praduga tak bersalah lan nyerahno proses hukum sepenuhi kening aparat penegak hukum. Salah sijine diharapno dalam penanganan dan pengeroyokan terhadap pemilik rukun ning kawasan Kruka Kelurahan Ngageli Kucane yo. Dhewe jelasno saat tim Satgas Anti Premanisme mudun ning lokasi, pemilik ruko Bagus Indra wis terlebih dahulu nggawe laporan ning Polrestabes Surabaya. Ketika tim mudun, pemilik wis nglaporno Cak Ning. Sementara iku Bagus Indra ngapresiasi respon cepat Pemkot Surabaya melalui Satgas Anti Premanisme barek Polrestabes Surabaya dalam menangani persoalan sing dialami ne. Bagus ngaku langsung ngentokno respon setelah persoalan iku disampaikno. Dalam hitungan jam tim Satgas Anti Premanisme teko ning lokasi ruko miliki ning kawasan Krukah. Nah, yaiku dadi apa ya ancene Satgas Anti Premanisme iki dadi bagian teko upaya Pemkot Surabaya jaga kondisivitas kutho sekaligus mastekno masyarakat untuk pendampingan ketika menghadapi persoalan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing tak informasi no, saiki wancine kita ngelaksanakan ibadah sholat duhur, soalnya wis wayahe sholat duhur kayak wilayah Surabaya lan sak kiwa teng nih. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Sumbertempo.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Rencana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Luru A Kediri Gandeng Lembaga Bantuan Hukum Progresif Ngekei Edukasi Gawe Memperkuat Akses Bantuan dan Informasi Hukum Gawe Warga Binaan. Kepala Lapas Kelas Luru A Kediri Gatotri Raharjo nyatakno edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak kewajiban lan proses hukum sing didalani. Kabaliane Caknem Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online perempuan melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja Disperinaker Surabaya Agus Hebi Juniantoro nyatano, program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Jani ku mau yorek woro-woro jam 12 awan iki. Aku Chandra, ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ya cani sampe sini serangkaian Tanjung Perak siang, aku sih bakal ngancani kayak peno ngerungokno lak saiki wayahe ngerungokno lagu-lagu campur sari. Tapi aku gak angkat telepon ya cani yo. Tapi lak peno gawe lak pingin request lagu lewate WA yo. Gak tak sebut, pokoknya tak puterno. Insyaallah. Ya wes, cani aku nduwe informasi. Nah, informasi kali iki tentang iki caning ono sindika jual beli emas online caning yo. Nah, iki sampe 3,7 miliar teko lapas caning. Waduh ya opo ngene iki. Dadi ngene caning ceritane. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan jual beli emas secara online sing dikendhalekno balik sindikat teko dalam lembaga pemasyarakatan sing tersebar ning berbagai daerah. Waduh iki. Dadi dalam rilis kasus ning dino Senin tanggal 3 Agustus 2021 ning Mapolda Jatim diketahui total tersangka caning dalam kasus iki saakeh 5 uang barek peran sing berbeda-beda. Nah, iki wis ning jero lapas caning, tapi yo isik gelek isik apa yo isik sing nglakokno praktek penipuan iki kaya opo maksude.

Canning sampai Sening Tanjung Perak siang. Dinas Lingkungan Hidup Kutha Surabaya ngajuna pemecatan rong dua orang petugas penyapu ning Tugu Pahlawan sing ketahuan menarik pungutan liar ning pedagang pasar tumpah Canning. Hank Fixer Kepala DLH Kutha Surabaya nyebut praktik pungli iki diketahui setelah pedagang lapor ning Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Loro petugas pegawai pemerintah barek perjanjian kerja inisial M barek tenaga kontrak inisial S ngaku selain nerima pungli sing dikumpul no paguyupan mereka yo kerep jaluk langsung ning pedagang. Terus mereka membagi ning petugas sing liyane tapi ono sing akhire kemudian mereka jaluk secara langsung. Nah, keluruhi langsung dikei sanksi terberat diajokno gawe pemecatan melalui mekanisme sing berlaku janeng yo. Dadi ono P3K sing akhire proses administrasi ini kudu lewat pengembangan sumber daya manusia badan kepegawaian daerah iku janeng yo. Ono sing terus kontrake bayare per hari per jam. Nah iku perlakuane sanksine beda. Mergo teko hasil pemeriksaan terbukti maka kemudian dikei sanksi berat yo. Dadi sampai ning pemecatan mengku kaya ngono. Selama penindakan keduanya langsung diskors gawe tidak bertugas. Sanksi berat iku dikekno karena mereka menarik pungli ke pedagang. Bahkan M terbukti berupaya menutupi praktiknya dengan mengirim pesan ke grup pedagang menghimbau agar tidak membongkar aksine ning wali kota. Yo. Jumlah uang yang diterima mereka bervariasi setiap disetorkan misalnya 300.000 dibagi ning petugas liyane ya ning. Nah, ngono dadi ngakal ya janeng yo. Selain mecat loro petugas, Fixer nyebut wis berkoordinasi mbarek koordinator pedagang pasar tumpah ning Tugu Pahlawan gawe bertanggung jawab terhadap pembersihan sampah mandiri mergo duduk tugas DLH. Mereka kudu nyapu mereka sing kudu dibersihno. Jangan hanya narik-narik duit saja. Lek kebersihan tidak dijaga, DLH bakal ngusulno ning Satpol PP gawe meniadakan pasar tumpah setiap minggu. Lebih lanjut, Fixer njaluk kejadian iki sebagai pelajaran gawe semua petugas kebersihan, yakni gawe memastikan tidak mengulangi praktek pungli lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwih maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampe Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Caning sampean se tak akan cani kayak ngerungono lagu-lagu campur sari ya caning yo campur sari neng Tanjung Perak siang yang beta informasi no mengku sakwise jam siji awak dhewe bakal mlebu ning adicara suara budaya Nusantara. Caning tapi aku diinformasi ki saakei 125 penari balet ning teko Premier School of Ballet mempersembahkan pertunjukan kolosal The Lion King ning gedung Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur pas dino Sabtu ini tanggal 1 Agustus cak ning yo. Selama kurang luwih 2 jam penari balet iki nyajekno kisah perjalanan hidup Simba melalui rangkaian koreografi sing dikemas badai teatrikal sing emosional. Sylvie Panggawean, Principal and Artistic Director Premier School of Ballet jelasno, pertunjukan iku menghidupno seni melalui gerak, ekspresi, tata artistik sampai permainan cahaya sing menyatu dalam gelaran kolosal jaring.

ngajak ning. Nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

0: Berita jam 13.
1: Abang Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joditi ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal, tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa, ada yang diingat, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RRNet ya, Bang Po, pendengar Pro4 ya. Kita cukup di audio aja di Pro4 Jakarta. Dan hari ini bersama dengan Pro4 Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Pro4 Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Pro4 Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tabipun. Iya pun. Sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jun yang mana? Alhamdulillah sehat. Seperti yang didengar ya. Di
2: lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama. Begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is nih. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikbud RI. Jadi Kemendikbud RI. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Baik ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Pro4 Bandar Lampung untuk nanti pendengar Pro4 bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 72 0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Pro4 di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Pro4, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatahnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Pro4 yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Pro4 ya. Gitu, kita harus adil ya pendengar Pro4 ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
4: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya Sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
4: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry.
2: Ya.
4: Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatra bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatra bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya, sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung, itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih Bang Deris. Tapi kan nah untuk daerah Lampung sendiri, bahasa Lampung. Kita melihat nih di kalangan Buddha, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
4: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya kita memang melihat fenomena itu Bang Ferja bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa.
2: Ya.
4: Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Di mana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja. Gitu. Yeah. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum, atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang misalnya kayak di mall, atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
4: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
4: Seperti
2: memang
4: itu,
2: terjadi.
4: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak
4: sikap
2: Palembang
4: bahasa cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana. Akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo? Ah kan kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
4: Iya. Betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu, Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya? Sehingga dia melupakan bahasa sendiri. Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya?
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih, Bung Daris?
4: Sudah pasti. Pasti. Bang. Jadi dalam perkembangannya tentu, ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya, Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa, etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan, ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi, Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contohnya tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti itu, Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
4: Betul sekali.
2: Iya. Artinya memang ini. Nah, memang gini, Bang. Dari saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, nggak bisa berbahasa Lampung. Ya, termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
4: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan, Bang, jadi ada sikap bahasa. Kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya, Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitu pun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu, iya.
4: Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Melekat ya,
4: betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu, Bang Deris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
4: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting. Sangat ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Yeah. Gitu, dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan, sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya ya, gitu, ya. Karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri, ini kan sekarang ini tadi di era digital juga, jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, seperti mana kita manfaatkan?
4: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Yeah.
4: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini, kalau kemudian tidak kita libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu, tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung, ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube, ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga, ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu, hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik, gitu Bang. Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
4: Dialeknya.
2: Dialeknya. Oh,
4: dialek ada dua.
2: Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
4: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
4: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
4: pepadun.
2: Pepadun.
4: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
4: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh Menggala ya?
4: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa
4: ya, betul, ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Untuk butuh waktu untuk O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya beda dialek sulit gitu, sebetulnya tidak sulit, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo di Pro 4. Pakai A sama O.
4: Oke.
2: Dialek A sama O.
4: Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya, dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Bang Jo apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu pira siarani? Saya bu langsung untuk dialek A.
2: Ya, artinya
4: Ya Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo? Nyo kabar dina? Kak Perau, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
4: Iya gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap deh ya. Oke deh, jadi ada perbedaan tuh juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap di Mari di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Ah, belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Silakan Ica.
4: Adipun.
2: Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu, apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau kayak Ica kan di Sulawesi Selatan itu, bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Tapi di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap, udah cakep dah.
4: Oke, terima kasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry dan Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya, Bang.
2: Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja. Okay. Seperti itu.
2: Ini perbedaan hanya
3: ada
2: di...
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo, dari Lampung.
2: Oke, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo?
7: Halo, Assalamualaikum. Tapi pun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
6: Bang Ferry. Kecil ya, kemburan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, silakan langsung aja, Bang ya, Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
6: Bang Deris.
7: Assalamualaikum, Bang Deris.
6: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah, saya itu bisa, Bang, mengartikan. Tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu, Bang. Nah, apa sih, Bang, triknya? Itu satu ya, Bang. Nah, yang kedua, gimana sih, Bang, caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih, Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawannya jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah, Bang. Jadi terkadang kami bingung menis sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah, apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jama-jama
7: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
6: Bang Edo.
5: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
2: Ya, ya silakan.
5: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik, memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok. Gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua, tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya. Bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini, ya, itu eksistensinya masih kita rasakan. Dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi. Gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
6: Ya.
5: Bukan bahasa yang memalukan kok. Gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati. Gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung, kalau kita yang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu sudah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
6: Baik.
2: Ada penelpon lagi nih, Bang Jo. Siap, boleh silakan, Bang Ferry. Baik.
6: Ya, halo.
8: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
6: Oh, Ciguria.
8: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
6: Bang Ferry.
8: Ya.
6: Hah? Bang Ferry.
8: Oh, Bang Ferry. Oke, ini Bang Leonardo. Bang. Gak apa-apa sama-sama. Yang penting dinas di Lampung.
6: Iya.
8: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
8: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
8: Juga buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Ibu.
8: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajunya ya Pak. bajunya lagi khas Lampung. Ini dengan lihat Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa merawat jati diri bangsa begitu ya.
6: Yeah.
8: Nah apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya. Apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa masyarakat Saibuwirua Jure, kalau nggak salah ya, aku baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu apa namanya seperti mana namanya. Itu aja dua pertanyaan dari
6: sini ya. Cikgu.
8: Pokoknya semoga ini dialeknya memang berbeda. Dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau Api. Nah, itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiri yang mohon tanggapannya. Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Terima kasih Cikuria. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
6: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
5: Oh iya, iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas.
6: Ya,
5: ya. Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya, tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
6: Yeah.
5: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati itu ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, Ram, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian, abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu. Dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh ada konflik ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya.
6: Hmm.
5: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, "Yo, si kami kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini." Nah, karena dia tahu oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tadi bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik

0: bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
1: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh, untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam, gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu apa ya, tersplit gitu, terpisah yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa.
0: Okay,
1: nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
0: dan general ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja nggak sih?
1: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
0: Iya.
1: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
0: Siap deh kalau gitu, ya, Bang Deris. Betul, siap. Betul. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
1: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan.
0: Oke.
1: Mungkin itu saja.
0: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari
1: makasih
0: ini
1: ya,
0: dan juga
1: Jo.
0: Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tabipun. Ya pun. Ya.
3: Jakarta. Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Rencananya pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berkomitmen ningkatno kualitas hidup para lansia melalui program Lentera Lansia. Wakil Bupati Banyuwangi Muli Mujiono nyatano program iki langsung terintegrasi barek layanan kesehatan sampai pemberdayaan mulai pemberian makanan gizi, makanan gratis, gawe lansia prasejahtera lan ngekei ruang aspirasi lansia. Kabaliane Caning, Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah Raperda tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor

wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situ Bondo Jainur Rido nyatakno regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata ning Situ Bondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Jane kumoyo rek woro-woro jam loro awan iki aku Chandra ketemu neng woro-woro sanjute.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

Canning Satuan Tugas Pengamanan Bandara Internasional Juanda gagal no penyelundupan 150 gram sabu-sabu merek sewu 89 butir pil ekstasi sing dilakono seorang warga negara Malaysia yang terminal loro Bandara Internasional Juanda Sidoarjo. Selain ngamano pelaku sing nggawa narkotika teko Kuala Lumpur, petugas yo gagal no pengiriman paket kargo berisi sabu-sabu tujuan Ternate, Maluku Utara. Kolonel Laut P. Henok Nesairus, Komandan Lanudal Juanda Negesno, pihaknya berkomitmen gawe memperkuat pengawasan terhadap arus penumpang lan barang. Sebab Bandara Internasional Juanda dadi salah siji pintu gerbang utama nasional caning. Dadi mereka komitmen memperkuat sinergi bareng seluruh pihak gawe njogo keamanan lan ketertiban ning wilayah bandara, gawe ngelindungi masyarakat teko bahaya peredaran narkotika. Sementara itu, Letkol Laut P. Novi Manunggal, Komandan Satgas PAM Bandara Juanda, jelasno pengungkapan kasus bermula teko informasi tim penindak lan penyidikan P2 Becukai Juanda sing ngendus peredaran narkotika teko penumpang rute Kuala Lumpur, Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pemerintah Kota Surabaya jane nyebut wis nuntasno 13.058 aduan warga melalui hotline Lapor Cairi. Duwene Wali Kota Surabaya sejak diluncurno 11 Mei sampai 31 Juli 2016. Edi Kristianto, Kepala Dinas Komunikasi Mbak Informatika Kota Surabaya nyebut jumlah seluruhnya ono 13.091 aduan masyarakat caneng yo. Dadi 33 laporan diantarane saat ini sih dalam penanganan. Semakin akeh masyarakat nyampe no laporan, semakin akeh sisan persoalan real sing iso dipetakno. Data iki sing dadi dasar pemerintah nentokno kebijakan lan prioritas pelayanan.

0: atiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih san. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodo iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Ning, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang ngemol. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Jane pemerintah kutha Surabaya nangkep lan nyerahno loro uang masing-masing berperan sebagai pencuri lan penadah ning polisi atas ilange papat kursi taman. Nah, Pramudita Yustiani, Kepala Bidang Taman P3KH Dinas Lingkungan Hidup Kutha Surabaya nyebut, terungkape pencurian papat kursi iki pas patroli Satpol PP. Ya, pas patroli Satpol PP. Terus tadi ke penadah dhisik, sing kena jane ya ditangkep. Terus teko kuno informasi-informasi ne entuk teko ndi lan lain-lain sebagainya ku akhire berkembang, cek CCTV ning Diskominfo, cek sisan lewat kuno jam sakmono iku sesuai mbare informasi sing dikekno. Jane ya setelah ditelusuri termasuk lewat pengecekan CCTV, diweruhi pelaku mengangkut kursi ini gawe mobil ambulans sakne. Lho dadi hasil pengembangan saat diperiksa pencurian ternyata dilakokno ning beberapa lokasi. Duduk mek tempat papat kursi ku tok ya. Dadi satu buah ning dalan Profesor Dr. Mustopo lan dua ning dalan Dharmawangsa tanggal 31 Mei. Terus loro ning dalan Erlangga tanggal 5 Juni. Terus loro terbagi ning dalan Wali Kota Mustajab balik dalan Embong Malang tanggal 31 Juli. Sebagai antisipasi kedadean serupa cening yo, dia nyebut wis koordinasi balik Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika gaya mantau aset liane termasuk rekaman lewat CCTV, tanaman lewat CCTV cening yo. Tapi dia yo tetap njaluk bantuan masyarakat ben segera ngelapor lek nemokno tindakan pencurian aset Pemkot. Jadi beberapa kali kan lebih sering di ketahuan ya cening yo mergo warga yo care ngono kan peduli. Jadi pengen iku silakan aktif saling peduli cening yo lek ana apa-apa disampaikno ning petugas. Lah terus yo mempermudah cening mergo kan gak mungkin petugas iku ngecek 24 jam ngawasi. Jadi lek misale bengi-bengi ana sing mencurigakan utawa terus Joko, lah aku isok difoto terus disampaikan no, ning pihak sing berwenang.

0: Bu, ibu, ndi sih kunci sepeda motor e? Aku apa ini metu?
1: Metu nang di sele? Udan-udan gak ngene kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop?
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK, terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Rek, eling ora pas jaman perang biyen. Mbah-mbahe kene mung sanguprik runcing karo ati nekat gawe ngusir penjajah. Kape perjuangan iku gawe siji tujuan, merdeka. Saiki Indonesia wis genep umur 81 taun. Pitakone, opo roe arek Surabaya iki isih panggah balung sumsum? Jaman saiki penjajah wis duduk bedil utawa meriam rek. Tapi kemandesan, kemelesetan, karo godaan gawe pecah belah. Ojo gelem diadu domba. Biyen kene isok merdeka amarga gotong royong, duduk melaku dewe-dewe. Ayo rek, ning dino kemerdekaan kaping 81 iki, tunjukno lek geti Surabaya iku ora tau luntur. Jogo kotane, jogo bangsane, terus maju gawe Indonesia.

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu ya Allah,

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Yuhu yuhu. Sugeng sonten derek ana kuning Ayu Arta. Alhamdulillah ya, ketemuan sore iki.

0: Ya apa kabar dulur? Moga-moga tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Bagas kasarasan pokoknya tak tunggak no sakabehan iki seger waras sehat tahe sune ya. Ini semunggo ya. Suara-suaraku di sana nampak koyo ono apa kuarane? Koyo ono apa jenenge ya? Ono serak-serak eta ngene ya. Terus mari ngono ono watu-watu eta, ono sentrap-sentrup eta ngono heeh. Maklumin ya, heeh. Iki sawangane kok aku ya apa iki? Pole iki ya koyok ning dian kapanane iko ya. Radang ya, radang gorokane kumat dulur ya. Terus iki kayak aneh OTW katene watuk tapi muga-muga suarane gak sampai ilang ngono ya Cak Ning ya. Heeh. Gawe edisi dino apa saiki Selasa ya. Selasa romansa. Dino Selasa kalender 4 Agustus 2016 Cak Ning. Tak kancani sampai engkok bengi ya merapat nang jam 8 bengi pasti nih melaju nang Tanjung Perak sore. Tak awali barek sing jenenge goyang dangdut Cak Ning, tak sumangga no sing arepe gabungan sore ini monggo. Hayu hayu goyang dangdut. Halo.
1: Goyang dangdut leko tenan.
0: Saking.
1: Cak Irfan di Mojokerto Ning.
0: Cak Irfan Mojokerto bukannya lewat WA iki mang.
1: Barengan Ning.
0: Oke, Cak Irfan lagunya apa?
1: Lagunya Dini Yes, Dini Kurnia ini. Sorry. Sama Darboy.
0: Darboy sing apa?
1: Darboy sing Kicau Mania ini.
0: Salamnya gawe sapa?
1: Ya, salamnya kaya Ning Ayu sama buat semuanya saya lagi dengerin berempat Ning. Nggih. Matur suwun Ning.
0: Sami-sami, monggo. Halo, goyang dangdut.
2: Lekotnya.
0: Lagunya apa, monggo?
2: Lagu Iwa Pelek.
0: Salame gawe sapa?
2: Ayu, Ria, Pul, Tantra, Wahyu, Wes.
0: Oke, ditunggu buat lagunya. Okay. Makasih.
2: Oke.
0: Yuk, maternoon, Cak Tommy.

0: 0856462961 ono sopo nang kono koyang dangdut halo
1: koyang dangdut leko leko tenan
0: toko sopo iki cak
1: ko Hafid iki ning ayu
0: Hafid
1: ya
0: cak Hafid nang Bangkalan
1: betul
0: cak Hafid apa lagune
1: lagune lagune Valen boleh Lele bahagia.
0: Oke, salamnya gawe sopo.
1: Salami Kang Kuning Ayu, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Juga Ning Rahma, Cah Husein, Mama Fikri, Ning Latifah, Ning Lulu, Ning Salama. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ning Ayu, makasih.
0: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam, Cah Fit, Bangkalan ya. Ayo laki-laki 0856-2961 goyang dangdut halo
2: goyang senggol goyang senggol oh asiknya goyang senggol oh sadunya goyang di goyang senggol di senggol goyang di senggol sayang.
0: Lah, Endele. Waalaikumsalam Endele, Endele. Endele, talah. Mentang-mentang suarane wis balik, iya kan? Endele. Di pol-pol no Endele. Yang penting happy. Cek no awake gak loro kabeh ngene ya.
2: Iya betul.
0: Iki sawangane kok sampai nyalur nang aku, iya.
2: Ya mbo.
0: Iki sawangane iki nyalur nang aku, iki aku lagi yo radang saiki posisine.
2: Ngombe banyu anget sing akeh.
0: Ngono ta, bukane es teh sing akeh ta.
2: Yo tambah parah lho.
0: Tapi kan ngono jok-joke wong-wong biyen ya. Nek watuk, nek watuk pilek ombeno no es teh. Nek watuk pilek mangano mangano sambel.
2: Es teh es campur sambel.
0: Nah. Iku ngono tombo jarene.
2: Ono.
0: Mangano iku. Nek ngono iku jenenge arane tombo pengin ya. Duduk tombo. Duduk tombo waras ya, tombo pengin ngono iku. Ya wes. Iya mangkano iku. Salame gawe sapa ning Dian?
2: Salame kanggo Pak Parno, Bu Erin. Bunda ini ki lara makane ka on Erin.
0: Ngono ta.
2: Lara opo nama jarene?
0: Lo lara opo rek?
2: Apa sampe diinfus bareng jarene kok. Iya mambengi nang Lia on air.
0: Walah, iya wis didoakan bersama-sama moga-moga sehat.
2: Wis kabeh katongane seger waras penyari.
0: Amin.
2: Ado di moga loro wis loro-loro maneh. Aku ning Ayu selamat bertugas selalu.
0: Yu amin.
2: Banyak umur diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
2: Dijauhkan dari bala musibah.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Isak nama kami dina untuk menyelenggarakan ibadah haji dan umrah.
0: Amin.
2: Nek mau lihat hati matur nuwun sak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ning Dian kawasan Gresik ya. Terima kasih banyak. Yuk kita doakan bareng-bareng ya. Semoga Bunda Iin ya Ning Iin sehat. Iso opel kuarane balik aktivitas mana koyok biasa nih ya. Halo goyang dangdut.
3: Sugeng santen goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Iya waalaikumsalam Neng Latifah.
3: Merdeka.
0: Merdeka. Sa Jose.
3: Ya apa kabar ini?
0: Sehat masih ya, ya rada lekrek. Heeh, sehat.
3: Menjalankan tugas.
0: Iya.
3: Sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan rezeki yang barokah dijauhkan dari bala dan musibah.
0: Amin.
3: Lagunya teko mansur ning.
0: Apa lo?
3: Benci.
0: Salame gawe sapa?
3: Buat Neng Ayu, kalau pulang hati-hati. Semoga sehat selalu sehat.
0: Oke.
3: Lagunya satu. Salam kompakan ya, tanpa terkecuali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat, dulur. Aku sehat. Mimas yorodok lekrek sidi ya. Iki sawangane akeh sing tumbang ya, akeh sing tepar ya. Heeh, wis pokoke tak dongakno sak kabehane sing lagi gak enak awake ya. Kregesi, watuk pilek, tapo meriang ya, gegana ngono-ngono iku ya. Tak dongakno wis ndang mari ndang tak hes maneh ya. Gegana, gelisah kalau merana. Nek gelisah ambek galone ku wis ancane digawe-gawe dhewe ya to. Heeh. Wis gak usah gelisah-gelisahan ya, wis gak usah kalau-kalauan, merapato nang kene ae tak jamin seru ya to. Heeh. Ya wis, engko tak sambung mana ya caninya sing arepe gabungan sore iki nang Tanjung Perak sore bareng aku ning Ayu Arta. Pastine nang goyang dangdut, tenleko tenan.

Cak Ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.

Cakning kandungan banyu kelapa ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelapa ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelapa ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelapa ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo njogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: Mila DA7 barek Valen DA7 ya. Sing wis tak puterno gawe sampean kabeh yuk. Sing arepe gabungan maneh nang sore iki tak sumangano ya 5462961 utawa esok gabungan lewat line wiane Pro Papat RRI Surabaya ya. Halo, Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut. Leko tenan.
0: Inggih.
1: Assalamualaikum Mbak Ayu.
0: Waalaikumsalam Cak Satrio.
1: Nggih, sampean titen iki modulasi iki.
0: Napa oh?
1: Titen modulasi kula.
0: Heeh, modulasi jare.
1: Iya, modulasi kan suara nek are-are jare ini ceritane 80 meter iku ngene, modulasine pekah
0: banget. Oh, ngono ta.
1: Iya.
0: Wis koyo wis ngalang-alang radio e sampean ya modulasi barang ya.
1: Iya, saya kan belajar di 80 itu.
0: Oh ya.
1: Modulasi ini Mbak Ayu pokah banget di sini.
0: Oh ya alhamdulillah.
1: Juga suaranya ceria 101 jedok kan.
0: Oh, 102
1: 101 bagus, 102 itu elek. Dari ini good.
0: Oh ngono ta konsep. Iya, sempeten sehat-sehat ya Cak Satrio nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, lagunya apa ini?
1: Lagunya dia lelaki, aku lelaki juga.
0: Salamnya?
1: Salamnya yang sudah gabungan semuanya saja. Salam sehat. Spesialnya untuk Mbak Ayu, salam sehat untuk sekeluarga.
0: Ya, amin.
1: Mbak Ayu, matur suwun tak tunggu lagunya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cak Satrio Basuki, sumonggo ya. Ayo monggo, sengarepe gabungan mana ya, derek tak tanteni ya. Di 5462961, bare 08 0602, si jiniping telu 0608. Halo, Goyang Dangdut.
2: Leko tenan.
0: Yuhu.
2: Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku.
0: Sakno.
2: Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku.
0: Oke.
2: Waduh, Mbak Ayu, semoga sehat ya Mbak Ayu.
0: Amin.
2: Mbak Ayu nanti sebut, kalau Bang Koper bicara sekali merdeka, tetap Mbak Ayu bilang merdeka gitu.
0: Yeah.
2: Biar kita satu irama. Sekali merdeka,
0: tetap merdeka. Oke.
2: Satu, dua, tiga, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Terima kasih. Yuk, makasih Bang Kobar. Dinginnya. Aku mau ya Bang Kobar ya. Teko Mojosari, Mojokudo. Semangat ya. Semangat 45 menyala-nyala ya. Semangat 45 berkobar-kobar. Iki waya Cak Kobar tampil pancene ya. Agustusan waya gawe berkobar-kobar. Gawe semangat 45 menyala membara ulala ngono ya toh. Halo, Goyang Dangdut.
3: Assalamualaikum. Ayu apa yang paling cantik?
0: Waalaikumsalam. Kenapa

0: Dian, Pak Karno, Diono, Pak Toto, Pak Wandi, dia sama Abang Haryoto, yang Rahman, yang Enak, Kak itu, Mula Tifa, Mama Fitri, Kak Soli Cincang, semua. Terima kasih banyak, Diajin Ayu Arto yang cantik sehat selalu.
1: Yeah, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Neng Simar kawasan Pasuruan ya. Sing wis kabungan sore iki, pokoknya nek aku sudah bilang jauh berarti di saya jauh ya. Tidak mengada-ada ya toh. Ayo lagi 5462961 dulur ambil line WA ne Pro Papat RRI Surabaya ya. 0896 ya. Tak tunggu tak anteni. Sampai engko merapat nang jam 5 sore gawe goyang dangdut live-nya ya. Kok goyang dangdut live. Yo live pisan kan ning ngene iki ya toh. Kan gak mungkin gak live aku langsung ngomong nang sampeyan ya. Heeh. Goyang dangdut live spesial itu tiap pekan terakhir ya di tiap bulan ya ben Kamis. Nek koyo ngene iki yo panggah live ya kan. Karena kan radio ya toh. Jadinya sifatnya live seperti itu ya. Ayo sengarepe gabungan mana tak sumangga no langsung ae merapat ya Caning. Di 546 atau juga bisa di line WA-nya Pro 4 RRI Surabaya ya. Nek gak ngono iso chatting ae sampean kape ya. Kalau seandainya sinyalnya hilang atau enggak terlalu jelas, bisa chatting saja. Ngono ya Caning ya. Tak tunggu sampai engkok merapat nang jam 5 sore kebersamaan awak dhewe. Koyang dangdut. Lepas ya, kok mana ya Caning? Nanti lagi bisa di OP kuarane, bisa dicoba lagi ya. Bisa dicoba lagi di kesempatan sore hari ini. Sengarepe gabungan gawe request lagu-lagu dangdut bare aku Ning Ayu.

0: Ayo pak, dan cepet. Selak telat lagi. Neng acara wisudana Lapo sih pak, samban kukit mau kok umek kan neng arep lemari.
1: Kusik tala bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak iklambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, iki kan nake klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak, iki lho gak tau digawing ini.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gak klambi sing liyane ngono lho bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Iya, Bu. Ya wis lah ngono, pilihno klambi batik sing paling apik gawe bapak ya.
0: Nah, ngono lho, Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Santai Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir tekok pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah tekok Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak berkelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentuk no ilmu sing luas karo sering bertemu karo tokoh-tokoh perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nanggone oma nanggone Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isu tanggal 17 Agustus 1945.

Kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuhno siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku, asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

0: Ono sing jenenge Yeni Inka ya Cak Ning barek buwih jadi permadani sing wis tak puterno gawe sampean kabeh khususe gawe Cak Kobar mang sing wis gabungan ya nang 5462961 lewat telepon biasa ya toh sudah ya untuk lagunya Cak Kobar matur nuwun. Ayo maneh Cak Ning sing arepe gabungan di kesempatan sore hari ini tak sumanggakno goyang dangdut halo.
1: Goyang dangdut leko tenan.
0: Leko tenan saking Bu Mardiana leres.
1: Nggih bener.
0: Iya. Lagune napa niki monggo.
1: Aku iki anu ning lagu iku gak ro judul-judule pokoke ro nyanyine ngono ning.
0: Oh, langge pripun terusan?
1: Ya sak Kak Karpe sampean nih.
0: Oke, salam kagem sinten, monggo.
1: Salame kagem sedoyo kemawon. Salam kenal. Saking Bu Mardiana.
0: Neng Ayu. Oke, matur nuwun.
1: Jenenge Ayu ya, wonge Ayu paling ya.
0: Insya Allah.
1: Ya wes, ya wes neng, cuma neng ya.
0: Matur nuwun. Ge, waalaikumsalam. Monggo monggo. Ayo mana Cak Ning sing arepe gabungan ya. Sing gabungan tak sumanggak no langsung ngae. Jono setengah jam mengkas mana ya. Kebersamaannya awak dewe nang dino iki ya. Utawa nang sore iki langsung ngae 5462961 barek 0 8 9 0 si jenipeng telu 0 6 8. Koyang dangdut halo.
2: Halo juga Mbak Ayu, Bang Kobar tanya aja Mbak Ayu. Mm-mm. Bu, jadi permadani kok belum diputar?
0: Barusan sudah.
2: Bu, jadi permadani?
0: Sudah barusan.
2: Tapi telinga Bang Kobar yang error.
0: Iya.
2: Maafkan Bang Kobar ya.
0: Iya, sama-sama. Monggo, yuk. Nah. Ayo maneh sing arepe gabungan ya. Boleh-boleh WA juga boleh ya. Halo, Goyang Dangdut.
3: Goyang Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wonten Bu Riyama?
3: Nggih.
0: Monggo lagune napa?
3: Lagu Reko Sabu.
0: Nggih. Napa?
3: Lagu dari Helmy Afendi. Maafkan aku tiada berdaya, Mbak Ayu.
0: Maafkan aku tiada perdaya.
3: Nggih, dari Helmy Afendi.
0: Mangke dipadosi rumiyin nggih. Salamipun kagem sinten.
3: Semangat Mbak Ayu.
0: Nggih.
3: Terima kasih ya.
0: Sami-sami, monggo. Yuk. Halo, Koyang Dangdut.
4: Koyang Dangdut. Lako tenan. Assalamualaikum Jeng Ayu.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mama Fikri.
0: Mama Fikri kok tumben gabungan di telepon biasa ini?
4: Soalnya gangguan di sini.
0: Ya. Oke, lagunya apa ini Bunda Fikri?
4: Lagunya Tak Terduga.
0: Tak Terduga. Salamnya buat siapa ini?
4: Selamat sorenya baca Askum, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, terus Bang Hafid, terus Neng Dian, Neng Ella, Neng Kutia, terus Neng Rahma, Mbak Iin dua-duanya.
0: Oke.
4: Okay. Semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali salah satu bagian spesial yang punya mendambah. Lagi ngapain? Dan di mana?
0: Nah, sama siapa?
4: Enggak panjang. Buat Jeng Ayu, mata aktivitas, kalau pulang hati-hati. Lagi tak tunggu, yuk.
0: Waalaikumsalam Bunda Fikri, Mama Yasmin, makasih ya. Apa kok enggak panjang? Sampean tukaran ta dengan dirinya. Kok sampai enggak panjang? Biasanya kan gemes-gemes panjang ngene ya toh. Halo, Koyang Dangdut.
4: Leko tenan. Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam. Tak kok sapa iki Neng?
5: teko iku teko Madura.
0: Jenenge
5: jenenge Bunda Hamidah.
0: Oh, Bunda Hamidah. Ya. Lagune apa Bunda Hamidah?
5: Nah, request lagu itu Ida Laila, ba. Bisa ya?
0: Sing apa?
5: Sing iku, sing Malu.
0: Malu?
5: Ya.
0: Salame gawe sapa?
5: Salamnya buat yang barusan turun, Mama Fikri, ada Nindian, ada Pak Toto, ada semuanya.
0: Oke.
5: Okay. Buat Neng Ayunya semoga selalu sehat, lancar rezekinya juga.
0: Amin.
5: Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Neng Hamidah kawasan Madura ya Derek. Langsung ae ono sing jenenge Elvi Sukaesih ya, Barek Sengaja.

0: yo tanak, maem. Walah, kok cek angeli si makmi. Wis tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, opo oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho, Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya, Ning. Sedih aku iki. Nah terus ya opo solusine iki?
1: Ngene-ngene, Ning. Sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi. Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Oke, woro-woro jam 5 sore, bare aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama, Derek, terkait bare Pemkab Sumenep tahun ini dandani sekitar 80 unit oma gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman lan Perhubungan Perkimhub Kabupaten Sumenep Ahmad Zulkarnain nyatakno program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Nyandak kabar liyane, PT KAI Daop 7 Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta nang kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daop 7 Tohari nyatakno, hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Ya iku mang caning gawe woro-woro jam 5 sore ya bare aku Ning Ayu ketemuan maneh engko nang woro-woro jam 6 sore.

Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, mari kita merenungkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu, jagalah diri kalian, takutlah kalian az-zulma pada aniaya. Fa inna zulma, sesungguhnya aniaya, zulumatun adalah kegelapan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wattaqu, dan takutlah kalian, jagalah diri kalian asyuha pada kikir. Fa inna syuha, karena sesungguhnya kikir ahlaka man kana qablakum, bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Atau sebab pikirlah orang-orang sebelum kalian jadi binasa. Wa hamalahum, dan menghantarkan mereka ala ansafaku, untuk saling mengalirkan dima'ahum, darah-darah mereka, saling bunuh. Wastahallu, dan saling menghalalkan maharimakum, keharaman-keharaman kalian, kehormatan kalian. Masya Allah. Rasulullah bersabda, takutlah kalian terhadap perbuatan aniaya, karena sungguhnya perbuatan aniaya itu merupakan kegelapan kelak di hari kiamat. Pelakunya merasa gelap. Dan takutlah kalian perbuatan kikir, karena sungguhnya perbuatan kikirlah yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir mendorong mereka untuk mengalirkan darah mereka dan menghalalkan kehormatan-kehormatan mereka. Bisa juga menghalalkan maharim, kehormatan itu bisa juga istri. Masya Allah. Aniaya itu bagaimana sih? Aniaya berbuat yang merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Apa ada orang berbuat merugikan diri sendiri? Ada. Secara umum sih, orang pasti tidak akan membuat dirinya celaka. Tetapi salah satu contoh bisa dilihat. Kalau orang tidak sholat, maka dia akan sengaja membinasakan dirinya karena masuk siksa neraka. Itu kan namanya menzolimi atau menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya orang lain, banyak hal, mencuri, menggunjing, menfitnah, apalagi membunuh dan lain sebagainya. Itu aniaya pada orang lain. Nanti di hari kiamat jadi gelap. Gelap bagaimana? Gelap gak ada cahaya. Apa akibatnya? Tidak tahu jalan menuju surga. Lalu dia tersesat, masuk ke jurusan neraka, masuklah ke neraka. Gara-gara aniaya waktu di dunia. Selain aniaya apa? Kikir. Ternyata kikir itu penyebab dari kebinasaan orang-orang dahulu. Ternyata kikir itu menghantarkan pada saling membunuh. Ternyata kikir itu menjadikan orang menghalalkan yang haram. Karena kikir, kehilangan uang sedikit saja semua dituduh, dimarah-marahi. Orang yang tidak ngambil tertuduh juga marah. Akhirnya terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang kecil karena nafsunya melonjak, nafsunya yang mengedepan, dikemukakan, dikedepankan, akhirnya terjadi saling emosi. Saling emosi tengkar, akhirnya apa? Permusuhan dan dendam. Suatu ketika dendamnya terusik kembali, lalu ada maksud membunuh. Kalau sudah dua orang saling bermaksud membunuh, dan yang satunya terbunuh, yang satunya membunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Sahabat tanya, Nabi, yang membunuh kan jelas membunuh, masuk neraka. Yang dibunuh, masa masuk neraka juga? Sudahlah dibunuh, dia masuk neraka. Jawabnya Nabi, kesempatan membunuh duluan saja dia enggak punya, maka terbunuh. Apa? Yang jelas dia juga bermaksud membunuh. Itu bermula dari kikir. Orang yang kikir lalu suka mencela, suka mengumpat karena senang harta. Orang yang kikir itu karena mengumpul-ngumpulkan harta, dikira dia kekal bahagia dengan hartanya. Maka dia tumpuk-tumpuk, dikira dengan menumpuk-numpuk dia bahagia. Ketika ada tarikan untuk zakat jariah, maaf saja tidak ada untuk itu anggarannya misalnya. Ketika ada kegiatan kita harus bakti sosial, aku tenaga saja, tidak pakai harta, enggak pakai finansial, dan seterusnya.
saking senengnya dengan harta benda, maka menghantarkan dia kepada keterpurukan di dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan darinya. Pendengar, demikianlah apa yang saya sampaikan. Saya Mihmidati dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, dan dari Pondok Pesantren Faizah, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

106,8 FM Pro Papa Tereri Surabaya, suara budaya Surabaya Cakning, wancini pun kumandang adzan maghrib kagem wilayah kutha Surabaya lan sekitaripun ngaturaken sugeng nglampahi ibadah salat maghrib.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad.

Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena, barek wong liyo.

Caning waya woro-woro jam 6 sore, bare aku ning Ayu Arta. Informasi utawa kabar pertama derek terkait barek lembaga pemasyarakatan lapas kelas loro A Kediri, gandeng lembaga bantuan hukum LPH progresif, LKI edukasi gawe memperkuat akses bantuan, lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala lapas kelas loro A Kediri Gadotri Raharjo nyatakno, edukasi hukum iki supaya luwih memahami hak kewajiban lan proses hukum sing dijalani. Informasi liyane cakning, terkait barek Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online utawa ojol perempuan lewat perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Disperinaker Surabaya Agus Happy Juniantoro nyatakno, program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Iku masane gawe woro-woro jam 6 sore ya, pada aku ning Ayu, keteman-teman yang kok nang woro-woro jam 7 bengi.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cak ning matur suwun sing cek setia ya, sing cek setia tuhu nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM Pro Papat RRI Surabaya. Awak dewe cek nang Lenggang Surabaya pastine ya, melaju nang Tanjung Perak sore barek aku ning Ayu. Kawi edisi dino Selasa kalender 4 Agustus 2016. Tak kancani sampai engko merapat nang jam 8 bengi. Ya, update informasi cuaca dhisik ya Cak Ning ya. Update informasi cuaca dhisik gawe wilayah Jawa Timur lan sekitare kaya apa nang dino iki derek ya. Per edisi dino Selasa kalender 4 Agustus 2016 nggih. Tadi nek gawe bengi iki diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Dini hari ini engkok diperkirakno cerah lan berpeluang kedaden kabut utawa asap. Suhu udara ini iki nang 16-33 derajat Celcius, kelembapan udara nang 77-100%. Angin ini teko arah timur laut mbarek kecepatan 5-46 km/jam. Informasi ini dipersembahkan teko BMKG Juanda. Sementara iku derek gawe kawasan Pemuda dhewe ya merapat nang jam 6 poncul 23 menit kepantau cerah. Informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten naik gawe sampean kabeh derek sing lagi ae gabungan nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM terus sing streamingan pisan ya nang rri.co.id barek aplikasi RRI Digital. Informasi-informasi seputar Jawa Timur, seputar Surabaya Raya iki siap ya, tak ulas gawe sampean kabeh sore utawa bengi iki caning. Nah, salah siji ne iki teko kawasan Bromo ya. Jadi kawasan Bromo iki terbakar, sebagian akses wisata ditutup. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru utawa TNBTS nutup sementara akses wisata Bromo lewat pintu Jemplang, Barek Coban Trisula nang Kabupaten Malang, lan Senduro nang Kabupaten Lumajang. Penutupan berlaku kedina wingi janing Senin 3 Agustus 2016 jam 10 bengi. Menyusul kebakaran hutan barek lahan nang blok Bantengan, Kepala Balai Besar TNPTS Rudianta Cahyanugraha nyatakno kobongan sing kedaden nang dina Senin wingi iki ket jam 5 sore ya, penutupan dilakokno gawe ndukung proses pemadaman sekaligus menjamin keselamatan pengunjung. Masih ngono janeng wisatawan iki iso nglakon memasuki ya kawasan Bromo lewat pintu Cemoro Lawang nang Kabupaten Probolinggo barek Wonokitri nang Kabupaten Pasuruan. Tapi kunjungan dibatasi mek sampe kawasan lautan pasir dan tidak diperkenankan memasuki area savana. Nah, Rudianta iki yo nyatakno penutupan sebagian kawasan iku mang berlaku hingga waktu yang belum ditentukan. DE yo menghimbau pengunjung dan pelaku jasa wisata ini untuk menjaga kawasan TNBTS dari ancaman kebakaran hutan. Caning sementara iku Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif nyatakno titik kebakaran iki ono nang tebing perbatasan Kabupaten Probolinggo Malang barek Lumajang. Petugas iki wis gawe sekat ya gawe mencegah api meluas, pole pemadaman langsung angel dilakokno. Menurut teh angin kencang iki berpotensi memperluas ya area kebakaran. Sampai saiki luas lahan sing terbakar maupun penyebab kebakaran masih belum diketahui.

0: jak ning. Nang era sing serba canggih koyo ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kenek resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu, ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

Cakning Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis duwe segudang tradisi menarik, salah siji ne tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa Kecamatan Candi Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Kedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki ya dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitare sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.

0: Happy asmara caning barek kembang wangi sing wis tak puterno gawe sampean kabeh ya. Iki bengi iki ana sing nyempil iki. Pengen ngobrol-ngobrol jarene ya to ana Cak Afif.
1: Halo Ning Ayu.
0: Ya ayo apa kabare Cak Afif?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Ning Ayu?
0: Baik, sehat. Mas Yoyo rodok legrek siti.
1: Waduh,
0: mari mulai teko endi winginane iku Pacitan iku.
1: Anu, ning pantai apa jenenge lek Pacitan?
0: Akeh. Ana Teleng, ana Pancerdor, ana Klayar.
1: Ah, Klayar aku pengen rono iki, Mbak.
0: Ana Watu Karung, ana Soge.
1: Waduh.
0: Terus nek koyo luar negeri Sungai Amazon niku yo ono tapi versi lokal di Pacitan.
1: Sungai Amazon versi Pacitan.
0: Iya.
1: Wih, keren.
0: Searching aja di apa namanya TikTok banyak
1: TikTok,
0: ya.
1: TikTok ya. Oke.
0: Okay. Iya, iki waktune gak akeh Cak Afif ya. Hmm. By the way, anyway Baswe, sampean niku sopone kene lho, sopone kene ya apa? Sampean niku nang RRI apa?
1: Ngapunten derek-derek Pro 4. Saya ini teknisi siaran di RRI Surabaya.
0: Ambek cek and recheck iki mang ya.
1: Betul sekali.
0: Dengan cek and recheck ini diharapkan untuk supaya selalu kondusif.
1: Betul.
0: Supaya kondusif dan juga aman.
1: Aman.
0: Benar. Aman siarannya lancar sak sembarangan nih.
1: Sip, amin. Ya. Benar.
0: Kalau kita melihat kantor kita sudah cantik ya, Cak Afif.
1: Wah,
0: ya.
1: iya benar.
0: Sudah cantik. Jadi sebelum memasuki Agustus pun sudah dipasang umbul-umbul.
1: Ah.
0: Ya, umbul-umbul merah putih.
1: Merah putih.
0: Terus dihias-hias segala macam. Mana ya, Cak Afif ya?
1: Mm-mm.
0: Ini juga
1: menyambut ini, menyambut 17-an ya.
0: 17-an betul. Terus meni tanggal ya Kamis meni iki tanggal berarti tanggal 6 ya.
1: Uh-uh.
0: Iku kantor kita pun juga sudah mulai untuk lomba pertama ya.
1: Nah, itu.
0: Lomba pertama RRI Surabaya derek. Nah, ini juga dalam rangka hari jadi RRI gitu.
1: Betul.
0: Ya kan. Jadi ya Agustusan ya dalam rangka hari jadinya RRI bisa.
1: Hari jadinya RRI bulan depan ya tanggal 11.
0: Betul, Joscis kan. Nah, sangat-sangat semarak sekali ngono ya toh. Oke, Cak Afif terima kasih telah bersuara di malam hari ini.
1: Siap.
0: Ayo yuk dhewe gawe kumandang adzan isak dhisik. Matur nuwun.
1: Ana
0: Cak Afif derek ya, ya wis waktunya untuk kumandang adzan isak dulu ya Cak Ning sadurunge kok nang layang kangen. Sampai merapat nang jam 12. Kok jam 12? Jam 8 bengi. Jam rolas iku lak ning liya ya. Jam rolas bengi kuning liya. Ya wis langsung ae sumangga.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Wayahe woro-woro jam 7 bengi bare aku ning Ayu Arta. Caning informasi pertama terkait bare Pemkot Surabaya terus memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan pengemudi ojek online ojol perempuan lewat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan sampai pendampingan usaha. Kepala Dinas Perindustrian lan Tenaga Kerja di Disperindaker Surabaya Agus Sebi Yuniantoro nyatakno program iki diharapno iso ngekei perlindungan sekaligus pemberdayaan usaha sampingan sing iso nambah penghasilan liyane. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi satu wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologi secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi mbarek lingkungan pendidikan asrama. Iku mang caning gawe woro-woro jam 7 bengi mbarek aku ning Ayu Arta.

Yani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Awak dewe C bareng-bareng ya. Tak kancani sampai angkuk merapat nang jam 8 bengi. Saiki wis mlebu nang adicara layang kangen. Kawis sampean kabeh sing pengin gabungan, request tembang-tembang campur sari tak sumangga no. Nang 5462961 utawa line WA-ne Pro Papat RRI Surabaya 08 sejenis yang telu songo 60 ya. Pada aku neng Ayu Arta dere lagu-lagu campur sari wes sedio semupak ya pengiki nang playlist layang kangen edisi Tino Seloso kalender 4 Agustus 2016.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso ngarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas yang dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentingnya budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lo Cak Ning.
1: Cak Ning, nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasani, gak popo yo, kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uang sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki uang sing dipercaya, siji cerita metu iso nggawe atimu luwe lega. Sing penting saiki Cak Ning, tetep melaku, masih yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpulno tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek ono masalah. Percaya ya rek. Sakwise iki isih ana dina-dina sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kalau semangga akan sakit kapung wonten 5462961 utawi 08096600 setunggal setunggal setunggal songo enam wolung g. Sesarengan kalian kloninga yuarta wonten Tanjung Pira sore. Layang kangen halo.
1: Kangen tenang.
0: Mong, sugeng dalu ning. Sugeng dalu cak koles.
1: Aman lah.
0: Aman alhamdulillah.
1: Ya wis lah. Sing siap apa iki? Ning ayu.
0: Kathah menika wonten simpang 5, wonten tumlawung lelakon piye janjine. Andong
1: piye janjine ning ayu sampean niku ya apa rek?
0: Piye janjine? Oke, piye janjine waljina?
1: Salam mawon damel sedoyo pamireng perempat.
0: Nggih.
1: Mana pun ana beragam.
0: Nggih.
1: Pun ngoten mawon, matur nuwun.
0: Mangga, Cak Kole. Nggih, double D double A dada. Matur nuwun. Ditenggo tembangipun piye janjine waljina. Monggo ingkang badhe kapungen 5462961 kula sumanggaaken wonten Pak Parno Pepe Legi. Layang kangen, halo.
2: Layang kangen, ya kuwangen temenan to ning ayu.
0: Leres.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat-sehat, Neng.
0: Pangestune pun sehat. Sakwangsule kados pundi?
2: Nggih, kula kalih Bu Eri, kalih Allah tasih diparingi sehat segar bugar.
0: Alhamdulillah. Tembangipun napa dalu menika?
2: Simpang 5 ning ayu.
0: Simpang 5. Boleh. Kagem sinten?
2: Wau cakolis wonten sepanjang nggih.
0: Cakolis sepanjang.
2: Nggih, wonten Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Wandi. Cak Toto Glodak. Bang Kobar. Ning aja Suratno, ning aja Gustia. Lajeng wonten ning Siti ning Ela. Agem ning Dian ning Iin. Agem sedoyo kemawon ning ayu nggih.
0: Nggih.
2: Mangke sak mantune panjenengan jam 8 sinten dalu mengke?
0: Wonten ning Lia.
2: Oh ning Lia.
0: Nggih.
2: Nggih kula kancanane ngantos jam 12 dalu mangke.
0: Matur nuwun.
2: Ngaten mawon ning ayu. Mugi-mugi tangkapi laringan sehat sedoyo.
0: Nggih, amin amin Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Parno Pepe Legi. Semoga ingkang badhe gabungan malih, monggo 5462961 utawi saged gabung wonten line WA-nipun Bro 4 mengaten sih. Sakmenika sampun mlebet wonten jam 7 langkung petang peluru menit mengatakan gecaning menika sampun cema pak piye janjine waljina kalian simpang 5 saking ning minul semonggo.

Sekalipun sampun cekap, matur semanawan sanget ingkang sampun kekono wonten layang kangen edisi talu menika mengaten sih kepanggian malih kalian layang kangen edisi benjang talu caning layang kangen hadir saben dinten kecuali Sabtu nggih, berarti kur Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat kalih minggu nggih, amargi nek Sabtu kados biasanipun wonten Soto Madura ya yang diasuh di bawah asuhaning Aneriangga. Ngaten nggih. Nggih sampun matur sembahan sanget ingkang sampun request ingkang sampun kabungan. Kula ning Ayu Arta pamit rumiyin. Sugeng dalu lan sugeng ngaso salira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Biasanya ini aku mau sampai wis ngerungokno siaran drama legenda barek judul Panji Semirang seri siji. Sampai ini kita bakal lanjut ke obrolan budaya caning barek topik serawung nyeruput kopi ngeronci gagasan Kang Nastiti barek narasumber Cak Riz kalau Cak Jarmani Dewan Kebudayaan Surabaya. Mereka ikut tak caning tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Sarabudaya Surabaya.

0: percaya, dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Cak Ning, teko studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
4: Sugeng dalu caning walikmane nang ngobrolan budaya edisi Selasa 4 Agustus 2021. Tentu nih mbarik narasumber Cak Riz seperti biasa. Sugeng dalu Cak Riz.
5: Sugeng dalu Neng Lia.
4: Kale Cak Jarmani sugeng dalu.
6: Sugeng dalu Neng Lia. Ya.
4: Sehat-sehat nggih niki kabeh nggih.
5: Nggih, pangestunipun.
6: Seger
5: waras.
4: Alhamdulillah, enggak macet ya jalanannya.
5: Mboten. Lancar.
4: Terkendali aman
6: tapi
4: terkendali.
6: Rame.
4: Oh, rame.
6: Ya mau ning kene ning dalan ning ngarepe Grahadi ngono ya wis
5: persiapan
6: pitulasan.
5: Iya. Ruame iki parkir ampe tuwa parkir.
6: Ning gang-gang Surabaya saiki ya wis ruame wong kerja bakti.
4: Nah. Oh iya wis.
6: Ya Caris.
5: Iya. Ngecati paving.
6: Iya.
4: Era kuwingi minggu iya,
5: soalnya siapa paving, masang umbul-umbul, yeah, masang gendero.
4: Iya.
5: Iki yo kan yo opo rakyat iki podo seneng.
6: Gitu, nah,
5: menyambut iya, hari kemerdekaan.
6: Kudu seneng iki, Cak.
5: Seneng kape.
6: Tahun 2016 luar biasa iki, Cak.
5: Bagaimana masyarakat kita mangayubagyo menyambut hari kemerdekaan kita.
6: Betul.
5: Ya toh? Yeah. Kita mengisi kemerdekaan ini ya opo. Ya toh? Ono sing dadi guru, ono sing dadi perawat, ono sing dadi dokter ya toh?
6: Iya. Yeah.
5: Ono sing dadi tukang insinyur kaya aku.
6: Ono sing dadi tukang ngelawak bareng.
5: Ya lah. Jadi kawabeku duwe profesi kanggo ngisi kemerdekaan.
4: Betul. Ya.
5: Iki wong Surabaya ki yo ora luput teko sing jenenge cangkruan.
6: Wah, iya ya.
5: Cangkruan, serawung, ngobrol ngalor ngidul ngalor ngidul sing ngobrolane iki mau dadi inspirasi.
6: Iya.
5: Kadang awake dhewe iki ngobrol iki kan yo rasan-rasan ya gitu.
4: Aduh iya sih tapi
5: enak iya bener enak rasan-rasan
6: ni tonggone
5: rasani tonggone ngrasani kancane
6: ngrasani kancane
5: kabeh kabeh dilakon
6: betul.
5: Nah, tapi sing biasane kita lakukan rasan-rasane wi rasan-rasan positif
6: betul ya itu
5: rasan-rasan positif gawe generasi muda iki ya opo ngisi kemerdekaan iki kanti becik.
6: Ya,
5: kanti nastiti. Nah, iki mau istilah Cak Jarmani ngisi
6: nastiti.
5: Iya to, cangkruan nyeruput kopi. Ya. Kanti nastiti ngobrol. Lah iki pancene ngobrol iki ya ora kudu ning panggonan sing ngapik tok ya Cak ya.
6: Iya,
5: ning pos ronda iki iso. Ngobrol ning warkop lho saiki yo. Walah tambah rame.
6: Iki mau aku lewat iku Cak ning pinggir dalan iku masalah. Arek nom-nom iki apa sih kok. Mosok gak sinau.
5: Lah iki.
6: Tambah ngopi sakarepe dhewe ngene lho Cak.
4: Lakuan
5: ngono. Nah iki bengi iki awake dhewe ayu ngoceki yo apa carane cangkruan ngopi ning warung iki ben dadi sesuatu sing positif.
6: Iya.
5: Iya toh? Cangkruan iki ojo terus dimusuhi, cangkruan elek ning warung kopi elek ora. Jadi ayo nek iso warkop iki diramekno kanthi kegiatan-kegiatan sing positif.
6: Warkop kreatif.
5: Nah, warkop kreatif.
6: Warkop budaya.
5: Warkop budaya.
6: Warkop inspiratif.
5: Warkop inspiratif.
6: Warkop arek pinter.
4: Wah.
6: Dadi iku
4: positif iki.
5: Positif. Iya toh. Bener. Aku pengine ya ngono jak supaya arek-arek nom-nom iki sing senengane ning warkop itu kita tampung kreativitasnya, kita tampung unek-uneke apa wae, diskusi ngono ya Cak ya. Jadi nek ning warkop iki gak mek dolanan HP. Kadang iki ning warkop iki wis
6: mabar Cak.
5: Apa kuwi mabar?
6: Main bareng. Main bareng tapi dirinya sendiri Cak. Iku sing lagi ngetren saiki. Dadi ning warkop iku ya mabar ngono tok. Karo ngene iki.
4: HP-ne wis miring ngene HP-ne.
5: Oh, HP-ne miring.
6: Iku koyo ngono.
5: Lah, iki main yo gak apa-apa, tapi main iki main sing positif, main sing kreatif ngono yo.
6: Iya, Cak.
5: Kanggo ngisi kemerdekaan iki mau.
6: Heeh.
5: Nek menurut Cak Jarmani ya apa? Iki arek-arek nom ngono iku apa sing kudu dilakoni supaya mabar iki mang mabar sing positif ngono piye Cak?
6: Yo tak awali teko budaya ngopi sih ya.
5: Iya budaya jadi, ngopi. Iya iya.
6: Sekarang kan memang lagi tren Cak ya.
5: Lagi
6: tren. Iku arek-arek SMA, arek-arek iku sing mulai sekolah, gak mulai neng omah Cak.
5: Oh.
6: Mampir ya warung kopi. Lah iku sing aku kadang-kadang ya seneng juga, artinya gini, warung kopi ini kalau misalkan pengelolanya ini Cak, aku sadar, sadar lek tujuannya warung kopi itu gak mek golek duit, itu luar biasa, jadi dia punya mindset kebudayaan.
5: Nah,
6: kalau ngomong kebudayaan Surabaya, itu macam-macam Cak. Wah, ya sampe rotok sini sih ngono Cak.
5: Gak,
4: ketok
6: gaya ngono. Cari sih aku ngerti, wah rek iki lho ngopi padahal wetenge asam lambung ngene tapi
4: gak bahaya ta iku.
5: Gak, soalnya saiki ya sing diarani ngopi wi kadang gak ngombe kopi to.
6: Iya.
5: Nek to ana sing ngombe es jus, ana sing ngombe teh, barang ngono kuwi ya diarani ngopi.
6: Lah lek ning desa iku ana wedang, tuku wedang ngono lho Cak. Aku eling lek tuku wedang, jenenge tuku wedang ya iso ae mari mas iku diarani wedang Cak. Wedang.
5: Tapi nek ning desa biyen dulur-dulur kuwi wedang ki dikira ta bosone. Awet kekadangan.
6: Nah iki arek-arek nom saiki gak ngerti Cak ngono.
5: Oh, iki gak ngerti.
4: Gak ngerti. Kayak gak ngerti.
5: Kayak ora ngerti.
6: Gak ngerti.
5: Wedang ki opo ora ngerti.
4: Ngertine wedang uwuh karo.
5: Lah wedang uwuh malah ngerti.
6: Gedang berarti geget bar madang.
5: Geget bar madang.
6: Ya itu.
5: Iya.
6: Itu adalah
4: napa niku?
5: Gedang digeget bar madang. Habis makan kae, habis makan terus closingnya kan makan
6: pisang.
4: Oh.
6: Pisang itu kan gedang.
5: Gedang bar madang. Gedang.
4: Oh, iya. Ceket ro iki aku soal.
5: Iya. Getuk barangnya ya enek digeget matuk.
6: Iya,
5: cangkruan ngono karo kopi, mangan getuk. Ayo Cak, diterusin
6: ya. Ya gue balik neng Cak topik. Jadi memang kalau kita lihat warung kopi di sekitar 5 tahunan ini memang lagi tren di
5: luar biasa.
6: Kalangan bahkan sekarang di Surabaya itu kemasan-kemasan warung kopi itu luar biasa. Ono warung kopi duduknya di sofa. Jadi jenenge warkop tapi lungguhe neng sofa. Terus ASEAN.
4: Kroso mewah ya.
6: Kroso mewah. Dadi ning kono iso mabari iso suwe ya. Walaupun dodolane ya cuma
5: kopi.
6: Jajanane ya teh.
5: Jajanan cilik-cilik kuwi.
4: Kremian.
6: Cuma sing tak harapno aku sebagai dewan kebudayaan di sini Cak yang atau semen tekano rene. Ini ya juga menyampaikan ke masyarakat bahwa khususnya yang pertama saya sampaikan untuk para pengelola warung kopi. Andai kata kita ini mempunyai mindset budaya yang kuat, terus kemudian warung kopi ini kita kemas untuk kemajuan masa depan itu luar biasa, Cak. Walaupun kita hanya sekedar cangkruan, tapi kalau dikemas misalkan namanya warung kopi itu sudah berbau budaya, sudah itu sebagai salah satu inspirasinya. Yang kedua, kita kuatkan aktivitas di dalam warung kopi itu. Kita coba masuk ke dalam kegiatan-kegiatan dari warkop itu, Cak. Ya dulu sudah pernah ada misalkan warung baca, warung kopi sambil baca. Warung kopi sambil, nah sekarang juga lagi ngetren misalkan warung kopi sambil menyanyi, mengasah apa
5: talenta.
6: Namanya?
5: Talenta.
6: Karena tapi kemasannya kan juga perlu kita kaji bersama kemasannya itu. Apakah itu menguntungkan untuk para tujuan daripada cangkruan itu yang punya tujuan. Kan warung kita itu datang ke warkop itu, Cak. Itu kan macam-macam. Ono sing ketemuan karo koncone, ono sing tujuane belajar kelompok. Ono sing tujuane iku yo semayan. Semayanan. Sampean ngerti semayanan aning?
5: Garo.
6: Semayanan niku
5: janjian.
6: Janjian. Nah, utawa
4: janjian.
6: Jadi kita lihat kalau memang aktivitasnya itu kan macam-macam. Kita kalau ngomongnya warung kopi, kalau ngomongnya cangkruan dewe itu juga bermacam-macam tempatnya. Misalkan di Badukan, terus kemudian di depan rumah, terus kemudian ada di pos ronda, balai RW. Bahkan sekarang sudah sangat minim ya, Cak ya, fungsi daripada balai, ronda itu.
5: Pos ronda,
6: pos ronda,
5: balai RW.
6: Walaupun kemarin juga sempat ada aturan yang diterbitkan oleh Kemendagri itu juga ada yang kita aktifkan kembali pos ronda. Walaupun tujuannya pos ronda juga cangkruan dan wedangan kopi bersama itu. Tapi di sini kan memang tujuan kita itu ngopi ora mung ngombe. Jadi ngopi itu lek iso rembukan gitu loh.
5: Ngolah pikir.
6: Ngolah pikir awake dhewe rembukan bareng ya opo masa depan. Kadang-kadang saya sangat tertarik ketika dulu saya muda sebagai mahasiswa itu kadang ngopi sampai jam 2, jam 3. Yang kita diskusikan adalah satu seputar tujuan daripada bagaimana saya ini mencapai suatu karya yang betul-betul memuaskan. Aku dulu kan kuliahnya di bidang seni pertunjukan. Gimana caranya mengolah seni pertunjukan itu dengan bagus. Ya kita diskusi dengan para pemain, dengan para player, dengan teman-teman itu tujuan outputnya daripada pertunjukan nanti gimana. Kita diskusikan sambil ngopi, sambil apresiasi di situ, sambil ya kita lihat apresiasi di sosial media kan luar biasa itu. Jadi yang itu yang pertama kita tujukan pada pengelola warkop tadi. Makanya saya tadi pernah menyebut lek jenenge warkop kreatif, warkop inspiratif, warkop arek pintar, warkop itu artinya budaya warung kopi di Surabaya ini menjadi satu ciri khas yang menurut saya belum ada di Indonesia juga gitu. Makanya malam hari ini saya sangat sama Cak Riz, wah ini sangat menarik sekali kalau warkop itu tadi kita angkat seperti itu.
5: Nek menurut penjenengan warkop-warkop di selain warkop sing kreatif kaya ngono mau sakjane arek enom ki akeh-akeh ning warkop ki ngopo sih?
6: Kalau saya lihat ini di juga di berbagai survei ya, itu kebanyakan mereka di rumah mengalami kebosanan, Cak. Jadi aktivitas di rumah itu mungkin dari berbagai aspek ya, ini perlu kita kaji juga, Cak. Jadi kita sebagai Dewan Kebudayaan ini juga harus mengkaji. Jadi ini termasuk salah satu unsur pemajuan kebudayaan untuk ke depan itu gimana untuk generasi muda ini. Jangan sampai generasi muda nanti tidak punya masa depan dan tidak mengerti prospek ke depan itu mau seperti apa. Ya karena mereka hanya gandrung dengan sosial media, hanya gandrung dengan game yang di rumah itu mungkin dia dimarahi sama ibunya kalau nge-game terus.
5: Nge-game terus.
6: Jadi alasannya
5: belajar kelompok.
6: Belajar kelompok atau belajar di luar rumah untuk
5: game-gimean
6: dengan temannya. Nah ini menurut saya perlu kita perhatikan orang tuanya. Terus kamu perlu kita perhatikan, mungkin kita perlu membuat sebangsa coffee morning atau mungkin FGD dengan pengelola warung kopi se Surabaya kita. Mungkin bae caeri krungu itu luar biasa kita. Selain neng kono awake dhewe nyediakno produk-produk kopi neng kono. Awake dhewe gawe seminar kopi kreatif khusus untuk kota Surabaya. Itu sangat menarik menurut saya, Cak.
5: Nek kita lihat ngono yo, sak kopi ono arek minimal 30 ngono yo, minimal yo kita
6: iya,
5: saiki. 50 ngono yo ono yo sampe.
6: Malah saiki ku warkop sing gede-gede.
5: Gede-gede.
6: Oke yo yo yo. Ning pinggir dalan iku iki sepanjang wah iku sampean delok iku ono.
5: Iya. Pokoke Surabaya Barat kono
6: yo. Surabaya Barat. Sampai nek teko Benowor ini sampai hitung warung kopi piro?
5: Warung kopi 70
6: ono 100. Lah itu kalau pengelolanya kita undang, kita beri apresiasi bahwa dia sudah menciptakan satu bentuk ruang diskusi. Jadi menurut saya warung kopi ini sebagai salah satu tempat ruang diskusi dalam pengembangan kebudayaan.
5: Awake dhewe umpama ning warkop ngono ngejak diskusi enteng-entengan, ndek-ndekan, supaya mereka kan gak kroso terganggu dengan formalitas. Jadi santai ngobrol santai ngono. Kira-kira yo iso ya, Cak ya?
6: Iso. Nanti kapan-kapan kita bisa agendakan dengan RRI, Cak.
5: Ngobras di mana?
6: Datang ke warkop tertentu, kita diskusi podcast. Di situ, podcast di situ sambil ngobrol tanya jawab dan sebagainya.
5: Utawa obrolan budaya iki digawa ning warkop ngono.
6: Sangat menarik kita bawa ke warkop.
4: Berbeda ya.
6: Berbeda sekali.
5: Jadi kalau langsung tanya jawabnya gitu. Karo audiensnya.
6: Karena langsung. Kalau saya nyata di sini itu coffee shop itu tumbuh pesat, tetapi ruang dialog menyusut. Karena ini kalau kita lihat dan kita kaji di berbagai warung kopi, memang kebanyakan orang datang ke warung kopi itu tidak ngobrol, tetapi main game sendiri-sendiri. Kalau kita lihat mayoritas di akhir-akhir ini, makanya saya mencatat di sini menyimpulkan itu, yaitu coffee shop berkembang pesat banyak sekali, tapi ruang dialog
5: individualnya malah tinggi.
6: Nah, itu malah menciptakan individual. Nah, itu yang perlu kita, ya kita harus, karena kita sendiri kan di Dewan Kebudayaan nanti gimana kebudayaan arah masa depan kota Surabaya ini bagaimana. Itu sangat tepat sekali malam hari ini. Kemudian ini ada catatan lagi, informasi melimpah tapi kebijaksanaan berkurang. Ini luar biasa.
5: Maksudnya bi, informasi apa itu melimpah?
6: Informasi apapun sekarang sudah melimpah di sosial media.
5: Oh iya.
6: Misalkan adik-adik ini datang ke warung kopi, di situ dia pasti pegangnya HP atau gadget. Terus kemudian yang dia lihat apa? Satu, kalau tidak nge-game dia pasti mencari informasi, baik itu di sosial media tertentu. Terus kemudian ada scroll-scroll status. Terus kemudian ada bagaimana dia melihat beranda-beranda di media sosial, di aplikasi tertentu ya. Jadi kegiatannya seperti itu, Cak. Sehingga itu saya katakan informasi melimpah. Bahkan kalau di sekolah efeknya, guru aja kalah update. Guru itu dikatakan kudet gitu loh.
5: Kudet
6: itu.
4: Lebih jadi, updatean murite.
6: Lebih updatean murite. Guru itu kudet sekarang lah. Ini perlu, menurut saya perlu kita amati bersama impact-nya ke depan itu bagaimana itu. Dan anak-anak itu berpikir enggak untuk ke depannya itu. Sehingga saya katakan di sini kebijaksanaan berkurang. Karena apa? Karena anak-anak ini nanti akan menjadi satu, outputnya adalah karakter tertentu yang misalkan contohnya dia cepat berkomentar. Terus kemudian cepat menghakimi, terus kemudian cepat menyebarkan informasi yang tidak akurat atau hoax.
5: Langsung
6: dipost di itu. Nah, ini perlu perlu kita, menurut saya betul-betul kita amati. Makanya di topik malam ini itu di Jawa itu ada satu kalimat yang kita mati cak itu nastiti itu tadi. Jadi mengajarkan sikap nastiti, teliti dan hati-hati. Bijaksana sebelum bicara. Bicaksana. Nah, itu maknanya nastiti itu, Neng.
4: Oh, ternyata.
6: Jadi nastiti itu nastiti itu jadi punya satu kebijaksanaan itu, cak.
5: Hati-hati.
6: Berhati-hati.
5: Cak umpomo, awake dhewe iki terus dolan ning warkop ngono. Terus ngejak ngomong-ngomong rada abodite utawa ndek-ndekan yo gak popo. Ngono iki kira-kira bocah nom-nom iki keganggu apa ora malahan. Malah ngoke, wah ning warkop iku gawene ana cak Jermani, kok dituturi, ojo rono sik nek jam 8. Kok ae mari ngono. Jam 9 ae cak Jermani wis mule ngono.
6: Sebenarnya karakter generasi muda itu ya tidak semuanya seperti itu, cak. Jadi karakter generasi muda itu ada satu karakter yang kemarin kita sebut di sebelum ini ada itu FOMO ya, cak.
5: FOMO.
6: Ya, jadi FOMO itu kita sebut ya. Ya kita harus ngikuti apa yang menjadi trendingnya dia. Kalau trendingnya dia Mobile Legend ya. Ya
4: Kodong
6: kita
4: Mobile Legend kan.
6: Ya,
5: jadi kalau, sambil menyelam minum air.
6: Sambil menyelam minum air.
5: Jadi nek awake dhewe tok lek us ngajak diskusi yang formal ngono malah dong ngalih.
6: Iya, dong ngalih.
4: Di diseng kok malahan.
5: Dituturi cak Jerman iki kok ayel-ayel.
6: Wong arek saiki gak iso dituturi.
4: Rada angel
6: gitu. Rada angel dituturi. Makane kan ono status angel wis.
4: Angel wis.
6: Ono konten angel temen tuturane. Karena memang individualismenya tinggi. Jadi itu adalah efek ketergantungan terhadap sistem informasi yang kurang bijak itu tadi. Jadi karena memang itu ada sinkronisasi, cak. Dan itu kalau kita langsung gebyah uyah masuk neng warkop dengan ngomong sing koyo
5: ngono ya gak iso. Langsung ngalih.
6: Gak langsung ngalih iki, cak. Jadi topiknya ya kita harus sesuaikan. Misalkan kita memberikan inspirasi sedikit bagaimana penggunaan dan teknik game tertentu.
5: Yo,
6: misalkan
5: ngomong
6: loh, cak. Jadi terus kemudian kita inspirasi untuk aplikasi di masyarakat. Oh ternyata game tertentu ini memiliki makna atau kita ada satu pembelajaran di situ, yaitu strategi dalam bermasyarakat atau dalam mengerjakan soal di sekolah misalkan kayak gitu loh, cak.
5: Strategi posting ben viral.
6: Karena anak sekarang kan FOMO, bagaimana dia bisa terkenal, dia bisa membranding dirinya sendiri, dia kayak ngono kuwi ya. Arek saiki ku wis betul-betul luar biasa.
5: Terus mari ngono dibarengi karo main-main musik.
6: Aku kan ya iso.
5: Sok
6: biola, cak.
5: Sok biola, sok ngene.
6: Gitar barang ya. Sing ra iso sitok, cak.
5: Apa?
6: Ganteng.
5: Ganteng.
4: Saat derengnya lanjut niki, sepertinya ada yang mau bergabung. Wah, ya. Kita lebih dahulu niki. Halo, Sugeng Dalu.
7: Sugeng Dalu.
5: Wah, Sugeng Dalu Papun, bentang nih.
7: Salam. Merdeka.
5: Merdeka.
7: Nggih, kula kok ngireng niki ogrelan. Niki masalah warkop.
5: Warkop cabun nggih.
7: Iki tegeci nggih. Tegeci kula tak anono wae ning grung.
5: Nggih, monggo-monggo.
7: Warkop niku kenging dipun rasani singkatan nggih.
5: Nggih, napa
7: warga yang kooperatif.
5: Warga yang kooperatif.
7: Terus kenapa kooperatif? Biasanya dia tuh senang dengan wedang. Wedang itu ngawe kadang.
5: Ngawe kadang.
7: Kalau sudah ngawe kadang, biasanya orang senang ngawe kadang itu yang selawe, nih umur-umurannya selawe. Senengnya lanang wedok. Kan mesti tau senengnya lanang karo wedok. Mesti kata-kata umur selawe. Gini ku senengnya lanang karo wedok. Nah itu kan sudah klop. Itu bisa di awal ya bisa dikatakan slogan atau
5: Kiroto Boso.
7: Kiroto Boso itu kan rasa Jawi kan ngoten nggih.
6: Nggih.
7: Selawe senengane lanang karo wedok. Seneng-senenge lanang karo wedok.
8: Wedok ngawe kadang.
7: Nggih ta? Ngawe kadang. Kadang niku kan sedulur
8: ngono. Sedulure dewe ae ayo to.
7: Makane dijenengne wedang lho.
8: Wedang kopi.
7: Kooperatif.
6: Kooperatif.
7: Berarti apa jenenge? Warga yang
8: tunduk
7: patuh
8: operatif.
7: Patuh.
8: Terus fenomena yang terjadi terus pundi Pak Bun untuk menghadapi fenomena warkop yang ruame tapi apa kaya informasi tapi miskin apa tadi Cak Jarmani?
6: Miskin kebijaksanaan.
8: Miskin kebijakan.
7: Miskin isinya lah.
8: Nah, terus pundi
6: ya, sekarang?
7: Nah, menurut dalam.
8: Nggih.
7: Terus asungane pun Jarmani nggih.
8: Nggih Pak Jarmani niki delondonge wong Ponorogo.
7: Oh, kuliah tonggo aku
8: panggul. Tonggo galek ae.
7: Kula panggul.
6: Panggul. Pelang pantai pelang.
7: Nggih. Nate tindak rek ta?
6: Oh nggih. Sering kula sampeyan nggih wates mriku lek ngopi ning teng wates.
7: Angkane orang-orang ini basanane kok kaya wong kono. Asal pun antuan jarkone lho nggih.
8: Jerman.
7: Bisa ngajar asal nglakon. Nggih. Nggih sami mawon kula laring rika.
8: Nggih.
7: Terus kira-kira gosen iki lantene kata.
8: Nggih.
7: Tapi mbok pilih ngaten nggih. Sakula Mas Tani. Menapa ingkang wonten Surabaya menika intine niku kata-kata niku nek ketoke kancane laris wah kowe nah kaya napa niku
8: latah
7: latah niku
6: lho latah lek saiki FOMO itu
8: tadi
7: latah patah dadi enggak bisa membuat apa itu
8: kreativitas sendiri.
7: Jadi ikutan aja mana yang anu. Jadi kan lama-lama mati sendiri ya gitu.
8: Nggih. Kan
7: enggak ada yang apa yang jajan situ.
8: Nggih.
7: Kono mati, kene mati. Mati tutup klek.
8: Tutup.
7: Golek liyane ora oleh-oleh. Akhirnya napa? Nganggur sedoyo.
8: Nggih.
7: Nah, setelah nganggur itulah yang perlu kita bikin ya para-para kados wajarkan niki. Ndang ngelaken napa acara.
8: Ya.
7: Mangke terus pundi anu angsa Allah ngenipun langko Allah langko warpo langko seni.
8: Nggih.
7: Terus kangge. Nggih. Kreativitas lari-lari
8: anak-anak muda.
7: Nah, jadi setelah itu nanti kemungkinan bisa kreatif sendiri. Karena tanpa ada tokoh ya, inovasi itu nggak bisa dijalankan sendirian. Ya.
8: Kita menginspirasi itu, ya, maksud Cak Gunari tadi kita datang menginspirasi. Engkau deh, iso nerusno dewe pengelolaan warkop ini. Iya.
7: Terus langganan ini yang enggak nih lho, lari-lari ini kan nggak kreatif, namanya anak desa ya. Saya kira itu ya lebih kreatif anak desa lah daripada. Kalau di tanah saya itu lah anak muda-muda, ya apalah, ini waktunya lebaran, ya gini, bikin acara yang sendiri, yang manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tapi saya lihat di kota ini, ya itu latah itu tadi. Ini sistemnya dagang kalau gitu itu. Contohnya panggilan klub yang bang, panggil nih.
8: Yeah.
7: Nek sak desa niku kene mleh wedhus. Kuwak kuwi mleh wedhus. Itu untuk cari nafkah lo ya.
8: Iya.
7: Karena bikin tempe, semua bikin tempe. Mungkin di Ponorogo jual telur, semua cari telur. Jual jantan, golek jantan.
6: Buka toko kabeh buka toko.
7: Buka toko. Golek lulang, golek lulang. Golek yang panggul.
6: Kabeh dodol sego pecel.
7: Lah. Lho kabeh golek apa? Kewan. Golek kewan yang panggul. Digawa yang Ponorogo. Bapak Noroko nggak mau candang, yang panggil. Kengatan tahu pak? Tapi nggak lampah. Bukan enten dan rian itu kendaraan itu. Dia masih mikul Bapak Noroko panggil ini lampah. Nyipeng, nyipeng dan panggil ini kan pasarannya dinten wagi. Neng mangke kliwon wangsul teng Wonorogo. Neng kliwon neng jajar, mampir jajar. Kuwi nenten telas teng pasaran terus.
8: Nggih.
7: Ya enggak pilih ngaten
8: neng mawon. Nggih,
7: Pak Bunari. Tambahan kula ning gurung sekedhik.
8: Nggih.
7: Mbok pilih wonten manfaatipun monggo. Marboten nggih dipun kucal monggo.
8: Nggih, Pak Bun.
7: Assalamualaikum, nyuwun pangapunten.
8: Nggih.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Nggih, matur nuwun Pak Bun. Saderenge ta lanjutna niki wonten WA.
5: Kooperatif.
8: Ayo. Ayo WA-ne diwaca.
4: Iya, niki wonten WA. Dari halo malam perempat Surabaya ini Mas Theo dari Magelang.
5: Oh, suka kali Mas Theo.
4: Mau tanya nih bagaimana proses ngeronce gagasan atau merangkai ide-ide kecil agar menjadi sebuah pemikiran yang utuh dan berguna. Terima kasih.
5: Cacar wani sing iso jawab. Ngeronce malu, sampai lah ngejak ngeronce, ngeronce gagasan.
6: Ya, itu kan awalnya nomor siji kan teko percakapan itu.
5: Ngobrol.
6: Cari, gitu. Jadi ngobrol. Ya, kalau generasi muda itu datang ke warung kopi ya. Mm-mm. Kalau sekarang trennya lagi berkembangnya kurang ngobrol ya. Ya. Harus kita, bagaimana kita sebagai Dewan Kebudayaan, sebagai pemerhati masyarakat, sebagai itu ya bagaimana kita mengantisipasi itu. Karena itu ngeronce yang saya harapkan yang ada di malam hari ini itu ya, ngeronce gagasan. Ya diawali dari percakapan, kemudian tukar pengalaman.
5: Tukar pengalaman.
4: Okay. Ya, ya, ya.
6: Jadi ketika percakapan itu sudah timbul, tukar pengalaman, kemudian di situ biasanya itu timbul perdebatan. Nah, itu yang asik. Ketika kadang-kadang kita juga mengambil positifnya aja ketika cangkruan di Neng Deso.
5: Iya.
6: Itu kan diawali dari percakapan dulu.
5: Iya.
6: Kemudian tukar pengalaman. Nah, ketika kita bertukar pengalaman dan pengalaman kita itu fakta, pengalaman kita itu bukan, mohon maaf nggih, bukan gedabrus.
4: Soale ana sing ngono.
6: Ya, duduk gedabrus, duduk dur-duran.
5: Iya, dur-duran ngomong.
6: Capean, dur-duran capean. Dan itu pengalaman kita itu betul-betul real itu menurut saya perdebatannya nanti akan menjadi perdebatan yang ilmiah juga, yang bagus sehingga di situ akhirnya timbullah satu perjumpaan topik. Jadi perjumpaan topiknya ketemu,
5: mengerucut
6: pengerucutan dari suatu topik pembicaraan. Nah, sehingga itu bisa dilanjutkan nanti itu akan menjadi sebuah, kalau sekarang yang lagi ngetren itu adalah itu akan menjadi sebuah rumah topik nanti setelah ini. Jadi di situ sudah menjadi mengekosistem, namanya mengekosistem. Jadi ketika sesuatu proses budaya itu sudah mengekosistem, itu enggak perlu kita itu kalau istilahnya di sini ada satu tombol itu kita pencet on, itu enggak perlu. Karena di situ sudah mengekosistem,
5: sudah on sendiri.
6: Besok sudah ketemu lagi. Sehingga merucut, dari situ maka yang saya sebutkan ngeronce itu tadi ya, di situ ngeronce gagasan itu tadi ya seperti itu prosesnya seperti itu. Sehingga suatu permasalahan masyarakat, terus permasalahan masa depan.
5: Jadi topik iso opo ae
6: ngene. Topiknya bisa apa aja. Diawali dari proses-proses
5: ngobrol
6: itu tadi.
5: Iki mah.
6: Ngobrol, terus kemudian tukar pengalaman, terus kemudian dari situ nanti akan mengerucut dengan perdebatan dulu, terus kemudian mengerucut suatu topik permasalahan yang akan dibahas, sehingga di situ pengamatan selanjutnya akan muncul pengamatan, terus diobrolkan lagi, pengamatan lagi, berkembang terus. Walaupun ditambahi ada satu orang, akan bertambah bahan lagi. Okay. Nah, disitulah saya mengatakan di situ itu yang saya angkat sebagai mengerucut suatu bentuk gagasan itu tadi, ngeronce gagasan ngeronce itu gagasan. Tadi. Kalau nastiti tadi kan sudah yeah. kita sebutkan bahwa di dalam Jawa, di masyarakat Jawa itu ada satu kata nastiti yang itu
5: gemilan
6: nastiti. Gemilan nastiti. Gemi pun enggak cukup. Harus ditambah nastiti. Gitu. Jadi itu betul-betul memang di kita itu adalah tamengnya eling lan waspodo itu sangat luar biasa itu. Jadi kalau kita kembangkan jadi satu struktur itu, wah, itu luar biasa. Gitu Cak gambarannya mungkin ini dari WA.
4: Ada yang sepertinya mau bergabung lagi.
6: Oh iya, monggo rame ini.
4: Kita angkat terlebih dahulu ya,
6: Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
5: Sinten menika?
9: Kali Cak Pendi.
5: Cak Pendi, Sugeng Dalu Cak Pendi.
9: Sugeng Dalu nggih, salam kenang nggih.
5: Nggih, Cak Pendi, monggo.
9: Lah siap hari dengeraken cuma hari ini jagungan.
5: Nggih, monggo. Derek jagungan.
6: Jagungan.
9: Nggih, kok tertarik tema
5: campuran
9: jagungan.
5: Jagungan serawung.
9: Kula niki tiada hari tambahan cangkruk.
5: Nah, ini cangkruk
9: jagungan.
5: Nggih.
9: Rumiyin dereng enten warkop sing saniki bagaikan jamu di musim
5: hujan. Jamur di musim
9: hujan.
5: Beleduk.
9: Dulu kula cangkruk enten pos.
5: Teng pos.
9: Gitar-gitaran.
5: Nah, niku.
9: Kali ngopi.
5: Ngopi.
9: Kali anu.
6: Cak Pendi nemu kanca bermusik iki.
5: Bermusik.
9: Nggih, nggih. Sak niki enten waru di mana-mana.
6: Ya.
9: Ganti posisi terwaru.
5: Ganti posisi terwaru.
9: Dulu belum ada teknologi digital.
5: Nggih.
9: Digital ini belum ada wifi.
5: Wes gak dulinan HP.
9: Nongkrong itu menyenangkan.
5: Menyenangkan.
9: Jadi orang enggak kenal jadi kenal.
5: Jadi kenal.
9: Misalnya kita punya bisnis gitu ya.
5: Nggih.
9: Berarti lah misalnya berarti
5: Makelaran.
9: Nah, wakannya saya gak montori.
5: Nah, oh.
9: Jadi payu. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman teknologi begini, ada digital teknologi, HP, apa cangkruan, nongkrong, sekarang beralih jadi silent treatment.
6: Silent treatment.
9: Jadi podo meneng-menengan.
4: Silent treatment.
9: Silent treatment. Kau nggak kenal gitu loh. Padahal saya di warung itu teman saya akrab. Meneng-menengan. Jadi kau nggak kenal erek ini. Saya kan tipe bukan orang seperti itu.
5: Kalau
9: saya main HP di rumah, bukan di warung. Saya di warung nongkrong.
5: Nongkrong ngecam ngobrol koncone.
9: Ngobrol bisnis lah. Ternyata sekarang tidak berjalan bisnis saya karena warung sekarang diduduki dengan anak-anak geng alfa, ya, semuanya pada treatment apa?
5: Tulen
9: treatment,
5: silent treatment,
9: wow. Silent treatment, pada diam semua. Sekarang saya posisi saya nongkrong saya bukan di warung, kembali flashback ke masa lalu.
5: Nampos
9: mana?
6: Nampos kambing.
5: Nampos kambing mana?
9: Tapi di pos kelambling itu kan orang-orang itu aja.
5: Ya.
9: Kita mau bisnis gak bisa. Ceritanya mau nonton gitu aja. Paling ceritanya pancet aja, paling ngerasain bojo, ngerasain anak.
6: Pencapaian.
9: Ya apa ini, mengalihkan warung, budaya warung ini seperti dulu lagi itu sulit ya mungkin ya. Karena ada teknologi seperti ini kan anak-anak. Main game semua, katakan bal-balan. Bal-balan itu aja yang kemarin Piala Dunia itu, alhamdulillah, satu bulan itu saya bisnis saya rame. Karena orang gak fokus pada HP-nya.
5: Fokus
9: pada melihat
5: bal-balan.
9: Ya. Tapi sedikit, ini guyonan ya. Saya makelar totoan. Bercanda ya, bercanda ini ya. Cuma, tapi tonton positif. Ayo, udah menang ini, aku cetono yo. bukan uang, bukan materi. Ayo, lek menang iki aku tekono kopi, tapi lek tidak ada nilai uangnya. Kae sing peta melek gitu ae. Kan permainnya gini hari, Pak, gitu loh. Tadi lek ono ngunune ngantuk, Pak.
6: Betul, betul.
9: Jadi ada senangnya. Lah habis ya dunia itu berakhir, akhirnya ya kembali ke masa lalu lagi. Nongkrong, tetap nongkrong, tapi aduh, gimana ya? Gak happy gitu loh.
5: Ya.
9: Orangnya itu aja, terus ceritanya monoton. Jadi bisnis saya gak lancar gitu loh. Nah, warna ya apa? Toko dewe tinggal kruwe. Jadi saya keliling dari pos kampling ke pos
5: kampling. Dari pas kampling ke pos kampling.
9: Ah, saya harus mengenal orang-orang di luar kampung saya yang ada posnya. Nah, ini agak lumayan. Itu cara saya. Tapi budaya ngopi nongkrong itu kan sudah pudar ya. Seperti budaya kita itu, seperti apa, kesenian kita itu ya.
5: Nah,
9: kalau sudah diroyok mbek negrolio baru
5: bingung.
9: Seperti
5: baru
9: reok bingung. Itu ya. Tadi aku di Malaysia. Akhirnya direbut lagi loh. Kenapa budaya itu baru digalakkan setelah diroyok uang?
5: Nah,
9: sebelumnya kan harusnya sebelum diroyok baru dilestarikan. Kan seperti itu ya.
5: Nah,
9: kalau ludru, ketoprak, wayang, nah, gitu ya. Nah, diroyok uang baru.
5: Nah.
9: Iya. Tapi budaya cangkruan di warung kopi ini gimana ya menurut bapak-bapak ini ya yang sudah senior ya untuk membalikkan masa lalu itu gimana? Biarpun sulit, butuh waktu, mungkin punya cara lah untuk bapak.
5: Idene Cak Pendi apa? Idene Cak Pendi ngono ya apa? Ya apa cek balik ngono ya apa? Nek ide sampean ya apa?
9: Apa iku Pak? Warunge gak sejane WFI, Pak. Tapi lek warunge gak WFI ini gak apa-apa, Pak. Ora kan.
6: Gak ono sing teko.
5: Gak ono sing ngore iki, Gun.
9: Ide saya gitu, WFI ini gak usah dipasang di warung. Seperti saya pengen telkom ya. Khusus rumah. WiFi ini, warung gak bisa jaga, gak ngeluh maneh. Itu bisa, itu sudah saya. Tapi apa bisa?
5: Iya.
9: Saya kira impossible, Pak. Gitu. Mungkin dari bapak-bapak berdua ini mungkin ada ide gitu.
5: Siap.
9: Mungkin saya dengarkan di radio.
5: Iya,
9: Cak. Iya,
5: Cak. Apa
9: yang saya, unuk-unuk saya.
5: Iya.
9: Matur nuwun, Mbak Lia.
5: Matur nuwun, Cak Pedi.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, Cak Pendi. Lanjut.
6: Ono iku warung kopi rumah hantu ngono gak ono WiFi ne. Memang kalau kita lihat ini, Cak, memang di masyarakat itu komunitas itu sekarang sudah mulai berkurang ya, walaupun warung kopi semakin bertebaran ini dari data dari catatan saya memang komunitas ini berkurang. Dan itu menurut saya komunitas apapun ya, akibat dengan teknologi atau perkembangnya sosial media, banyak komunitas yang menjadi event organizer, banyak ruang seni menjadi komersil, karena kan memang kebutuhan dan efek daripada teknologi itu luar biasa, bisa merubah mindset yang awalnya tidak komersil menjadi komersil. Terus kemudian penghidupan dari seni itu pun juga paradigmanya juga berubah. Jadi itu memang kondisional sekarang yang terjadi di masyarakat. Terus kemudian anak muda itu sebenarnya mencari ruang bertumbuh, tidak? Yang sekarang itu sebenarnya mereka itu mungkin juga di rumah itu kan sedang tidak fokus ya di rumah, kalau main game kalau itu, jadi dia datang ke warung. Sebenarnya dia itu mencari ruang sebenarnya di situ. Jadi anak muda itu mencari tempat yang nyaman, dia bisa bergabung dengan temannya dan tidak terganggu, mungkin seperti itu. Dan teknologi tidak dapat menggantikan seluruh fungsi dari kebersamaan, itu yang menjadi catatan. Jadi kalaupun fenomena sekarang anak-anak itu dengan teknologi itu, saya tidak butuh teman, saya tidak butuh komunitas, saya dengan teknologi itu sudah bisa hidup. Nah, itu suatu saat itu perlu, dan sekarang sudah mulai berkembang ya, bagaimana berkembang teori-teori bahwa bagaimana kalau seandainya kita ini blackout dan sebagainya. apakah Anda bisa berteman dengan handphone, bisa berteman dengan gadget, kan?
5: Iya,
6: bisa.
5: Ayo jadi, coba wifi ini mati apa?
6: Jadi kita perlu menghidupkan itu, Cak. Yang pertama, kita hidupkan kembali budaya berdialog. Jadi di sini memang ini sangat sulit, tetapi mau tidak mau, kalau kita tujuannya itu adalah mengantarkan generasi muda itu ke depan, ya mau tidak mau budaya dialog itu harus kita hidupkan.
5: Jadi itu, Cak. Mau serawung mau kan Cak Jarman ngomong gak kudu ning warkop tok, yo ning pos kampleng, yo ning sebuah acara, gawe acara ngaji budaya, kumpul-kumpul bareng, iyo. Dialog, cerita, diskusi ngono ya, Cak. Enteng-entengan gitu.
6: Bahkan kalau kita manfaat, kalau kita lihat di sosial media, diskusi itu kan ya sebenarnya tidak harus dengan kita dengan handphone seperti itu. Jadi kita berdua seperti ini, terus kemudian kita live sosial media itu juga bisa.
5: Jadi kok uake sih nanti mau elok diskusi yo, uake gabung uake.
6: Itu adalah satu bentuk formulasi juga. Kita bagaimana kita menawarkan ke masyarakat proses-proses pemanfaatan sosial media untuk menumbuhkan dialektika masyarakat seperti itu. Terus kemudian memang harus kita kuatkan komunitas budaya, komunitas seni dan budaya. Jadi sementara ini kan memang kalau kita lihat menurun ya, walaupun dengan adanya budaya-budaya yang lek ning Jawa iku rok-rok asem itu tadi. Ono rok-rok asem, ono usum-usuman itu tadi. Jadi tapi setidaknya kita sebagai Dewan Kebudayaan itu memang punya tujuan di situ. Bagaimana dialog budaya dan seni itu tetap hidup di masyarakat.
5: Melihat fenomena warkop ini kan dari kacamata Dewan Kebudayaan ini kan merupakan sebuah kelompok atau kumpulan banyak orang kan, sebuah komunitas yang bisa dimasukin ya toh, diajak bicara masalah kebudayaan, diajak membentuk sebuah komunitas kebudayaan, gawe kegiatan kebudayaan, ngono ya jane warkop-warkop iku mau. Mbuh seminggu pisan ning

0: perlu, menurut saya perlu penguatan-penguatan paradigma terkait dengan itu seperti di masyarakat.
1: Iku iso menjadi ajang kreativitas ngono ya, Cak ya.
0: Betul, itu kalau di catatan saya ada memperbanyak ruang publik kreatif. Jadi taman, balai budaya, sanggar perpustakaan, warung kopi itu bisa digunakan sebagai tempat bertumbuh dan kreatif para pemuda. Kalau itu betul-betul kita kawal semuanya. Yeah. Jadi menurut dan itu menurut saya perlu kita kawal. Kalau perlu di dalam pemahaman pembelajaran atau kurikulum ataupun di instansi pendidikan itu perlu kita sampaikan. Karena apa, sekarang luar biasa perkembangan di adik-adik.
1: Aku melihat itu di Car Free Day. Di Car Free Day itu saya juga merupakan sebuah ajang atau ruang untuk berkreasi arek-arek nom. Oke, arek nom iku nek ning Car Free Day ngono ana sing main drum band, kokono rene.
0: Patrol
1: yo ono, ben-benan iku yo ono. Lah itu sebetulnya ruang-ruang yang bisa untuk anak-anak muda manfaatkan.
0: Iya, itu harus kita perhatikan sebenarnya. Ini ya siapa tahu nih dari teman-teman instansi, dari teman-teman yang berkecimpung di pengembangan kebudayaan ini mendengar juga.
1: Iya, iya.
0: Jadi hal-hal kecil
1: kapan
0: seperti
1: Pak
0: itu.
1: Kapan Pak Kapi dijak rini,
0: iya, harus kita.
1: Iya.
0: Kita ajak ke sini, kita ajak diskusi ke sini ya, supaya nanti didengarkan oleh masyarakat Surabaya bahwa di Surabaya itu sebenarnya program-program yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu
1: ngono,
0: sebenarnya banyak.
1: Nek ngono ngene, Cak, Pak Kabid dijak dolen rene ben cerita.
0: Iya.
1: Rencana kegiatan-kegiatan masyarakat Surabaya ki ben ngerti kabeh, ngono kan?
0: Betul. Jadi ya ndak hanya Surabaya sebenarnya khususnya Surabaya.
1: Iya, iya.
0: Tapi generalnya
1: radio ki derung
0: ngono tekan ndi-ndi. Sragen aja telepon kita.
1: Muntila apa mana tadi? Mana nih Mbak Mas Teo tadi?
0: Magelang. Terus teko Panggul tadi.
1: Wis teko dindi.
0: Iya. Makanya itu perlu kita perhatikan sebagai bentuk bagaimana kita peduli terhadap masa depan anak bangsa.
1: Nah, soalnya yo nek arek-arek warkop iku mek pelarian main game kan eman.
0: Iya, sangat eman sekali.
1: Kan arek-arek iki koyo pelarian ae mergo ning omah disenengi ibuke terus main game ning
2: warkop.
1: Lah, awake dhewe sebagai dewan kebudayaan, ayo nek iso budaya iki ya budaya apik, tapi disenengi dengan yang positif.
0: Betul. Nah, jadi di kalangan terutama para pemuda itu memang coro wong Jawa ini kan lagi fase-fase ini sinom, Cak. Jadi itu kan kalau karakternya di masa sinom itu kan ya seperti itu. Jadi perlu karena belum masuk ke fase dandang gula, pahit dandang manisnya gula kehidupan.
1: Iki cik sinom.
0: Nanti masih sinom. Jadi
1: kecut.
0: Makanya ketika kalau dulu itu di fase-fase sinom itu ada penggalaan. Ini mungkin sedikit jarang atau mungkin sekarang sudah enggak ngetren katanya antri, Cak. Jadi
1: nyantri.
0: Iya. Jadi iya. Ini nyantri adalah salah satu tips juga, jadi mengembalikan tradisi nyantri. Jadi warkop ini juga bisa kita jadikan sebagai suatu media tradisi nyantri. Karena nyantri ini kan seseorang itu mengabdi kepada orang yang ahli.
1: Iya.
0: Nah,
1: tak cerita nih. Aku biyen cik mahasiswa. Aku iki nyantri nenggone salah satu dosen saya.
0: Nggih.
1: Wis nyantri ya pokoke aku nderek. Jadi wis dikuwongkono wae. Yo ngewangi gawe, kadang nek beli ono tugas apa yo ngewangi, terus ono proyek aku yo ngewangi. Jadi aku pokoke ngangsu kawruh. Nduk tempate dosen saya itu. Sampai lulus itu saya ya dibimbing beliau.
0: Iya.
1: Akhirnya ketika saya profesional, beliau ini sangat bangga dengan apa yang saya lakukan.

0: mergo olehku nyantri ning beliau ini ki ono asile.
1: Kata nyantri itu sekarang mungkin dari 100 anak muda itu mungkin hanya
0: 10% sing
1: ngeru. 10% yang tahu kata nyantri. Ya, padahal ya. Itu ya menurut saya sangat luar biasa. Ya. Kalaupun diganti bahasa Indonesia apa ya? Ngabdi terlalu berat juga gitu loh. Jadi mau
0: karena anak ngabdi to loh iki nek belajare kok karo sinau kok kita ini.
1: Karo sinau.
0: Iya toh. Karo sinau gitu.
1: Ya memang nyantri.
0: Kalau ya, di nyantri kalau
1: budaya,
0: kita
1: kalau kita belajar sejarah itu kan ya, nyantri. Karena nyantri. Itu sudah turun di masyarakat Abangan.
0: Ya.
1: Jadinya nyantri diplesetno jadi nyantri. Jadi ya esensinya sama
0: gitu, belajar sinau. Okay.
1: Belajar langsung kepada guru atau maestro atau tokoh masyarakat.
0: Dan derek
1: di okay, situ
0: derek ngenger.
1: Pengalaman yang panjang. Di situ gitu tuh. Dan ini saya kira di basic-basic pendidikan itu pun juga perlu kita kenalkan budaya nyantri atau kurikulum nyantri itu.
0: Biasa,
1: jadi kalau Surabaya kita misalkan punya seperti itu ya, saya kira juga ini belum ada juga di
0: ya di budaya nyantri.
1: Budaya nyantri Surabaya, arek Surabaya misalkan masuk di kurikulum pendidikan di sekolah.
0: Wah, keh sebetulnya gagasan-gagasan yang ingin kita sampaikan. Nah, iki mau bengi iki kan awake dhewe ngonceki yo opo memberdayakan dulur-dulur adik-adik sing senengane dolen ning warkop. Sampai panjenengan wau juga berharap pengelola-pengelola warkop iki ayo diajak ketemu, diajak ngomong, diajak diskusi, ya toh. Yo opo carane ngiseni warkope iki mau dengan hal-hal yang positif. Nek Cak Jarmani ngono pengene yo opo? Pengelolaan ini DJ apa langsung terjun di warkop ngono apa pengelolaan di kelompok ngono cak ngomong diskusi di suatu tempat kok kapan mari ngono terus awake dhewe dolan ning warkop ngono.
1: Ya iso ae lek itu menurut saya fleksibel cak. Jadi kalau teman-teman warkop itu saya kira juga sangat welcome karena kita kan basicnya budaya bukan memberikan satu adjustment atau mungkin terhadap para pengunjung warung kopi bukan. Jadi saya kira itu pun kalau kita didukung oleh pemerintah, yang kedua adalah instansi-instansi terkait dengan bagaimana penyebar luasan informasi dan lain sebagainya, itu saya kira juga sangat mendukung. Malah justru kita datang ke warung kopi itu malah justru akan membuat rame warung
0: rame,
1: kopi
0: tambah tersebut, rame
1: tambah iya, rame iya. Kita juga bisa bawa produk cak gitu loh jadi artinya bukan sponsor seperti itu artinya adalah produk-produk pendidikan, produk-produk bagaimana penyampaian gagasan dan lain sebagainya itu menurut saya sangat luar biasa.
0: Utama nih pemajuan kebudayaan ini mau ya cak?
1: Iya betul. Jadi sakjane kan arek Surabaya itu ora kekurangan arek pinter. Bahkan sekarang semua anak itu pintar. Bisa kita kategorikan pintar.
0: Cerdas.
1: Jadi cerdas dan juga tidak kekurangan tempat ngopi.
0: Tempat ngopi.
2: Iya banyak soalnya.
1: Tidak ngolah kekurangan pikir. Tempat olah pikir.
0: Ngopi.
1: Karena kondisionalnya. Memang budayanya seperti budaya itu kan tidak bisa kita lawan semata-mata dengan budaya lain seperti itu loh ya. Jadi sebenarnya walaupun ada anggapan kalau ingin melawan budaya lawanlah dengan budaya lain. Tapi di sini kan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu betul-betul sudah akut. Jadi permasalahan di kalangan pemuda yang penyalahgunaan teknologi dan lain sebagainya itu banyak sekali permasalahan yang tapi di sini memang salah satunya malam ini topiknya adalah warung kopi itu tadi. Harapannya ya nanti kita bisa memberikan secercah ide kreatif tidak hanya pada pemilik warung kopi, pemilik warkopnya, tetapi juga seluruh masyarakat, juga orang tua, bagaimana mendidik anaknya ketika dia main di warung kopi dan sebagainya, sehingga malam hari ini harapannya bisa menginspirasi seluruh masyarakat Kota Surabaya khususnya.
0: Iya iya. Tapi kadang yo anu arek-arek ku yo nek ning warkop nuku colongan e. Komah nuku karo ibuke pamit nang
1: ndi. Ya karena image di masyarakat, di orang tua kan memang warung kopi itu dampaknya negatif. Iya, iya. Makanya ini sangat menarik juga dan bisa kita lanjutkan diskusi-diskusi siap tentang warung kopi ke depan.
0: Iya, iya. Untuk, Cak, iki yo ngono, waktune wis arep entek.
2: Iya, sudah.
0: Iki, iki closing statement ngono yo opo yo? Yo opo harapane Cak Jarmani, engko awake dhewe nggawe program-program Dewan Kebudayaan sing mengakomodir arek-arek sing seneng dolan ning warkop, karo warkop yang menjamur koyo saiki.
1: Ya harapannya ada nyeruput kopi sak cangkir.
0: Nyeruput kopi ki jane sak cangkir, telung ewu, tapi ning warkop gak mule-mule.
1: Ya kalau ngerunci gagasan sak umur, iya. Sebab kopi akan habis tetapi gagasan akan terus hidup. Jadi kita akan kawal masa depan para pemuda khususnya di Kota Surabaya dan di seluruh tanah air.
0: Oke.
1: Karena kita juga memperingati
0: 17
1: hari kemerdekaan. Mungkin itu, Cak.
0: Ya. Makaten para pamirsa, menggah babaripun ngerunce gagasan kanthi nastiti sambil nyeruput kopi. Ya, nah, kopi ini pawai titik, cangkir-cangkir cilik kan. Nek ning desa kan cangkir cilik.
1: Iya, cangkir
0: cilik. Kae kuwi nek nggodhok banyune kuwi anu nganggo kayu. Wah, kae wambune sewedhep ngene ta.
1: Iya. Luar biasa.
0: Iya, terus ning pinggir alas ya ta. Engko pecele pincuke kuwi godhong jati.
2: Enak iku.
0: Lho, jawa sambune weh
1: jasenan.
0: Mangkaten para pamirsa menggah babaripun serawung neng warkop ngaten nggih. Serawung bisa dilakukan di mana saja wonten ngendi kemawon panggenanipun. Cak Jarmani saking Dewan Kebudayaan Surabaya berharap warkop-warkop ini tadi bisa menjadi sarana kita untuk melestarikan kebudayaan Surabaya. Tidak hanya melestarikan tetapi memajukan. Jadi memajukan kebudayaan Surabaya. Bilih wonten atur kula ingkang kirang meranani penggalih kula Risandono Prawiro Tirjo, Cak Jarmani Ninglia ngaturaken agunging samudra pangaksami. Sugeng dalu, matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.
3: Cak Ning, iku mau yo rek adicara obrolan budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI, suara budaya Surabaya. Matur nuwun.
2: Nggih, jane niku mau obrolan budaya edisi Selasa 4 Agustus 2021 barek topik serawung nyeruput kopi ngeronje gagasan Kang Nastiti barek narasumber Cak Rizka le Cak Jarmani. Samare niki jane bakal tawani gending campur sari mari ngono dilanjut barek wayang padat. Mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.
3: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janing mak sampean jek bareng marek Pro 4 RRI Surabaya tasih perang aku Lia. Sakniki janing wayahe sampean midhangetaken wayang padat pada dalang Ki Sabda Sutejo Mbak Rek lakon sesaji Rojo Suyo. Mergo iku janing tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya sugeng midhangetaken.

0: ini laku kowe iki.
1: Naindra Saka Mandaraka Prabu Salyapati kang dadi jeneng balik iso apa? Abdi dalemipun suwun Prabu Cara Sanda. Muri saka Pajogiri Bajra. Prabu Temboko kang dadi jenengku. Prabu Salyapati manunggul dadi pemandanku.
2: Yen kelemaku kepenakku
1: walah dalah tandak gigit sing pedhot jiramu.

ngalangi lagu yang talan ya. Nah Indro soko Praja Wirata Prabu Mangsahpati kang tadi jeneng paling soko abdi ingkang suluh Prabu Jara Sandha muni soko Praja Giri Bajra Prabu Hamsa kang dadi jenengku manuta dadi pepandanku yen kelem aku kepenak kowe mati kowe karo aku.

0: Pak.
1: Wonten dawuh pengendika sinuwun.
0: Ngerti tak sowanmu ana ngarsaku. Lungguh muado tak jaketake cedhak saya tak raketake kok.
1: Ana bab kang luwi gati kang kudu kok rungokke kang goblokmu kuwi. Rungokno kang dadi prikaku kok. Gesto akan dawuh long krungura. Ya pap setia. Aku siap-siap kok. Engko yen ana ingkang sinuwun mutah waya wis tak golek ta adah. Ki sajake kuarek ke ditraktir jiraan juragan dagelan RRI iki mau. Aku mau ditraktir makmu, Pak. Makmu apa? Wah, apa-apa kabeh dibayari ngombe nganti rong gelas kuwi arek kok, Pak. Ora gelem ditawar-tawari wonge. Njaluke apa? Dikeplaki. Sinuwun badhe ngendika menapa? Iki ngene. Anggonku dadi ratu ana ing Praja Giribajra wis watara suwe lan duwe pangenangan. Yen kakon aku dadi Nandragong Binathara. Jenenge sulpin nganake sesaji rodra manembah marang Sang Hyang Kala. Manembah nglawan Sang Hyang Kala. Aku kudu bisa megakak Narendra satus negara minangka dadi kurbaning negara Giribajra ya negara Magadha. Kanti kuwi urung tan wurung aku bakal dadi ratu kang gedhe dhewe, kang luhur dhewe, derajatku saya munggah. Kabeh padha sungkem teluk ana ing dilem nyembah sesedoan karo sikilku iki kabeh. Mula gob aku rasa rontok, kepengin banget enggalo kelakon kabeh negara-negara kuwi mau manunggul ana ngarsaku. Iku wis akeh negara kang wis dadi tatalukaning Hamsa lan Dimbaka nanging nganti sprene dheweke durung paring pawangsulan pira negara kang wis ditelukake. Duh sinuwun kula aturi wuninga bilih nagari Giribajra menika sampun dados regara ingkang ageng durung kanggoku durung amarga durung ana Prabu Puntadewa Narendra saka Praja Indra Prasta Prabu Sri Bathara Kresna kang kondang ratu kang sekti mandra guna lan Narendra saka Praja Mandura Prabu Baladewa yen Raja Ngastina kuwi wis dadi pepitranku sinuwun Prabu Duryudana sakurawane kabeh bisa marem rasane ngatiku yen to bisa nelukake wong para Pandhawa kuwi mau lan Prabu Puntadewa Sri Bathara lan Prabu Baladewa nanging menawi nelukake Narendra saking tigang nagari menika taneh lamun badhe kelampan. Kok bisa kaya ngono? Paduka mboten mangertos bilih ingkang sinuwun Prabu Mandra menika gadah pusaka ingkang sekti mandra guna ingkang winastan Kiai Senjata Nenggala. Ingkang sakteni mangedhape-dhape menapa malih Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna, alah bocah cilik ireng gampang banget kaya Mitsuwe-mitsuwe sewa yang ranti kok ketemu aku tak getak wae minggat soal ngarepku. Perkawis mereka gampil nangin paduka kain pusaka nipun ingkang winasan Joto Cokro badhe lebur tanpa dadi sinuwun. Yen aku isih duwe Sang Hyang Kala kang isih sumandeng ana ing ngarsaku ana ing sisihku kene kang dadi pepundhenku wurung tan wurunga aja maneh Prabu Baladewa Prabu Kresna. Dewa mudhun saka kayangan dampyak, dampyak mudhun ngarepku. Aku ora bakal mundur. Ora bakal mundur sak jangkah kok. Paduka dereng mangertos menawi Raden Werkudara menawi ngamuk gadah pusaka ingkang sekti mandra guru ingkang winastan Kiai Kuku Pancanaka. Pira abote kuku? Sekteni kuku pira? Isih abot pusakaku. Luwe sekti aku kok timbang bolasi Werkudara kuwi mau. kenging Prabuku Pancanaka cubes Pak Beles merodoli usus paduka ingkang surut. Kowe ora ngerti apa yang dadi kesaktenku basa ditumbak lakak-lakak dibedil ora jodil. Aja meneh Kuku Pancanaka. Dampiak-dampiak dewa kaya aku ora wedi apa meneh Pandhawa. Wah, meneh ngaten. Elok sangat menawi badhe kelampahan paduka dados Raindra ingkang Gong Pincethara. Nelukaken Prabu Puntadewa sak pendhawanipun kalian Prabu Kresna lan Prabu Baladewa. Sawangen keplok ana saka kadohan, Gong.

Abdi ku kinasih Prabu Amsalan kowe Prabu Dimboko. Nuwun wonten dawuh pangandika sinuwun. Wonten dawuh pangandika sinuwun. Kowe munggah ana ing stinggil katon gumuyu lakak-lakak wong sak karone iki. Sajak entuk gawe anggonmu. Ngerangket para Narendra 100 negara. Merai menika mboten badhe ngeling semaken paduka sinuhun. Kula pun Prabu Amsa sampun kelampan nelokaken Narendra 97 cacahipun. Sedaya para Narendra sampun teluk dados andhanipun ingkang sinuhun. Sami manungkul sampun kula rangket kula lebokaken wonten pakunjaran. Walah dalah. Yen to kaya mengkono aja kesuwen. Iki kurang telung negara-negara kendi wae, Hamsa. Nun inggih mboten sanes nagari Ngamarta, nagari Ndrawati, wanagari Mandura sinu. Walah dalah. Ya kuwi negara kang tak enten-enteni bisa manungkul ana ing ngarsaku kene. Dadi telukane Prabu Jarasandha. Wiwit dina iki kowe aja abot ingkang elan. Siagakno para wardya bala. Wadon lanang nyekel gawen prit klampet blungkat kimpul. Budhalo ning telung negara kowe mau. Luwe becik kowe budhalo luwe isuk ning praja Ngamarta Prabu Amsa. Maestaken dawuh. Kurawan ngestaken dawuh. Nggih, nuwun kula ngestaken dawuh. Yen ana payo-payo ning dalan enggal utusan madya ana ing praja Kiriwaja aku kang bakal nyari rani dhewe madhep Senopati marawasa para Pandhawa Prabu Sri Bathara lan Prabu Baladewa ngestake dawuh sendika sinuwun. Tot wonten dawuh pangandika sinuwun seksenana satungkapan maneh Prabu Puntadewa sak pendhawane kabeh Prabu Baladewa lan Prabu Sri Bathara bakal dadi telukan kukuh. Nggih, kula amung saged berdoa. Paduka badhe kula amini saking sak menika. Amin, amin, amin. Kula badhe tumpengan menawi paduka saged nelukaken. Prabu Puntadewa, Prabu Sri Bathara Kresna miwah Prabu Baladewa. Mangke Krawitan RRI sedaya menika badhe kula undang sedaya. Kula ajak Pak Embareng niki. Kula traktir sedaya. Klebet sinden kali pelawak-pelawakipun. Kudu ngono to. Waton lan cekel kawan budal dina sampeyan kok

0: Bit wapo mencorong sak lorok lorok dadane wiwit sun pucuke ngremongan jejepulin sikil kabeh poteng pencorong busanane sopang dadi jenengmu Gus
1: Satrio Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca kang dadi jenengku.
0: Wah. Iki to kondange wong kang sekti Mandraguna Satrio saka Praja Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Yo, tepungake wae. Mantri pangarsane kang sinuwun Prabu Jara Sandamuri saka Praja Kiribajra. Yo saka Praja Mahkota. Jenengku Patih Dando Wasiso Patih Dando Wasiso Gus yang kena enak iman Endi Ratu Gustimu Prabu pun tadi tak jeju ini tak bandane tadi rangket tak rangket tak koneng Praja Mahkota yang kelem aku kepenak kue bisa kelakon mundur para kepundenku yang kue bisa ngelangkai bangke Prabu Anom Gatotkaca walah dalah nyawang kue aku madak ke karo ngeglo nganan ngeglo ngiri sirahku meku muntang manting ben suaraku ceto mungsu karo kue ayo tebak dadamu rasumirku andamu tak sembah itri-itrani

0: apa-apa wis sakarepmu aku manut.
1: Manut sing ngendang ku lho. Matur nuwun.
0: Ah wis suwe ora tau. Piye kucing iki ora gelem munggah? Tak santet lho kowe. Mas kucing yang ngono ya ora apa-apa wis, pokoke sing penting suarane iki. Sing penting suarane menyampai. Wong kurang tahu deh, kurang tahu disunat ping telu kok piye. Bon. Ayo toh.
2: Pepiling.
0: Pepiling nggih? Iya, iya.

0: Ayo cah, suaramu nih cah. Sing Mas Kucing ini orang-orang suaranya ini. Mas? Oh, ngakek tau yang buri. Walah Tuhan, Tuhan.
1: Terasa sinom. Oh, ngoten nggih.
0: Ya kurang muni lho.
1: Ya
0: walah, si dari bergas banget oh ya. Seragam tenan lho si dari RRI. Ya ampun, ya ampun.
1: Ya.
0: Kurang diopo lho wis muni. Lah
1: nggih kula nggih tak
0: golek catetane. Heh. Kandhani wong iki pertama anu bedel arisan kok iki. Lah, itu pertarungan itu duit saja. Sergap nyekal mik cak cek apa-apa dicekel. Ayo. Pelek napa Slendro?
1: Slendro mawon.
0: Wah, sidan ludruk tenan iki.

Kamu siap ya? Ya siap siap. Tekannya mungkin ikut betul deh, diampu tenan loh.

0: menika sinten? Mbak Perbandari.
1: Dalem.
0: Ingkang ngendang menika sinten?
1: Bapak.
0: Bapak sinten?
1: Bapak dalang.
0: Oh, Pak Surono sih ya.
1: Nggih.
0: Wah, nek wayang ini wayahe nggon sinden swara apik ngene kok ya tregel banget to kendangane iki. Yo kan dan nek wayahe anu sore-sore kok suara entek mlekethuk-mlekethuk. Bareng saya suwe nek wayang goro-goro jan. Wah, jan bregas kabeh. Nggih. Matur nuwun dening para kanca-kanca sampun biantu. Pagelaran iki murih lancar sak sedayanipun. Eh, tole.
1: Amin.
0: Nolo gareng Petruk lan kowe bakok. Ayo, nderekno bendaramu. Ayo mau tak derekake.

Gendetungane engkong cayar suranan kue yaya warku doro lidang kakang kuopo kulawon tendaw pengendiko koko prabu ayo lon-lonan yaya lebusa suranan terawangan ini kita mujo neng projo kiri bojo.

0: anakku Jayaseno.
1: Wonten dawuh ngendika Kanjeng Rama Prabu.
0: Sajak beda karo padane apa sing kok karepke?
1: Waleh-waleh menapa Kanjeng Rama ingkang kula kersakaken? Sampun kalajengaken anggen paduka badhe. Megagak Naendra satus negari. Kuwi karepku kuwi bocah cilik, bocah wini sore. Aja. Gandoli randati lakang dadi lakune wong tuamu.
0: Men kemo cangkemu. Yen kowe nganti munis pisan maneh tak trorong tombak kowe.
1: Duh Rama. Lekas paduka menika ingkang lekas mboten sae. Kedah dipun wurungaken.
0: Apa sing kok karepke?
1: Kedah dipun lajeng sampun dipun lajengaken anggenipun. Badhe sesaji untuk
0: kowe wani kaya ngono, pisan ngucapo.
1: Kula mboten sarujuk paduka badhe adani sesaji mati
0: kowe karo pusakaku.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Gejane sugeng dalu balik manenang perempat dari Surabaya tase barang aku liangge niku mau caning wayang padat bare dalang Ki Sabda Sutejo bare lakon sesaji rojo suyo samarine Ki caning bakal dikancani bare kening-kening sampe katene jam tutup siaran ya mergaiku sampean tetep nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekalian Lia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Sedekah tidak sama dengan matematika. Bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan dikali. Karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita.

Cak Ning sampun wancine kula pamit undur diri sak sempune siaran sedinten iki, Selasa 4 Agustus 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz lan AM 585 kula liyang ngaturaken nedon rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Layu tumandang, bangun negoro.

Janing suka genjing kangge wilayah Surabaya tembung di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI Digital. Dinten iki Rebo 5 Agustus 2016 saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya. Kula wahyucan ngaturaken sugeng pidhayataken, sekali dudara tetap dudara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda Wolongpololor ngantos 90 Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz lan RRI digital. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng kenjing janing. Sesarangan kalian kula Wahyu Chan saged kepanggih malih ngaten nggih dinten iki Rebo tanggal 5 Agustus 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kamangkasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarasa midhangetaken cahya pagi diterasaken lontong balap iwak sepat dawa sungkete. Siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

yakni Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janeng sugeng enjang. Nah, saiki aku Wahyu Chan Janeng ngajeni sampean ya. Dan Propapat RRI Surabaya mengaten nggih. De kesempatan iki Janeng Wahyu Chan bakalan ngajak sampean ngobrol-ngobrol dhisik de cahaya pagi mengaten Janeng. De cahaya pagi kalian sinten? Kalian Ustazah Ella Solihah. Ngeten nggih. Penyuluh agama Islam saking Kecamatan Mulyorejo ya, Caning sing saiki sampun terhubung kalian Wahyu Chan de line telepone. Khususnya engko bakal bahas mengenai perempuan cerdas, soliha, pembentuk karakter bangsa Caning. Wah, ya apa keseruane? Monggo sampean ku esok gabungan kalian Wahyu Chan dan juga Ustazah Elok ya, Caning ya di 5462961 utawa di 0819021-3x968 Caning. Tak sapa dhisik beliau nih sing sampun terhubung kalian Wahyu Chan di line telepon. Nggih. Sugeng enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Elok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak
0: Hai,
1: Wahyu.
0: Inje. Gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat-sehat mawon.
0: Alhamdulillah sehat-sehat mawon. Nggih, ngapunten nggih kita gangguin pagi-pagi. Untuk di hari ini supaya kita mau belajar gitu ya. Soalnya kalau katanya orang-orang tua zaman dulu kalau belajarnya itu pagi hari, insya Allah itu lebih gampang mlebu deh. Ketimbang lah wes beraktivitas. Baik, Ustazah, izin nanti kita juga bagi menjadi dua segmen mengatakan nggih. Monggo nanti jenengan menyampaikan di segmen pertama terkait materi, lalu untuk di segmen kedua kita bahas untuk sesi tanya jawab mengatakan nggih bersama Cak Ning yang ada di rumah. Untuk di segmen pertama kami serahkan sepenuhnya untuk Ustazah Ella Solihah untuk pembahasan mengenai perempuan cerdas solihah pembentuk karakter bangsa. Monggo Ustazah Ella.
1: Nggih, matur nuwun Cak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada sahabat RRI Cahaya Pagi yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita bisa mengadakan acara RRI Cahaya Pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga telah pada yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Cahaya Pagi, di sini saya akan menyampaikan dengan tema perempuan cerdas solihah pembentuk karakter bangsa. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, kecanggihan teknologi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas karakter manusia yang dimilikinya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Pembentukan karakter tersebut dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Di dalam keluarga, perempuan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai ibu, pendidik pertama sekaligus teladan bagi anak-anaknya. Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan. Perempuan bukan hanya mendampingi laki-laki, tetapi juga mitra dalam membangun peradaban. Ketika perempuan memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang dilandasi keimanan, maka lahirlah perempuan cerdas solihah yang mampu menjadi pembentuk karakter bangsa. Di era globalisasi yang penuh tantangan, perempuan dituntut tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia, agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif yang mengancam moral generasi muda. Oleh karena itu, membangun perempuan cerdas dan solihah merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan. Allah Ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan melengkapi satu sama lain. Setiap laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki peran dan keistimewaannya untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrahnya masing-masing. Keduanya tidak dapat saling menggantikan, namun dapat saling melengkapi. Karena perbedaan ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kewajiban peribadatan dan hak-hak yang sama. Namun terdapat beberapa perbedaan. Sebagai contoh, Allah menciptakan laki-laki dengan anugerah kekuatan yang lebih dari wanita, sedangkan wanita diberi anugerah untuk melahirkan generasi. Dengan kebesarannya, agama Islam yang datang bersama Rasulullah SAW menjunjung tinggi derajat wanita dan menghapus berbagai kenistaan pada wanita di zaman jahiliyah. Bahkan dalam Al-Quran terdapat satu surah yang khusus membahas tentang wanita, yaitu surah An-Nisa. Islam memuliakan wanita dengan memerintahkan wanita untuk menjaga dirinya, kehormatannya, merawat suami dan anak-anaknya. Sebagai generasi muslimah muda, terutama generasi Z, sebagai penerus bangsa dan agama perlu memahami dengan baik hakikat penciptaan manusia di dunia. Allah menciptakan dunia dengan berbagai keindahan dan kenikmatan. Namun sebaik-baiknya kenikmatan dunia adalah wanita yang sholihah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Hadis riwayat Muslim. Wanita memiliki peran yang besar bagi generasi dan agama ini. Jika wanitanya baik, maka akan baik pula suatu generasi. Begitu pula jika wanitanya rusak, maka rusaklah generasi itu. Peran wanita sebagai ibu dan sekolah pertama bagi anak-anak. Anak-anaknya ternyata memiliki dampak yang besar bagi umat. Selain itu, wanita juga memiliki peran penting bagi suami dan rumah tangganya. Wanita yang sholihah akan menjaga harta suaminya dengan amanah dan membahagiakan sang suami. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritakan padamu tentang sebaik-baik simpanan seorang laki, yaitu istri sholihah, yang bila dipandang akan menyenangkan, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi, si istri ini akan menjaga dirinya. Oleh karena itu, sebagai generasi muslimah di era modern ini, marilah kita menjaga diri dan kehormatan kita sebagai wanita. Belajarlah agama dan taatilah apa yang Allah perintahkan serta jauhi larangannya. Janganlah mudah tergoda dengan berbagai kesenangan dunia dan rayuan laki yang menjerumuskan. Ingatlah bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Makna perempuan cerdas solihah. Cerdas tidak hanya berarti memiliki kecerdasan intelektual atau IQ, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional, EQ, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Perempuan yang cerdas memiliki berpikir kritis, mengambil keputusan yang bijaksana, menyelesaikan masalah dengan baik, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai agama. Sementara itu, perempuan sholihah adalah perempuan yang beriman, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanujiyannahu hayatan thayyibah walana jiziyannahum ayyuhum bi ihsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan untuk meraih kemuliaan melalui amal sholih dan keimanan. Islam memuliakan perempuan. Sebelum datangnya Islam, perempuan sering dipandang rendah dan bahkan menjadi korban berbagai bentuk ketidakadilan. Islam datang membawa perubahan besar dengan mengangkat martabat perempuan. Menuntut ilmu sebagai jalan menjadi perempuan cerdas, Islam menjadikan ilmu sebagai fondasi utama kehidupan perempuan, memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam menuntut ilmu. Dalam hadis hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa muslim dalam hadis ini mencakup laki-laki dan perempuan. Ilmu menjadikan perempuan mampu mendidik anak dengan benar, membangun keluarga yang harmonis serta berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Sejarah Islam mencatat bahwa perempuan berilmu seperti Aisyah binti Abu Bakar yang menjadi rujukan para sahabat dalam ilmu hadis dan fikih. Dengan ilmu, perempuan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, mampu menyaring budaya yang bertentangan dengan Islam, dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Perempuan sebagai madrasah pertama. Ungkapan terkenal mengatakan, Al-Ummu Madrasatul Ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Walaupun ungkapan ini bukan hadis Nabi, maknanya selaras dengan ajaran Islam mengenai pentingnya peran ibu dalam pendidikan anak. Sejak lahir, anak belajar melalui pengamatan terhadap perilaku ibunya, cara berbicara, bersikap, beribadah, menghormati orang lain, hingga menyelesaikan masalah akan menjadi contoh nyata bagi anak. Dalam riwayat hadis, kullu mauludin yulad 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunasani aw yumajjisani. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter anak. Ketika seorang ibu memiliki akhlak mulia, rajin beribadah, jujur disiplin, dan penuh kasih sayang, maka nilai tersebut akan tertanam dalam diri anak sejak dini. Perempuan adalah madrasah pertama yang membentuk dan memformat model generasi. Maka bagaimana pola pengarahan yang diterima seorang anak itulah yang menentukan perjalanan bangsa dan umat. Lebih dari itu, perempuan adalah orang pertama yang memberikan kontribusi dalam kehidupan pemuda dan bangsa. Perempuan muslimah adalah makhluk indah, tidak hanya dibekali kerupawaan saja, namun juga banyak keterampilan, sehingga menjadikan sebagai ciptaan Tuhan yang multitalent, dianugerahi berlapis-lapis kemuliaan, tersebut amanah dan tanggung jawab yang ia selalu jaga. Tugas seorang wanita adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menjalani peranannya sebagai muslimah. Sebagai madrasah utama dan fondasi dasar masyarakat bahkan negara. Dengan cara apa? Tentu dengan mempelajari serta mendalami ilmu agama. Sebagai madrasah utama, wanita memiliki tugas mulia dalam keluarga, mencipta rumahku, surgaku. Menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak, menjadi pendukung utama sang suami dalam berdakwah, mendampingi dan selalu mengingatkan baik suami ataupun anak agar senantiasa berada pada jalan yang Allah ridhoi. Dari pembentukan karakter keluarga yang baik, secara tidak langsung menjadi perjuangan seorang wanita dalam membangun masyarakat yang baik pula. Membangun generasi penerus bangsa yang tentunya tidak hanya cerdas, tapi juga beriman dan bertakwa, di mana pada pundak mereka dititipkan bangsa ini. Peradaban dan kemenangan dimulai ketika wanita itu benar-benar benar. Kenapa? Karena rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat. Dan pahlawan Islam itu pernah jauh dari rahim yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, perempuan muslimah dan ilmu agama merupakan suatu kesatuan yang tali simpulnya tidak boleh melonggar sedikit pun. Harus selalu dieratkan dan dikuatkan sebab ia adalah sekolah utama, guru utama bagi anak dan turunannya. Perempuan solihah sebagai teladan akhlak. Akhlak merupakan inti dari ajaran Islam. Innama bu'itu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perempuan solihah menampilkan akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari melalui kejujuran, kesabaran, amanah, tanggung jawab, kasih sayang, kepedulian sosial, kesederhanaan, kerendahan hati. Karakter inilah yang akan diwariskan kepada generasi berikut. Perempuan solihah berusaha meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Perempuan cerdas solihah merupakan pilar penting dalam pembentukan karakter bangsa karena berperan sebagai pendidik, teladan dan agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan kebangsaan kepada generasi penerus ilmu. Akhlak dan perempuan dapat menciptakan generasi yang unggul berintegritas. Perempuan cerdas, solihah merupakan aset terbesar dalam membangun karakter bangsa. Kecerdasan yang dipadukan dengan keimanan dan akhlak mulia akan melahirkan keluarga yang harmonis, generasi yang berkarakter, dan masyarakat yang beradab. Islam telah memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan serta membuka ruang yang luas bagi mereka untuk menuntut ilmu. Karena itu, investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah membina lahirnya perempuan yang cerdas, solihah, berakhlak mulia, dan berdaya. Dari tangan mereka akan lahir generasi penerus yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga kokoh dalam iman dan karakter. Itu yang sudah saya sampaikan, Cak Wahyu.
0: Ya, baik, terima kasih.
1: Cak Wahyu.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Ustazah, untuk penyampaiannya sangat luar biasa, begitu ya, terkait dari ternyata perempuan itu tidak hanya istilahnya kalau zaman dulu itu ada istilah 3M gitu ya, maca, masak, manak gitu ya. Ternyata malah justru perempuan ini menjadi tiang negara yang bisa melahirkan generasi penerus bangsa dan juga menjadi pondasi yang sangat kuat, kuat sekali bagi suatu negara, begitu ya, Ustazah Elo ya. Baik, terima kasih Ustazah, luar biasa. Sekarang kita coba untuk buka sesi tanya jawab ya untuk Cak Ning, monggo. Di sesi tanya jawab ini silakan langsung di 5462961 atau di 089602139968 Cak Ning ya. Khususnya untuk di bulan Agustus ini karena memang ini adalah bulan kemerdekaan Cak Ning. Dan saya baru teringat gitu ya kalau ternyata bahwa kita juga punya loh pahlawan-pahlawan bangsa ini yang bergender perempuan. Cut Nyakdin, Kartini dan segala macamnya atau sebagainya begitu ya Cak Ning. Dan itu pun juga tidak boleh dilupakan begitu ya Ustazah ya. Oke, kita coba untuk terima telepon, ada yang ingin bergabung kita sapa terlebih dahulu, izin Ustazah. Langsung saja monggo, Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam. Monggo, catat.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Halo. Waalaikumsalam.
3: Ya, pagi-pagi sudah dapat pencerahan dari seorang yang elok. Mudah-mudahan cantik wajahnya juga cantik hatinya.
0: Amin.
3: Amin.
0: Amin ya Allah.
3: Mas Bayu guyu are. Iya, ini temanya menarik ya. Tentang seorang wanita.
0: Betul.
3: Wanita ini kan kuat. tapi mudah menangis. Karena mudah kan menggunakan perasaan ya.
0: Perasaan.
3: Beda dengan seorang laki-laki kan pakai logika.
0: Nah, oke. Okay.
3: Tapi bagaimana juga laki-laki juga bisa menangis.
0: Oh iya.
3: Karena Allah kan menciptakan air mata. Nah, jadi bagaimanapun juga bisa menangis. Saya kalau bersedih hati ya selalu meneteskan air mata.
0: Aduh.
3: Kita air mata ini air mata
0: buaya. Darah
3: apa mata-mata apa ya?
0: Air mata buaya bukan ya?
3: Bukan. Aku bukan buaya, mari Pak Aya.
0: Nggih.
3: Tapi kan gangen tuh mesti meneteskan air mata ya. Mungkin ya sedih karena mengenang masa lalu. Mungkin dulu itu seperti ini, sekarang kok seperti ini gitu loh. Saya jujur aja, saya seorang laki-laki juga merasakan ya betapa beratnya tanggung jawab seorang wanita. Karena saya dulu punya profesi ganda.
0: Okay.
3: Juga seorang ayah, juga seorang wanita. Ibu. Karena waktu itu kan istri saya bercerai.
0: Baik.
3: Jadi saya punya anak, jadi harus mengurus anak saya. Saya berperan ganda sebagai seorang wanita. Memang berat sih tugas seorang wanita ya. Gitu.
0: Okay.
3: Tapi bagaimana dengan wanita zaman sekarang ya? Banyak wanita yang profesinya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi dari seorang pria.
0: Okay.
3: Tapi terkadang-kadang itu mentang-mentang, menang kelek, karena dia itu wanita, derajatnya lebih tinggi dari seorang pria. Jadi nyuruh suaminya itu sambil mengkerik, sambil duting-duting gitu loh.
0: Oh, okay. Baik.
3: Apakah menurut Ustazah wanita seperti itu layak jadi seorang istri? Gitu. Kalau fenomena ada kejadian seperti itu, kok orang-orang diinjak-injak ke harga dirinya. Solusi bagi seorang suami itu kalau ada fenomena itu seperti apa? Kita harus berpisah atau meneruskan dengan apa kepergian karena diinjak-injak harga dirinya? Apa gimana?
0: Oke, baik.
3: Mohon pencerahan dari Ustazah, karena Ustazah seorang wanita mungkin bisa memberi pencerahan saya sebagai seorang suami.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih. Matur nuwun Mas Bayu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek di takeng sawahan mengatakan, gih. Terima kasih. Monggo Ustazah Elok, ketika perempuan memiliki dalam status sosialnya begitu ya, derajatnya lebih tinggi, mungkin lantas beliau melupakan peranannya sebagai perempuan. Ini bagaimana sikap laki-laki ketika menghadapi perempuan yang seperti ini, begitu ya? Monggo Ustazah.
1: Ya, Allah Ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal dan melengkapi satu sama lain.
0: Ya.
1: Setiap laki-laki dan perempuan diciptakan memiliki peran dan keistimewaannya untuk beribadah kepada Allah. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrahnya masing-masing. Keduanya tidak saling menggantikan, namun dapat saling melengkapi. Karena perbedaan ini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kewajiban beribadah dan hak yang sama. Namun terdapat beberapa perbedaan. Sebagai contoh, Allah menciptakan laki-laki dengan anugerah kekuatan yang lebih dari wanita. Sedangkan wanita diberi anugerah untuk melahirkan generasi. Dengan kebesarannya, agama Islam yang datang bersama Rasulullah menjunjung tinggi derajat wanita dan menghapus berbagai penistaan pada wanita di zaman jahiliyah. Untuk mengenai wanita yang semena-mena atau kita bisa, seorang suami bisa memberikan nasihat untuk lebih baik kepada istrinya. Contohnya dinasehati dulu, jangan selalu menekan. Kamu harus gini, ngoten nggih. Nah, untuk yang pokoknya kita harus selalu menasehati istri kita untuk bagi suami jangan langsung menekan istri untuk selalu baik, atau mereka merasa dirugikan sama istrinya karena istri juga bekerja, mendidik anak, wonten cak ohi.
0: Oke, dalam artian ketika meskipun sang istri ini memiliki katakanlah dalam tanda kutip begitu ya, dalam status sosial begitu ya, memiliki derajat yang lebih tinggi daripada laki-laki, tapi tetap harus mengetahui bahwa kodratnya harus menghormati suami begitu. Ustazah
1: Kita
0: mengatakan
1: harus
0: ya. Oke, baik.
1: Tidak harus tidak langsung untuk kita bercerai atau gimana. Nah, kita harus menasehati istrinya lebih dahulu.
0: Nah berarti,
1: ya.
0: Baik, berarti peranan suaminya pun juga jangan langsung naik darah begitu ya, tapi diajak ngomong, di enak-enak nol lah, capek ya kan, ngobrolnya ya mungkin di meja makan bagaimana gitu ya, mungkin kalau ada ketersinggungan ya dibicarakan sambil ngeteh gitu ya. Ketika ada suatu permasalahan begitu ya, supaya tidak ada ketersinggungan di antara satu dengan yang lainnya, yang penting komunikasinya, Cak Ben ya. Oke, Cak Ben di matur sembanuun tadi sudah dijawab oleh Ustazah Elok mengatakan ya, berarti semua itu sudah ada tupoksinya masing-masing, meskipun katakanlah yang perempuan ataupun istri ini memiliki pekerjaan lebih tinggi ataupun derajat sosial yang lebih tinggi, tetap harus mengetahui bahwa beliau adalah istri dan kepala rumah tangga atau imamnya adalah sang suami, begitu ya. Dilanjutkan kembali, izin Ustazah untuk di pagi hari ini kita juga membuka line WhatsApp begitu ya, selain line telepon di 5462961 ada di 089602123 kali 968, ngatain ya. Untuk Caning saya coba untuk bacakan terlebih dahulu. Sebentar saya coba pilih. Ada Cak Robi, matur nuwun. Cak Robi di Gunung Anyar. So ini gunung tonggoku dhewe berarti iki ya, Cak Neng ya, di Gunung Anyar Surabaya berarti ya, Cak Neng ya. Ini menanyakan mengenai HO, ini hampir sama nih ya dengan siapa yang di hanya bagaimana Ustazah ketika menyikapi ya, bagaimana ketika kita menyikapi ataupun juga memberikan support system yang baik begitu pada ibu atau perempuan di era saat ini yang tuntutannya ini juga membantu para suami dalam hal mencari nafkah kepada anak-anaknya, karena di era saat ini dengan kebutuhan kebutuhan yang juga tidak sedikit, sehingga ibu yang yang dulunya atau istri yang dulunya hanya berada di rumah, namun justru harus merasakan juga bagaimana pahitnya bagaimana mencari nafkah bagi keluarga. Ini cara mendukungnya seperti apa ya, Ustazah, ini yang dipertanyakan oleh Cak Robi untuk para perempuan-perempuan yang juga mencari nafkah bagi keluarga.
1: Untuk para perempuan tetap meningkatkan ilmu pengetahuan, manfaatkan teknologi secara bijak, serta berpegang teguh pada ajaran agama dan nilai-nilai moral. Berpegang teguh pada nilai agama menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, sehingga tidak mudah terbawa arus tren yang bertentangan dengan nilai yang diyakini. Terus menuntut ilmu, dengan ilmu seseorang dapat menghadapi perubahan zaman secara bijaksana. Bijak menggunakan teknologi untuk hal yang positif sebagai belajar, bekerja, berdakwah, dan menjalin silaturahim. Serta menghindari penyebaran hoax atau fitnah. Berpikir kritis dan selektif, tidak mudah percaya atau mengikuti sesuatu hanya karena populer. Menjaga akhlak dan kehormatan diri, bersikap sopan, jujur, bertanggung jawab, serta menjaga adab. Wonten Cak Wahyu.
0: Baik, terima kasih. Itu untuk Cak Robi, tapi yang menjadi kalau saya secara pribadi kok saya penasaran ya Ustazah ya. Perempuan dalam hal tadi sempat disebutkan harus menjaga begitu ya, dalam hal itu menjaga, menjaga itu dalam artian seperti apa sih Ustazah, apakah etikanya atau seperti apa sih ketika perempuan ini juga bekerja?
1: Menjaga kehormatan, bisa menjaga kehormatan keutamaannya untuk suami dan anak-anak keluarga. kita harus bisa mengerim atau perilaku kita terhadap sesama. Misalkan di masyarakat kita harus sopan, beradab, untuk menjaga kita selalu berperilaku baik, nonton. Untuk menjaga harga diri keluarga juga.
0: Oke, baik. Berarti ada tetap harus ada batasan begitu ya, walaupun sesama pekerjanya lah dalam tanda kutip gitu ya, Ustazah ya, kepada kaum laki-laki dan juga perempuan.
1: Antara teman kerja laki-laki dan perempuan kita harus selalu menjaga, walaupun kita sudah mempunyai keluarga masing-masing.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ustazah, selanjutnya saya coba untuk membacakan kembali. Sebentar. Ada Cak Fadil. Baik, terima kasih. Oh, ini banyak laki-laki nih yang bertanya ya. Ibu-ibu kemana ibu-ibu? Ada Cak Fadil yang ibu-ibu yang tak masak nih ya kayaknya. Cak Fadil ini menanyakan bagaimana Cak Fadil ini ceritanya Ustazah ini akan menikah dan beliau menanyakan bagaimana sikapnya nantinya kepada sang istri dalam hal untuk mendukung dalam pembentukan karakter keluarga kepada sang anak. Jadi peran suami dalam mendukung istri ini seperti apa sih Ustazah agar nanti keluarga ini bisa terbentuk karakter yang luar biasa begitu ya. Monggo Ustazah.
1: Mendukung istri, ya, untuk mendukung istri, misalnya kalau istri kepingin atau mencari, menuntut ilmu, diusahakan untuk menuntut ilmu agar dibekali ilmu untuk mampu mendidik keluarga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau keluarga, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa, meningkatkan kualitas istri, perempuan yang berpendidikan, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Hal ini membuat mereka dapat berkontribusi di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, meningkatkan kualitas generasi berikutnya. Suami harus selalu mendukung istri untuk berpendidikan, cenderung lebih memahami pentingnya gizi kesehatan dan pendidikan anak. Nah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi perempuan. Mengurangi kemiskinan, perempuan yang memiliki pendidikan lebih tinggi mudah memperoleh pekerjaan yang layak sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ngonten Cak Wahyu.
0: Baik, terima kasih. Berarti suami juga memiliki peranan
1: membekali dengan pendidikan.
0: Dan juga jangan melarang begitu ya Ustazah ya, ketika sang istri malah pingin menambah ilmu atau wawasan, malah justru harus juga menjadi support system yang baik begitu ya untuk suaminya. Begitu untuk Cak Fadil, terima kasih atas pertanyaannya. Matur sembah nuwun gitu ya untuk sudah bergabung di pagi hari ini. Saya coba selanjutnya menuju ke ada Cak Kurniawan. Matur sembah nuwun Cak Kurniawan. Cak Kurniawan menanyakan kenapa ya Ustazah ya dari dulu ini selalu terngiang yaitu adalah ibu adalah madrasah utama dan pertama bagi anak-anaknya. Sementara untuk pendidikan yang kita tahu pendidikan itu ya dari sekolahan begitu. Monggo Ustazah.
1: Untuk ibu sebagai madrasatul ula atau utama, ungkapan ini menekankan bahwa pendidikan pertama dan paling mendasar seorang anak biasanya dimulai di lingkungan keluarga, terutama melalui peran ibu. Beberapa alasannya adalah ibu adalah pendidikan pertama sejak lahir. Anak lebih banyak berinteraksi dengan ibunya. Dari ibu, anak mulai belajar berbicara, bersikap, berkomunikasi, dan mengenal lingkungan. Ibu menanamkan nilai dan akhlak, nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab umumnya mulai diajarkan di rumah melalui teladan dan bimbingan ibu. Ibu membentuk karakter anak, kebiasaan yang dibangun sejak dini, sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Perhatian, kasih sayang, dan pola asuh ibu berperan besar dalam proses tersebut. Ibu menjadi teladan, anak banyak belajar dengan meniru cara ibu berbicara, beribadah, menyelesaikan masalah, dan memperlakukan orang lain. Sering menjadi contoh yang diikuti oleh anak. Ngonten Cak Wahyu.
0: Baik, terima kasih. Ustazah, wah ini tanpa terasa meskipun ada beberapa ya Cak Neng ya, ngapunten ini ada beberapa pertanyaan lagi yang harus dilontarkan, tapi kita karena keterbatasan durasi dalam penyampaian rangkaian acara untuk Cahaya Pagi. Namun sebelum kami mengakhiri begitu ya, Ustazah mungkin ada sedikit wejangan begitu sebagai closing statement ataupun penutup untuk terakhir di kesempatan hari ini, mungkin bisa disampaikan Ustazah, monggo.
1: Perempuan cerdas solihah merupakan aset terbesar dalam membangun karakter bangsa. Kecerdasan yang dipadukan dengan keimanan dan akhlak mulia akan melahirkan keluarga yang harmonis, generasi yang berkarakter, dan masyarakat yang beradab. Islam telah memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan serta membuka ruang yang luas bagi mereka untuk menuntut ilmu, berkarya, dan memberikan manfaat bagi sesama. Karena itu, investasi terbaik bagi masa depan bangsa adalah membina lahirnya perempuan yang cerdas, solihah, berakhlak mulia, dan berdaya. Dari tangan mereka akan lahir generasi penerus yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan, tapi juga kokoh dalam iman dan karakter. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk semuanya.
0: Amin. Konten Cak Wahyu. Baik, terima kasih Ustazah untuk di kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kami untuk menyampaikan begitu ya materi yang sangat luar biasa. Insya Allah kalau ada umur panjang dan juga selalu diberikan kesehatan, kita ketemu lagi ya Ustazah ya. Pembahasannya cukup menarik mengenai perempuan, karena nyatanya perempuan juga memiliki peranan yang sangat luar biasa dalam membangun karakter begitu ya, baik itu di dalam keluarga ataupun juga dalam bernegara begitu ya. Oke Ustazah, terima kasih, sehat selalu Ustazah untuk kesempatannya dan juga selamat menjalankan aktivitas di hari ini.
1: Ya, terima kasih. Matur nuwun, Cak Wahyu.
0: Inji, terima kasih. Salam untuk keluarga semua. Sehat terus, begitu ya. Baik, terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Caning itu tadi bare Ustazah Ella Salihah ngeten nggih. Bare pembahasan sing sangat luar biasa di dino iki caning, khususnya kanggo Dek Cahaya Pagi mengaten nggih. Edisi dino Rebo caning 5 Agustus 2016 yeniku perempuan cerdas Saleha pembentuk karakter bangsa. Wayu can jeda dhisik, engko bakalan lanjut Dek woro-woro jam 6, kalian dek berbagai musik dan informasi. Dilanjut ke kalian lontong balap, engkau jam 8. Dadi aja ning ndi, pancet dek Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Neng tim SAR gabungan nemokno loro pendaki sing sadurunge dilaporno ilang Cak Neng pas munggah gunung Piramid Kabupaten Bondowoso de kondisi meninggal dunia di dasar tebing bare kedalaman iki nganti 20 meter Cak Neng. Loro korban iki yaiku Malia Finda usia 51 warga Wonokromo Surabaya bare Irfan Nasrul Laili usia 35 iki pemandu asal desa utawa kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Koordinator Posar Jember Jeffriansa iki nyatane lak samarine tim SAR gabungan nglakoni penyisiran utawa golekno korban iki jam 12:13 menit waktu Indonesia Barat. Wong loro iki berhasil ditemokno mbek kondisi meninggal jane sekitar 170 meter saka lokasi kejadian. Korban iki ana ndek dasar tebing barek kemiringane sekitar 40 derajat ambek kedalamane iki kurang lebih 20 meter.

0: Yang ndak kabar liane, jane PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali ambek Nusa Tenggara utawa Jatim Balinus nyepetne pengiriman pasokan kanggo ngatasi antrean tukune bahan bakar minyak bersubsidi sing kedadean dek sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum utawa SPBU dek Pamekasan. Di sepekan terakhir atau seminggu iki janing salah siji ne kaya ndek dalan raya Trasak Pamekasan sampai sejumlah SPBU liyane ndek Pamekasan. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi iki nyatane lah kondisi iki sempat gawe sebagian masyarakat sing ngantri suwi iki kecewa jane mergane kuota Pertalite sing ono iki entek samarine penjualan iki balik dibuka. Pertamina yo nglakoni evaluasi mbarek pelayanan SPBU termasuk penyampaian informasi ndek konsumen pas stok BBM kate entek janing. Langkah iki dibiji penting mergane masyarakat iso ngentokne informasi sing jelas ambek tepat waktu. Janeng iku wae woro-woro mbarek Wahyujan mangko ketemu malih dek woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jane tak sedih propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Merewa hujan, sehingga jani sampean ngaten nggih. Di kesempatan dino iki, janing samar ini awak dewe mari mirangaken sarang-sarang ono Evan ya, balik senyum sayang. Mengko hujan bakal lanjut mana janing ngancari sampean ya, engko bakal ono bangun deso sisan ya, balik konco-konco propapat RRI Surabaya. Balik temane niki wifi gratis, masalah teko janing. Engko jam 9 itu. Jadi ojo neng di pancet di propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Selain itu cak neng, engko ojo juga bakal lanjut di lonong balap kalian ono spesial ngobrol-ngobrol lonong balap yang barek tema kentongan, iya kan waspada kebencanaan. Tadi pancet di 106,8 FM AM 55 lan RRI digital.
1: Kok api men yo kelambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regone larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho alah, Ning, ketemu lagi kene.
2: Lho alah,
1: ya opo kabare?
2: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Borong ta sampean iki?
2: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
2: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
2: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitasnya padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
2: Lho, iya ta Ning?
1: Iya, opo maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
2: Lho,
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
2: Nang
1: mall-mall kono lho.
2: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
2: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
2: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
2: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
2: Surabaya. Iya yo.
1: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
2: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
2: Yo wis, mendine ono pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

0: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik
1: Wi-Fi gratis masalah teko.
0: Pusono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Aduh, HP ku wis full iki tak kae main. Nek main ning ngarepe omah Ibu Aurel iku lho. Enak ana wifi e. Untung wong e masang wifi. Ket kapan iku yo? Dadi aku hemat gak tuku kuota. Aduh, tak mungkin e wis ketok gak yo. Gak koyo e, Deng. Gak ono CCTV e omah. Syukur-syukur. Main apa yo aku yo? Main Roblox kan? Main game iki wis lah. Apa yo? Wih, kira rame lah game. Duh.
1: Wih, ke?
0: Kon?
1: Kok meneng ae kok? Hei, ke kon kok? Nek kono dhewean iku lho lapo? Dolanan apa? Kon iku dolanan apa?
0: Kak, kalau pelapu sih, dinan apa apa?
1: Ya, kok anak pakai tanah?
0: Kau no, apa?
1: Kok bisa aku buka game online? Eh?
0: Ya, ajak waro-waro lu ya.
1: Apa?
0: Iku lo wifi Bu Aurel.
1: Hah? Anyar ta?
0: Iya,
1: kait pasang.
0: Iya, kait minggu ini iku lo. Apa awak menjaluk ta?
1: Ya, oleh ta.
0: Tapi aja di sebarno sapa-sapa lu ya. Mek ade
1: ora.
0: Iki aku ero ikut takok anake sing cilik dhewe iku lho.
1: Oh, ikut ta.
0: Iya, tak takoki tibane dikeki temenan.
1: Apa password-e pas angel lah, angel.
0: Enggak, tak pasang nang kene. Scan iki lho, biasanya kan iso scan
1: iya.
0: Scan ae. Rodok rene ya,
1: tambah ketok.
0: Blur.
1: Nah, kan wis iso iki lho mlebu. Nah.
0: Enak untung-untung iku
1: gratis ya.
0: Iya, aku ae ket minggu wingi wis gak tuku paketan
1: aku nek. Aku gak ngomong dek aku sih.
0: Lah iki kan ketemu awakmu ya, apa aku ngomongi?
1: Ya kan gak marani aku dek oma, aku kan gak ero.
0: Aku biasanya aku bengi soalnya kan wonge turu sih dari gak ketahuan.
1: Iya, aku tuku paket iki.
0: Yo, mene gak usah tuku ae wis ndek kene ae. Aku ae mabar pun bengi ndek kene ambek iku lho ambek arek cicil iku bareng.
1: Lho iku ya Mbak Duduwi.
0: Iya, winginane iku anake Bu Aurel Dolin. Terus
1: wala.
0: Terus mari ngono yo. Dek ngomong-ngomong dhewe kok anake aku masang wifi gelem ta ngono. Ya wis.
1: Ya wis ya daripada apa tuku ya?
0: Iyalah, ini lu nggo kene.
1: Iki gak kepek ah.
0: Gak, lancar kan yo.
1: Iya lu. Wong apa jenenge 5G ngene kok.
0: Iya, untung-untungan.
1: Yo kan. Wu lancar.
0: Kate mbok kaya apa sih? Kate ngupload apa?
1: Iya, apa sosmed pisan iki lu.
0: Aku main game ae sih.
1: Ambek scroll aku iki ambek dolan game apa?
0: Ya malah ambek kene tak deta.
1: Iya. Iya kan yo cedek omamu pisan dadi yo. Gampang lah, gak ado-ado nemen.
0: Iya,
1: mumpung prei sekolah awak dhewe dadi yo iso melekan ngono
0: sampe jam 2. Terserah lo, sak kuate
1: sampe isuk ta.
0: Iya. Tapi iki kadang
1: iya.
0: Kadang berebet-berebet pisan yo, tuh gak apa-apa lah jenenge wifi.
1: Engko lek misale nak suara ngono toto oma Ibu Aura lak dhewe ndelik ae daripada
0: ilah sampeyan bunde omaku.
1: Heeh. Kok daripada kepek diganti password-e.
0: Iya. Tapi soalnya lo tuh ngarep omaku lo wis gak nyambung. Tuh balik nyambung lah enak yo. Kan cito.
1: Iya.
0: Langsung ndek omaku ngono.
1: Oh, daripada dhewe disereni kan.
0: Wis ndek kene sik ae gurung kepek kok wonge biasane turu gak sih mau nyamene.
1: Oh, nyamene wis turu lah.
0: Iya. Ucap lancar yo, iki piro iki wong mbayar iki.
1: Iya paling larang paling yo.
0: Iya, gak apa-apa wis.
1: Semeneng kudu awake dhewe sing bayar.
0: Iya.
1: Gratis iki. Momong gratis sak dedi towokno ae.
0: Tak download wae wis.
1: Heeh, tak download video-video iki lucu-lucu.
0: Iya, men tak kae ndelok ndek omah. Iki. Kayak anak suara gelodak. Nangi gak sih? Ayo bunda, omaku sih.
1: Ayo, cepet.
0: Duh, kak Lido, wongnya nyiram dalan.
1: Pura-pura iya paling.
0: Pura-pura
1: ayo. Saya melbu sih. Kalau misal wongnya melbu ada metu.
0: Ya men, tak tetep lah wongnya.

0: Cil ayo Cil.
1: Apa wifian mana?
0: Iya, enggak kelem tau awakmu.
1: Yo, aku dia kepek yo.
0: Enggak, biasanya yang ini aku gorong mulai wonge.
1: Untung-untung wingi ku lo, gak keteman wonge kan?
0: Iya, tiba nulu wingi bengi ku nyirame suwe.
1: Iya.
0: Suwe-suwe.
2: Nah, aku paling.
1: Iya, masa udah.
0: Masa ero ya dewe mobil iku.
1: Heeh.
0: Tuh terus ya
1: ketemuan aduh. Riwayat.
0: Ih, bet yo gak apa-apa. Saya kan jek sore katene gorong mule wong biasane kan kerja.
1: Heeh. Kok marah-marah mule ya apa?
0: Ya ya kan anu iso sing ndek omahku kan.
1: Oh iya sih.
0: Ih ngono ae maneh.
1: Wis tak buka HP ae lah.
0: Loh. Apa oh?
1: Kok gak kena ya wifi ini?
0: Sih, tak coba aku sih. Aku iya lo. Eh, iso. Eh, tapi kok melbuen di web ini apa iki?
1: Lo lah ya.
0: Duh, masa ero, masa ke PKD dewe.
1: Ya, karo ya paling diganti paling ngoyo.
0: Oh, ya apa
1: paling
0: iki?
1: Gara-gara awak dewe paling yo sing ngelek-ngelek paling.
0: Iya yo. Tapi kan gak awak dewe tok sing gawe.
1: Iya sih. Tapi kan awak dewe sing pendino. Kan?
0: Eh ketok iku gak anak Ibu Aurel gak? Nako anak Ibu Aurel.
1: Itu areke.
0: Yalah. Palingan yo nak jero ambek bae.
1: Heeh. Kayak metu bareng.
0: Iya, lek metu kan iso nako mana kan lek diganti.
3: Heh, lapo ayo.
0: Eh,
3: ayo lapo. Lapo nak kene?
0: Lapo Bu Aurel.
3: Lapo, aku kan tak kok lapo dolen nak ngene opo?
0: Kalep lapo iki golek.
3: Lapo bareng kanca nak ngono ku.
0: Golek walang kok.
3: Walang.
0: Iya.
1: Ada julinan itu kok biasa kok.
0: Julinan masa-masaan kok katene.
3: Ini masa-masaan mundi alat ayo.
0: Ikon dek are-are.
3: Dek are-are. Lah ya dek are-are kan. Lah apa kamu arek lur nak gini?
0: Kan golek bahan yo Cil yo.
3: Apa bahane gak ana nang ngarep omahku?
0: Iya, ana iki tanah-tanah iki. Iya.
3: Lah gak mungkin kancamu iso entuk tanah-tanah kolo-kolo aja bujuki ayo lah apa?
0: Eh kembang-kembang iki.
3: Alah kancamu nak kembangi kok wisan ayo.
0: Enggak, ya kurang iku apa lo Bu Aurel kok ngamuk-ngamuk.
3: Ayo lapo iku, HP ini buka nah wifi iku lapo?
0: Enggak lo.
3: Ayo.
0: Enggak kok.
3: Gak mungkin. Ayo awakmu arek loro isih yo. Sing bengi-bengi ruame nak ngene. Ngan wifi ku yo.
0: Enggak. Arek-arek lanang kok.
1: Heeh.
3: Apane wong yo nak arek wedok kemricik ngono kok.
0: Lho, dhewe lo turu wis san.
1: Iya, turu.
3: Halah, mosok sih gak mungkin ae bukan HP-mu.
0: Buka apa?
1: Kok lek ngono iku kok. Kok ora dicopo HP-ku.
0: Iya, jare. Cari buku gak oleh.
3: Kok
0: cari buku gak oleh kok.
3: Gak oleh ngono mosok jek cilik. Nganui wifi wong.
1: Gak ero ya, aku gak ngono.
0: Mbeta kok sing liyane lho Bu Aurel, akeh
1: dhewe.
3: Ya berarti awakmu komplotane.
0: Lho kok ngono?
1: Iya, tapi kan gak awak dhewe tok.
3: Iya kan? Lah ya berarti awakmu arek loro sisan kan?
0: Iya, tak kok dhisik lho Bu Aurel kan sing liyane.
3: Nah, aku tak kok sing ngene sik awakmu sisan kan?
1: Iya, mek sedilu, mek sedino tok kok.
3: Sedilu. Enggak mau ngomongnya enggak, saya iki sedilu. Ya apa karepe?
0: Ya encen sedilu. Tak dewe lo di kairo karane sampean.
3: Heeh. Terus mari ngono apa maksudnya sampai bungi pondok bengi iki lho. Cek cilik rek.
0: Ya gak apa-apa.
3: Turu wayahe turu, ojo HP anae.
0: Ya gak apa-apa lho Bu Aurel.
3: Nonut gak apa-apa, cuman ngomong, ojo singit-singitan. Masa dia cili singit-singitan ini, salah bengi lho. Masa sampai sobo-sobo rere.
1: Iya,
0: seburane lho Bu Aurel.
1: Ada ya karo ngono lho, kan ada ditutui ambek anak sampean.
0: Iya.
3: Ya wis, mene-mene ya lak jalo wifi gak popo, cuman ngerti waya. Ojo tak bengi sampai sobo wayahe turu rek.
0: Berarti gak apa-apa ya njaluk wifi sampean.
1: Ya wis ndi.
3: Loh.
0: Ya aja ngono kan iku.
3: Ya wis ya wis klo ya wis iku kayak yo.
1: Ya
3: rame tapi.
0: Disun lo Bu Aurel.
3: Ya.
2: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

0: Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedhep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Jan. Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus ngupayane nggerakne pertumbuhan ekonomi lokal jane kang salah sijine yaiku ngekei paket diskon sejumlah produk kuliner daerah yaiku nganti 53%. Dirangkai peringatan hari jadi ke 530 Kabupaten Ponorogo ke tanggal 5 nganti 11 Agustus 2016. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdakum Ponorogo Parafirodena nyatane lah program iki diharapno iso ningkatno kunjungane masyarakat di sentra kuliner sekaligus mendorong perputaran ekonomi pelaku usaha mikro. Nyanda kabar liane caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang ngelakoni mitigasi di 24 sekolah rawan bencana dadi upaya kanggo mundakne wawasan ambe neken resiko kedaden bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin iki nyatane lah pendidikan melek bencana di sekolah-sekolah rawan bencana iki dadi kerja bareng antara BPBD Kabupaten Sampang, pihak swasta, barek Forum Relawan Penanganan Bencana FRPB Kabupaten Sampang. Caning kumau woro-woro barek Wahyu Jan. Monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.